Pun family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dan kembali lagi bareng Aul Responers pagi ini dalam program Selamat Pagi. Dan sekarang kita udah sampai di jam kedua ataupun jam 7 ataupun jam terakhir di program Selamat Pagi ini ya Responers. Jadi buat Responers yang mungkin kesempat bergabung bareng Aul di jam sebelumnya karena siap-siap ya, sibuk siap-siap dan hanya dengerin aja tadi, dan mau bergabung di jam kedua ini, boleh Responers. Yang mau request lagu penyemangatnya pagi ini yang sering diputerin, boleh banget. Atau Responers mau kirim ucapan ulang tahun nih buat orang terdekatnya yang lagi ulang tahun juga boleh Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram ataupun TikTok kita di Respon Radio 93,0 official. Langsung saja di DM ya Responers. Dan Responers mungkin menunjukkan jam 7 lewat 5 ya. Gak bosan-bosan, Aul selalu mengingatkan Responers buat yang mau berkendara, yang mau bepergian ya pagi ini, buat yang mau menuju ke aktivitasnya, hati-hati di jalan Responers, hati-hati berkendaranya, jangan ngebut. Pelan-pelan aja Responers, yang penting Responers selamat sampai tujuan. Patuhi aturan, pakai helm ya. Pokoknya jangan sampai terjadi hal-hal yang tak diinginkan ya pagi ini Responers. Dan kayaknya pagi ini cerah banget ya Responers. Bagus banget cuacanya pagi ini. Nah, oke, untuk itu semangat ya Responers untuk memulai aktivitasnya. Udah jam 7 ini, udah jam-jamnya sibuk jalanan ya Responers. Untuk itu kita bakal lanjut lagi nih Responers. Di jam 2 ini kita juga akan melanjutkan obrolan kita tadi tentang produktif tanpa burnout. Jadi tunggu pembahasan lanjutannya hanya di program Selamat Pagi. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Fizz, Kami Belum Tentu.

0: Dih, harus kabang loko. Malih mana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan. Ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link kabang Nagari ko. Mager mana rasunya kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: More 93.0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, pagi responer, satu lagu dari Lenka, Trouble is a Friend, baru saja menemani kita ya. Dan telah membawa kita ke menit 20 di jam 7 ataupun jam 2 nih responer di jam di program Selamat Pagi ini. Sebentar lagi ya, kurang lebih 40 menit lagi persamaan kita pagi ini responers. Nah responers, kadang yang bikin kita capek bukan pekerjaan ya, tapi perasaan bahwa kita harus selalu siap melakukan semuanya. Baru selesai satu urusan, sudah kepikiran urusan berikutnya. Sampai akhirnya waktu santai pun terasa seperti sesuatu yang harus kita bayar dengan rasa bersalah. Padahal hidup punya banyak peran yang harus kita jalani responers. Ada pekerjaan yang perlu dibereskan, ada keluarga yang ingin kita dampingi, ada tanggung jawab yang gak bisa ditinggalkan. Tapi di tengah semuanya itu, kita juga tetap manusia yang punya batas tenaga. Kalau terus memaksa diri, yang terkuras bukan cuma fisik responders, tapi juga kesabaran dan suasana hati kita. Makanya mulai hari ini coba kenali tanda ketika diri kita sudah terlalu penuh ya. Kalau mulai gampang kesal, sulit fokus, atau hal kecil terasa berat, mungkin bukan berarti kita kurang kuat, bisa jadi kita memang membutuhkan jeda responders. Ambil beberapa menit untuk minum, menarik nafas, menikmati sarapan, atau sekadar duduk tanpa memikirkan pekerjaan. Nah, jangan tunggu sampai benar-benar lelah untuk memberi diri kita sendiri waktu untuk beristirahat responders. Kita boleh punya target besar, tapi perjalanan menuju sana juga harus tetap manusiawi responders. Jadi hari ini lakukan yang terbaik sesuai kemampuan kita. Bukan untuk membuktikan bahwa kita bisa melakukan semuanya, tetapi supaya kita tetap punya tenaga untuk menjalani hal-hal yang benar-benar berarti ya responders. Nah selamat pagi responders, kerja boleh serius, mengejar mimpi boleh total, tapi jangan sampai lupa menikmati hidup yang sedang kita jalani. Dan habis ini kita lanjutkan dengan satu lagu dari Gomlo, Kebiar Kebiar. So, check the sound.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra membangun negeri.
1: Dari Pasar Baru Kasak, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Responers, ada satu kebiasaan yang sering gak kita sadari. Merasa harus selalu mengatakan iya. Ada pekerjaan tambahan, kita iyakan. Ada permintaan orang lain, iya. Ada target baru, kita terima. Sampai akhirnya jadwal sendiri penuh dan kita bingung. Kapan terakhir kali punya waktu untuk benar-benar tenang? Padahal mengatakan tidak sekarang bukan berarti kita nggak peduli ya. Bukan berarti kita egois. Kita hanya sedang belajar memahami kemampuan diri kita. Karena ketika terlalu banyak mengambil tanggung jawab, kualitas yang kita berikan justru bisa menurun. Bahkan waktu bersama keluarga atau orang terdekat ikut terdampak karena pikiran masih sibuk dengan banyak hal. Nah, coba mulai pagi ini lebih selektif ya responders. Sebelum menerima sesuatu, tanyakan pada diri kita sendiri. Ini memang penting. Aku punya waktu untuk mengerjakannya atau aku menerimanya hanya karena nggak enak menolak atau people pleaser ya responders bahasanya sekarang. Kalau memang belum sanggup, nggak salah untuk meminta waktu, mengatur ulang atau mengatakan belum bisa responders. Menjaga batas bukan berarti menjauh dari orang lain, menjaga batas berarti menghargai tenaga yang kita punya. Kita nggak perlu hadir di semua tempat, menyelesaikan semua urusan atau memenuhi semua ekspektasi. Pilih apa yang benar-benar layak mendapatkan waktu dan perhatian kita, karena pada akhirnya produktif bukan tentang punya jadwal paling padat. Produktif adalah ketika tenaga yang kita punya digunakan untuk hal-hal yang memang bernilai. Selamat pagi responders, semoga hari ini kita lebih berani memilih, lebih tenang menjalani, dan tetap punya ruang untuk orang-orang yang kita

0: pagi hari bukan cuma soal bangun tidur, tapi soal gimana cara mulai hari dengan mood yang seru. Mulai pagi kamu bareng obrolan santai, cerita relate, musik favorit, dan topik-topik Gen Z yang lagi hangat banget. Inilah Ruang Pagi. Kita bakal nemenin aktivitas pagi kamu, mulai dari berangkat sekolah, kuliah, kerja, atau bahkan yang masih rebahan juga boleh banget ikut dengerin. Di Ruang Pagi, kita ngobrolin semuanya tentang kehidupan Gen Z, tren media sosial, musik dan entertainment, sampai cerita-cerita yang bikin kamu bilang relate banget. Karena pagi yang seru dimulai dari obrolan yang asik. Ruang Pagi, tempatnya kita memulai hari dan membahas seputar Gen Z. Catat waktunya setiap Senin Kamis jam 8 sampai 10 pagi hanya di Respon Radio, radio keluarga Anda.
1: Wow. 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, responers, dari pembahasan kita pagi ini tentang produktif tanpa burnout, satu hal yang bisa kita bawa pulang, produktif itu bukan berarti hidup harus selalu penuh dengan kesibukan. Ada kalanya kita perlu mengejar target, menyelesaikan tanggung jawab, dan memberikan yang terbaik. Tapi ada juga saatnya kita berhenti sejenak, menikmati sarapan, ngobrol dengan keluarga, bermain bareng anak, atau sekadar menikmati pagi tanpa terburu-buru. Karena hidup bukan hanya tentang apa yang berhasil kita selesaikan, tapi juga tentang bagaimana kita menjalaninya. Jangan sampai keinginan untuk menjadi lebih baik justru membuat kita kehilangan energi untuk menikmati prosesnya. Gak apa-apa berjalan pelan, selama kita tetap tahu kemana arah yang ingin dituju. Dan sebagai motivasi pagi ini, responders gak harus melakukan semuanya hari ini. Lakukan yang paling berarti, jaga tenaga responders, dan izinkan diri responders beristirahat tanpa rasa bersalah. Untuk itu, sebelum kita closing, kita dengarkan satu lagu dari Souljah, Tak Selalu.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responer, kita sudah sampai di penghujung jam 7 ataupun jam kedua di program Selamat Pagi ini. Yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di program Selamat Pagi ini ya, responers. So, ucapkan terima kasih banyak buat responers yang udah stay bareng Aul dari jam 6 pagi tadi ya sampai jam 8 sekarang. Gak kerasa udah 2 jam berlalu, responers. Dan buat responers yang mungkin ketinggalan, tenang aja. Program Selamat Pagi bakalan hadir kembali di esok hari, masih di jam yang sama, jam 6 sampai jam 8. So, jangan sampai ketinggalan dan pantengin terus kami, Respon Radio 93,0 Official. Dan habis ini jangan kemana-mana, responers, karena masih ada program-program yang akan menemani pagi responers ya. Dan waktu itu karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran. Dan izin pamit undur diri dari ruang udara serta siarannya, responers. So, Aul ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, tetap semangat ya, responers. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: depan pukul 8 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa bumi dan Anda masih berada di tempat tidur, tetaplah bertahan di sana dan lindungi kepala Anda dengan bantal. Namun jika di samping Anda ada benda furniture yang berpotensi jatuh, segera menjauh dan carilah tempat yang aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.8 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Halo, halo, selamat pagi Responers. Gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali nih rasanya bisa kembali hadir menemani aktivitas Responers, tentunya dengan tema-tema yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. Tentunya kita sudah ada di program Ruang Pagi yang biasanya menemani Responers dari jam 8 sampai jam 10 nanti, tentunya dengan informasi-informasi yang menarik dan terbaik lainnya. So tentunya kali ini Dila akan membawakan informasi yang mungkin lekat ya dengan kehidupan sehari-harinya responder, dan tentunya buat responders yang ingin memberikan tanggapannya di pagi hari ini ya, mungkin relate dengan dengan tema hari ini, boleh banget ya gabung di kontak kita di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116222930. Kita juga ada Facebook, Instagram dan juga TikTok untuk responders yang mau request-request melalui sosial media. Boleh banget ya responders, langsung saja gabung di Respon Radio 93,0 official. Dan tentunya pernah gak sih responders itu ikut-ikutan gitu, kayak cuman ya ikut-ikutan aja gitu responders. Mungkin ada sesuatu yang lagi ramai, jadi itulah ya, apa namanya tuh, ikut-ikutan lah pokoknya. Ikut trennya atau ikut kontennya mungkin ya, atau kebiasaan-kebiasaan baiknya. Nah, kali ini Dila bakal bicarain tentang FOMO. Tentunya FOMO itu apa sih gitu? FOMO, takut ketinggalan momen atau takut ketinggalan hidup nih. Ini ada dua ya. Kadang ada yang FOMO itu karena takut ketinggalan momen, takut enggak ikut tren tersebut, takut enggak ikut suasana tersebut, takut gak ikut pergi ke tempat itu gitu mungkin ya. Mungkin meninggalkan sesuatu momen, aku pernah gini loh, aku pernah gitu loh. Atau takut ketinggalan hidup. Jadi kayak orang seperti ini, kita juga seperti itu juga harusnya gitu kan. Tentunya kali ini kalau bahas tentang FOMO tuh, FOMO itu sebenarnya apa sih? Tentunya FOMO itu adalah singkatan dari Fear of Missing Out, yaitu rasa takut tertinggal atau melewatkan sesuatu yang sedang dilakukan orang lain. Waduh, contohnya sederhana nih responders. Nah, kita sedang di rumah, lalu melihat teman-teman sedang nongkrong. Awalnya biasa aja sih, tetapi setelah melihat story mereka muncul pikiran, wah, kenapa aku gak ikut? Aduh, kadang kalau FOMO tuh boleh, tapi sesuai dengan budget, sesuai dengan waktu, dan tentunya ya diselaraskan lah dengan kehidupan kita ya. Gak boleh kalau teman-teman pergi hedon-hedon game atau pergi main-main ke luar negeri, tapi kita gak ada duit, tapi minjam-minjam buat ikutan FOMO gitu aja, gak boleh ya. Tentunya bahkan bisa muncul rasa menyesal atau merasa hidup kita kurang seru. Padahal hidup kita seru itu tentang ya gimana kita menjalaninya, menjalaninya dengan senang. Kalau kita senang menjalaninya, pasti hidup kita senang gitu kan. Nah, di sini ya, yang menarik itu adalah apakah kita memang ikut atau kita hanya takut merasa tertinggal. Jadi FOMO bukan sekedar ingin ikut tren, tetapi FOMO bisa muncul karena kita ingin merasa diterima, ingin tetap dianggap dari bagian kelompok, atau takut ketinggalan pengalaman yang dianggap penting. Ini biasanya sering terjadi di circle-circle besar ya, di kota-kota besar ya, merasa kalau sering tertinggal. Padahal kalau kita tertinggal, bukan tertinggal ya, padahal kalau kita gak ikut itu ya lebih baik tampil beda ya, daripada harus harus sama dengan orang-orang lain. Karena biasanya yang berbeda itu adalah orang yang istimewa ya responders. Jadi diusahakan saja, tidak usah ikut-ikutan gitu. Kalau kita mampu kita coba, kalau kita ingin mencoba ya udah dicoba. Tapi kalau dirasa ada keinginan untuk mencoba tapi ya finansial tidak mencukupi, waktu juga tidak, keadaan tidak mendukung, ya udah nggak usah ya responders. Kadang FOMO kayak gitu atau ikut-ikutan seseorang itu kadang nggak ada manfaatnya buat kita loh responders. So tentunya Dila bakal bahas tentang FOMO ini. So tentunya buat responders yang mungkin ingin tahu ya, apakah responders FOMO
atau tidak ya, atau apakah responders memang ingin ikut atau tidak hanya takut tertinggal. Dan tentunya semoganya responders suka ya dengan tema hari ini. So sebelum kita ke informasi-informasi terbaik lainnya yang akan Dila sampaikan, tentunya kita dengarkan dulu beberapa lagu-lagu terbaik yang akan Dila putarkan untuk responders. So satu lagu dari JKT48, Fajar Sang Idola akan menemani kita di hari ini.

0: Respon Radio adalah radio keluarga Anda.
1: Setiap hari, kami menghadirkan program-program yang memperkuat keluarga dengan nilai-nilai positif, memberikan edukasi, hiburan, dan informasi.
0: Dengan jangkauan siaran yang luas dan pendengar setia, Respon Radio menjadi media yang dipercaya untuk menyampaikan pesan yang menyentuh hati.
1: Ingin jasa, produk, layanan, atau pesan Anda dikenal dan diketahui lebih luas, kami siap membantu.
0: Langsung hubungi kami melalui WhatsApp di nomor 081-166-22-930. Sekali lagi, 081-166-22-930. Respon Radio terpercaya, hadir untuk keluarga, menyentuh hati, dan menginspirasi hidup.
1: Respon Radio, radio keluarga Anda.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, radio keluar ke Anda. Ya, satu lagu dari Taylor Swift ya, Blank Space, yang sudah dilaputarkan untuk menemani responders di hari ini. So, tentunya masih bersama Dila di program Ruang Pagi, tentunya dengan informasi-informasi dan tema-tema yang lekat dengan kehidupan sehari-hari. So, tentunya buat responders yang ingin bergabung dan ingin memberikan tanggapannya dengan tema kita di hari ini, boleh banget ya gabung di kontak kita di 0821-5566-8003, dan boleh pula bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811-6622-930. Kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So, tentunya buat responders yang ingin bergabung melalui sosial media, boleh banget ya gabung di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya ngomong-ngomong tentang FOMO ya responders, kali ini sudah ada yang memberikan tanggapan bersama kita, yaitu Bunda Dua Putri nih. Waduh, kita bacakan dulu tanggapannya ya. Pagi Nak Dila, pagi juga Bunda. Kalau menurut Bunda Dua Putri, tanggapan tentang FOMO, yaitu Bunda sering baca-baca dan lihat-lihat di medsos ya, banyak orang-orang yang FOMO macam-macam bentukannya. Kalau dari sudut pandang Bunda, kebiasaan seperti itu kembali kepada orangnya masing-masing, mau melakukannya atau tidak. Jadi orang lain pun gak bisa melarang mereka melakukan hal itu, intinya terserah mereka masing-masing, itu pilihan mereka begitu. Oke Bunda, betul sekali, karena hidup itu adalah pilihan ya Bunda ya. Jadi terserah kita dong mau ikutan atau enggak. Jadi kalau dirasa itu tuh membawa dampak yang positif, memberikan kesenangan dan kenyamanan oleh kita, ya udah lakukan dan sesuai dengan keadaan kita. Tapi kalau ya dipikir-pikir lagi, kembali lagi kata Bunda Dua Putri tadi ya, itu tuh kembali lagi ke orangnya gitu, mau melakukan atau tidak itu kepada kita masing-masing lagi. Tapi ya seperti itu. Kalau sarannya kalau dirasa merugikan ya usah, tidak usah diikutkan. Tapi kalau rasanya positif dan memberikan dampak baik buat kita, apa salahnya tidak apa salahnya untuk mengikuti ya. Dan tentunya kenapa sih ya kita itu FOMO gitu, bisa mengalami kefomoan gitu ya, kenapa bisa seperti itu? Tentunya kita bakalan bahas, yaitu salah satu penyebabnya adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Jadi merasa selalu tertinggal itu ya responders. Tadi juga Bunda Dua Putri katanya mau rek lagu yang judulnya Havana dari Camila Cabello. Salam-salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders, istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih. Oke Bunda, ditunggu ya Bunda ya. Dan tentunya kembali lagi ke FOMO. FOMO itu adalah kebiasaan membandingkan diri dengan orang lain. Tentunya media sosial membuat hal ini semakin mudah. Betul sekali. Karena media sosial itu tempatnya orang berlomba-lomba ya responders ya. Tentunya kita bisa melihat teman yang sedang jalan-jalan, makan di tempat bagus, mendapat capaian, membeli sesuatu, atau berkumpul dengan orang banyak. Masalahnya, kita sering membandingkan kehidupan kita secara keseluruhan dengan potongan terbaik dari kehidupan orang lain. Kita gak tahu apa yang dilaksanakan orang lain di media sosialnya, apakah sama seperti di real life-nya. Kadang orang-orang itu hanya ingin memposting yang baik-baik saja, yang buruk-buruknya kan gak tahu ya kan. Jadi untuk teman-teman ya, biasakan untuk tidak iri dengan kehidupan orang lain, jalani kehidupan kita ya sebagaimananya kita aja, sesuaikan dengan porsi kita ya. Dan tentunya kita melihat mereka bahagia selama 15 detik di story, sementara kita menjalani kehidupan sendiri selama 24 jam ya. Akhirnya muncul pikiran, kok hidup orang lain kayak seru banget ya, sementara hidupku biasa-biasa saja. Padahal belum tentu kehidupan mereka benar-benar seperti yang dilihat nih responders. Betul sekali tentunya. Karena itu ya, FOMO itu sangat menjadi penyakit ya dalam kehidupan ini. Dila pernah waktu itu betul juga ya kata Bunda Dua Putri itu ya. Ya itu adalah balik ke orang-orang, ke orang masing-masing gitu. Mau menjalankan atau tidak mau menjalankan. Jadi Dila pernah lihat postingan waktu itu pas Piala Dunia
yaitu ada Jude Bellingham ya, yang lagi tren-trennya di kalangan perempuan. Jadi ya banyak lah ya kan perempuan-perempuan yang suka nih sama Jude Bellingham, walaupun gak tahu ya cara bermain sepak bola, cara taktiknya sepak bola. Tapi banyak loh kaum-kaum sebelah yang bilang FOMO gitu. Alah, cuman gantengnya doang aja, FOMO gantengnya doang aja. Tapi apa salahnya sih kita gak boleh untuk mengikuti seperti itu? Kan bola itu bukan tentang laki-laki saja, sepak bola untuk perempuan kan juga ada. Jadi stop ya buat temen-temen yang kayak bilang FOMO gitu. Tapi ya itulah ya responders ya, semuanya tuh. Dan tentunya FOMO itu tuh kata Bunda Do Putri tadi ya, mau enggaknya kita menjalankannya ya responders. So tentunya buat responders yang punya tanggapannya di hari ini, boleh banget ya gabung bersama Dila, atau mungkin sharing-sharing pengalamannya. Ada teman-temannya yang mungkin punya yang seperti itu ya, boleh banget ya gabung. Atau diri kita sendiri boleh diceritakan juga. Terus ini ada Kak Kasih Menyala, katanya ada memberi tanggapan nih Kak Kasih Menyala. Kita bacakan dulu. Kalau kata Kak Kasih Menyala, katanya kalau kita itu ya juga bisa gak sih, asal jangan berlebihan. Oke, ya asal jangan berlebihan. Kalau mau ikut-ikutan juga gak apa-apa, tapi asal jangan berlebihan. Jangan sok tahu ya Kak Kasih Menyala. Kasih Menyala nih Kak, boleh enggak padam nih. So tentunya buat responders yang ingin bergabung, masih ditunggu bersama Dila sampai jam 10 nanti. So kita dengarkan dulu ya satu lagu dari Camila Cabello, special request dari Bunda Dua Putri, untuk menemani pagi kita di hari ini.

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari, gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

menurutku. Nah, itu FOMO. Nah, itu yang FOMO tuh emang takut ketinggalan momen aja. Yang diikutin enggak tahu. Jadi kayak kalau dalam bahasa Minangnya kama angin kasinan inyo tabang gitu kan. Kalau bahasa Minangnya. Dan tentunya kalau kata Diki, FOMO-FOMO tuh sama kayak gengsi enggak sih katanya? Iya, sama yang kayak gengsi. FOMO hanya akan membuatmu hidup dengan gaya hidup orang lain dan meninggalkan gaya hidupmu sendiri. Ini kata Diki nih, waduh, keren sekali King kata-katanya hari ini. Dan ada juga dari Bang Star Helby, kalau FOMO itu fear of missing out. FOMO bikin kita sibuk mengejar apa yang orang lain punya sampai lupa menikmati apa yang sudah dipunya. Waduh, takut ketinggalan tren padahal kereta aja belum tentu nungguin. Betul sekali, aku pernah loh ketinggalan kereta. Ditinggalin sama kereta padahal telatnya cuma 1 menit. Tapi apalah daya ya, kalau udah telat tuh ya udah, gak usah ikut-ikutan lagi gitu. Gak usah dikejar banget, kalau udah telat tuh ya udah telat aja gitu kan. Dan tentunya bicara tentang FOMO nih, ini bagian yang cukup relate. Kadang kita melakukan sesuatu bukan karena kita menginginkannya, tetapi karena orang lain melakukannya. Siapa nih yang sering ikut-ikutan nih, dikurangin ya Rasmaners ya. Misalnya semua teman pergi nongkrong, kita sebenarnya capek tetapi tetap ikut karena takut dianggap tidak solid. Enggak sih, kita boleh mengatakan tidak kalau kita itu, kalau kita itu emang gak bisa ya Responders. Jangan takut untuk mengatakan tidak ya. Atau ada barang yang sedang viral, kita sebenarnya tidak terlalu membutuhkannya tetapi merasa harus punya supaya tidak dianggap ketinggalan. Iya. Ada itu Dila pernah menonton konten kreator. Katanya dia tuh sering check out barang. Jadi kalau gak check out barang dalam satu minggu tuh dia tuh pusing. Dan tentunya pokoknya apa yang terbaru, apa yang lagi tren sekarang dia harus beli, dia harus punya. Padahal itu gak berguna-berguna banget ya. Ya itulah membuat ekonomi agak menurun ya jadinya gitu, karena ikut-ikutan. Dan bahkan ada dalam urusan kehidupan, FOMO bisa muncul ketika melihat orang lain sudah punya pencapaian tertentu. Jangan merasa pernah takut tertinggal ya Responders ya. Gak apa-apa, pelan-pelan tapi pasti, pelan-pelan pasti sampai. Nah tentunya seperti teman sudah kuliah, teman sudah bekerja, teman sudah punya usaha, teman sudah menikah, teman sudah mencapai sesuatu. Karena kita tuh diberi porsinya sama Tuhan masing-masing. Apakah kita untuk layak kuliah, apakah kita di umur yang sekarang sudah layak untuk bekerja, atau usaha kita akan lancar di umur sekarang, atau apakah kita akan dapat jodoh sekarang dan teman sudah mencapai sesuatu, atau itu tuh ditakar sama Tuhan ya Responsnya. Jadi ya nggak usah harus sekarang gitu. Pernah Dila baca kalau udah tertinggal tuh ya udah nggak usah buru-buru katanya kan. Kemudian kita selalu bertanya nih, kenapa aku belum? Pasti banyak ya di pikiran Responders ya. Padahal setiap orang mempunyai waktu, kondisi, kesempatan dan perjalanan yang berbeda-beda. So tentunya Dila kembali ingatkan ya buat teman-teman Dila, mungkin ya gak usah merasa tertinggal, gak usah merasa kalau hidup kita itu jauh dari kehidupan orang lain. Karena kita gak tahu ya, seperti yang dibilang tadi, yang kayak kita melihat mereka bahagia selama 15 detik di story sementara kita menjalani kehidupan sendiri selama 24 jam. Kita gak tahu setelah 15 detik di story itu apakah kehidupan orang lain berjalan dengan lancar ya. Kita juga gak tahu. So tentunya buat Responders ya, dikurang-kurangilah untuk membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Karena semestinya ya diri kita itu hanya kita yang menjalankan ya, diri kita itu hanya kita yang tahu ya. So tentunya buat Responders yang mungkin merasa dirinya ketinggalan, enggak tertinggal kok. Karena bak kata pepatah, lambat-lambat tapi pasti sampai juga ya. Dan tentunya hari ini selain Bang Star Helby memberikan tanggapan, kali ini juga Bang Star Helby ingin mendengarkan satu lagu dari Young Lex featuring Aukarin yang berjudul Bad. Dan tentunya juga diiringi juga dengan lagu dari Diki yang mau mendengarkan lagu dari Tulus yang berjudul Interaksi. Tentunya tambahan dari Diki, dia hanya melihat 15 sampai 20 detik storymu. Tanpa kita tahu 23 lewat 50 menit
20

0: 3 jam 55 59 menit jam itu. Aduh, ya keren sekali ya. Tanggapan dari Diki hari ini. So, tentunya satu lagu Young Lex switching out Karen Bad akan menemani kita di hari ini.
1: M O
2: Y O G S Yox Takis.
3: Mereka bilang diriku tak

0: Fat Boy. Kau bejiku yang apa adanya, dan silakan sukai mereka yang berlagak baik di depan kamera.
1: Mereka bilang aku penuh drama.

Yes, lagu dari Tulus, Interaksi ya. Waduh, tentunya masih bicara tentang FOMO nih responders ya, yaitu yang menjadi masalahnya tadi ya adalah ketika pencapaian orang lain mulai kita jadikan standar untuk menilai diri sendiri nih. Dan tentunya kita merasa gagal bukan karena kita benar-benar gagal, tetapi karena kita merasa orang lain sudah lebih jauh. Padahal hidup bukan lomba lari yang semua orang mulai dari garis yang sama. Ada yang mendapatkan kesempatan lebih dulu, ada yang harus bekerja lebih keras, ada yang harus berhenti sebentar karena kondisi tertentu, ada juga yang menemukan jalan setelah mencoba berkali-kali. Jadi ya responders, jangan sampai kita menjalani kehidupan yang hanya untuk mengejar standar yang sebenarnya dibuat oleh kehidupan orang lain. Waduh, tentunya ya buat responder sangat dilawanti-wanti ya. Alangkah baiknya ya kita melihat orang lain, ya lihat dulu juga diri kita. Jangan melihat orang lain tuh senangnya, tetapi karena kita bisa juga menciptakan kesenangan sendiri tanpa ikutan-ikutan dengan orang lain ya. So tentunya kali ini kita sudah berada di penghujung ya jam pertama di program Ruang Pagi hari ini. So tentunya buat responders yang ingin memberikan tanggapannya di pagi hari ini, boleh banget ya, gabung aja langsung di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Bila senang sekali buat responders yang mungkin memberikan tanggapannya di hari ini. Apa sih tentunya itu tuh FOMO itu? FOMO takut ketinggalan momen atau takut ketinggalan hidup nih menurut responders. So tentunya lagu dari Geisha, Jika Cinta Dia, menutup perjumpaan kita di jam pertama hari ini. So tentunya buat responders jangan kemana-mana dulu, stay tune bareng Dila karena akan ada masih dengan tema-tema terbaik dan lekat dengan kehidupan sehari-hari lainnya.

0: tepat pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi dan Anda berada di dalam gedung, bertahanlah di dalam ruangan sampai guncangan berhenti. Baru setelah itu, Anda bisa keluar dengan selamat. Banyak penelitian menunjukkan korban justru jatuh pada orang-orang di dalam gedung yang berusaha lari keluar ruangan ketika gempa terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, satu lagu dari Olivia Rodrigo, Drop Dead ya, yang sudah kita putarkan untuk membuka perjumpaan kita di jam kedua di program Ruang Pagi. Dan tentunya ini adalah jam terakhir ya di Ruang Pagi hari ini. So tentunya buat responders yang ingin memberikan tanggapannya di pagi hari ini, yang ingin ikut topik kita di hari ini, boleh banget ya gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya ngomongin soal FOMO, kita juga ada kebalikannya nih dari FOMO ini, yaitu JOMO. Nggak ikut bukan berarti ketinggalan. Ini yang positifnya ya. Ini mungkin teman-teman yang di TikTok tadi mungkin memiliki prinsip JOMO, yaitu kalau FOMO kan membuat kita takut melewatkan sesuatu. Ada konsep yang menjadi kebalikannya, yaitu JOMO, Joy of Missing Out, yaitu bisa kita pahami sebagai kemampuan untuk merasa nyaman ketika kita tidak memilih tidak ikut sesuatu. Nah misalnya nih, teman-teman sedang pergi nongkrong tetapi memilih pulang karena tubuh memang membutuhkan istirahat. Ya cintai tubuhmu, tidak ikut-ikutan tiap hari. JOMO ya, bukan itu ya. No Bang Aul, tolong ya, telinganya nih pakai JOMO, JOMO. Ya itu aja ya. Dan tentunya ada tren baru yang sedang ramai tetapi kita tidak merasa harus mengikutinya. Ini sepertinya kaum-kaum yang ya udahlah, cuman hidup kok gitu. Ada cara yang sebenarnya kita tidak terlalu penting bagi kita, lalu kita berani mengatakan kali ini aku gak ikut. Siapa nih tim-tim yang JOMO, yang gak mau ikut-ikutan, yang ya udahlah tren aja lah, gak tinggal juga kan, kita gak kurang juga kan duit kita kalau gak ikut gitu kan. Siapa nih, ini kata-kata andalan siapa nih. Dan yang paling penting, kita tidak merasa bersalah dengan keputusan tersebut. JOMO mengajarkan kita bahwa kita tidak harus selalu hadir di setiap tempat untuk membuktikan bahwa kita punya kehidupan. Kita tidak harus selalu online, kita tidak harus selalu tahu semua hal, dan kita tidak harus selalu mengikuti apa yang sedang viral. Dulu tuh kayak pernah gak sih, kayak kita tuh ikuti suatu topik tapi kita gak tahu yang dibicarakannya apa. Terus kita, hah emang itu apa? Setelah kita ngomong, hah emang itu apa, ada orang yang ngejudge, ih kok kamu ketinggalan ya, kok kamu gak tahu ya. Gak apa-apa kok ketinggalan, kan kita bisa bertanya ya, apa itu gitu kan, apa yang sedang dibahas hari ini. So tentunya buat teman-teman, kalau ada temannya yang ketinggalan, yang bertanya kayak emang itu apa sih, ya lebih baik ya di, apa namanya tuh, diberitahu dengan cara baik-baik. Jangan bilang langsung, ah ketinggalan, kampung-kampung, gak boleh ya. Dan tentunya kita tidak harus selalu mengatakan iya hanya supaya tidak mengecewakan orang lain. Nih siapa nih tim yang selalu iya aja, dikasih kerjaan banyak iya, diajak kesini iya, diajak kesitu iya. Gak apa-apa ya, terkadang kita mengatakan tidak adalah bentuk kita menghargai diri sendiri. Karena ada kalanya kita memang membutuhkan waktu untuk sendiri, beristirahat, menyelesaikan pekerjaan, berkumpul dengan keluarga, atau sekedar menikmati suasana tanpa harus mengabaikan membagikannya kepada siapapun. Gak apa-apa kok kita low profile, gak apa-apa kok posting Instagram kita senyap seperti sarang laba-laba. Kita ya, itu adalah bentuk kita menghargai diri sendiri. Dan tentunya kali ini ada Bang Aul ya yang memberikan tanggapan. Eh ngomong-ngomong soal FOMO, aku setuju banget sama orang yang FOMO ke hal positif-positif, kayak olahraga loh, jogging, gym, ataupun yang lainnya. Betul, gak apa-apa ya ikut pelari-pelari culture juga gak apa-apa gitu. Ya walaupun cuman lari 500 meter tapi diposting juga gak apa-apa. Karena itu dari 500 meter bisa 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, bisa jadi pelari dunia juga ya. Dan anehnya juga ya Bang Awol, pernah juga dilabaca di Twitter, ada juga pelari, ingin dibilang pelari culture tapi malah jokiin larinya gitu, jokiin Strava gitu. Itu sumpah, itu lawak banget sumpah. Nah tentunya FOMO ikut satu komunitas olahraga tertentu juga suka banget dah sama orang-orang yang begitu, karena itu buat mereka upgrade value mereka ya. Tentunya ya seperti itu ya.
FOMO-FOMO ke arah yang positif. Tapi kalau yang ke arah negatif jangan ya. FOMO-FOMO mungkin hidup sehat gitu kan, diet, tapi dietnya juga yang terlalu-terlalu ketat ya. Dan tentunya ada beberapa hal yang justru terasa lebih berarti ketika kita menikmatinya tanpa memikirkan apakah orang lain tahu atau tidak ya. Tentunya boleh banget ya FOMO-FOMO seperti olahraga, hidup sehat itu bagus ya. Karena dari hal kecil itu bisa mendorong kita untuk berubah menjadi lebih baik. So tentunya seperti Bunda Dua Putri tadi, kita mau melakukannya atau tidak ya, itu ya. So hari ini kita sudah ada beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila siapkan untuk menemani responders. So satu lagu dari Budi Doremi yang berjudul Cintai Diri Sendiri.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Saudara pendengar, sadarilah bahwa pengambilan keputusan merupakan tanggung jawab paling dasar dari seorang pemimpin. Seorang yang tidak mau dan tidak mampu mengambil keputusan bukanlah seorang calon pemimpin. Pemimpin dapat meminta nasihat pada orang lain. Mereka dapat mencari konsensus dalam organisasinya. Mereka dapat mengumpulkan berbagai informasi, tetapi akhirnya merekalah yang harus mengambil keputusan. Pemimpin yang menolak untuk mengambil keputusan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai pemimpin. Di Singapura ada Singapore Discovery Center yang mempunyai motto The Adventure Never Ends, atau hidup aventur itu tidak pernah berakhir. Kalau kita masuk di dalamnya, ada banyak petualangan yang tidak ada habis-habisnya. Itulah dunia kehidupan kita sebenarnya, bukan? Kehidupan yang tidak ada ujungnya. Sebelum akhirnya kita meninggalkan dunia ini, maka keputusan itu harus selalu diambil. Keputusan yang ditunda akan menyebabkan masalah yang makin menumpuk. Bagaimana cara melakukan petualangan di Singapore Discovery Center? Di situ dikatakan caranya ialah dengan see, hear, touch, discover. Atau Anda perlu melihat, mendengar, dan menyentuh, dan berpetualangan. Sudahkah Anda melakukannya dalam hidup ini?
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, satu lagu dari Hozier from Eden ya. Honey, you familiar like a mirror years ago. Ini lagunya memang sering lewat di FVP ya, Responers, dan tentunya masih bersama Dila di program Ruang Pagi tentunya. Dan kali ini tinggal setengah jam lagi ya kebersamaan kita di program Ruang Pagi hari ini. Dan tentunya buat Responers yang masih ingin memberikan tanggapannya di pagi hari ini bersama Dila, boleh banget ya gabung di 08215566803, dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116222930. Kali ini kita sudah ada dapat tanggapan dari Bang Simatupang ini di kontak kita. Kita bacakan dulu ya. Pagi-pagi juga nih Bang Simatupang. Hai Kak Didil, gimana Kamis minggu ini? Alhamdulillah ya, sehat walafiat dan tetap semangat nih Bang Simatupang. FOMO ya. Kalau menurutku itu kondisi di mana seseorang ikut-ikutan suatu hal yang sedang booming-boomingnya atau viral-viralnya karena merasa ketinggalan momen dan zaman. Padahal menurut aku enggak semuanya yang banyak orang pilih, kita juga ikut pilih sih, Kak. Betul, betul sekali nih kata Bang Simatupang. FOMO mungkin bisa dihilangkan nih Bang Simatupang ya, atau teman-teman semuanya dan responnya semuanya. Tetapi kita bisa belajar mengelolanya. Tidak bisa ya dihilangkan sepenuhnya, tetapi kita bisa belajar mengelolanya. Karena ada yang dibilang kata Bang Aul tadi, ada FOMO yang positif dan juga ada FOMO yang negatif. Jadi yang pertama, kita kenali alasan kita melakukan sesuatu. Sebelum mengikuti tren, membeli sesuatu, pergi ke suatu tempat, atau mengambil sebuah keputusan, coba tanyakan kepada diri sendiri ya Responers, kalau tidak ada orang lain yang melakukan ini, apakah aku tetap menginginkannya? Kalau jawabannya iya, mungkin memang itu keinginan kita. Tetapi kalau jawabannya tidak, mungkin kita hanya sedang mengikuti tekanan dari lingkungan. Seperti kayak mengikuti kata otak tapi tidak mengikuti kata hati ya. Dan yang kedua, batasi kebiasaan membandingkan diri ya. Bukan berarti kita harus berhenti menggunakan media sosial, tetapi kita perlu sadar bahwa media sosial bukan gambaran kehidupan seseorang secara keseluruhan. Yang kita lihat hanyalah sebagian. Yang ketiga, punya prioritas sendiri. Tidak semua nih kesempatan harus kita ambil. Tidak semua ajakan harus kita terima. Tidak semua tren harus kita ikutin. Dan tidak, kita perlu tahu apa yang memang penting untuk diri kita sendiri. Dan yang keempat nih, belajar menikmati momen yang sedang dijalani. Dan tentunya daripada terus berpikir aku ketinggalan apa, coba ubah pertanyaan menjadi apa yang sedang aku jalani sekarang. Misalnya sedang makan bersama keluarga yang nikmati percakapannya, sedang bekerja fokus dengan pekerjaannya, sedang bersama teman hadir dalam percakapannya, dan yang sedang sendirian gunakan waktu itu untuk beristirahat. Karena seringkali kita tidak benar-benar kehilangan momen, kita hanya terlalu sibuk memikirkan momen lain sampai lupa menikmati momen yang sedang ada di depan mata. Tentunya Bang Simatupang juga ingin mendengarkan satu lagu dari Lila yang berjudul Magic ya. Salam-salamnya dulu buat Kak Didil yang siaran, sehat-sehat selalu bareng keluarga dan tim Respon Radio, dan tak lupa Responers dimanapun berada, semangat siarannya. Terima kasih ya buat Bang Simatupang. So tentunya ya ada ya beberapa fakta dan gimana caranya kita mengurangi FOMO tersebut ya. Mulai dari kenali alasan kita melakukan sesuatu, batasi kebiasaan membandingkan diri, belajar menikmati momen yang sedang dijalani, dan tentunya juga masih banyak ya mempunyai prioritas diri sendiri. So tentunya boleh ikutan-ikutan, tapi keikut-ikutan dalam hal yang positif dan baik. So tentunya masih ada beberapa informasi-informasi dan lagu-lagu terbaik lainnya yang akan dilaputarkan untuk Responers. So satu lagu dari With Genius yang berjudul Dreams, special request dari Bang Star Helby, dan akan nanti diselingi dengan satu lagu dari Lila yang berjudul Magic.

0: Wah, ngantuk lagi. Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
1: Kece, tapi bukan sok kece.
0: Wah, enak banget nih lagunya.
2: Awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
3: Ada kereta, awas.
4: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ya, satu lagu dari Passenger ya, yang berjudul Let It Go ya, special request dari Bang Yudi yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. So tentunya masih di ruang pagi ya, masih ngomongin tentang FOMO-FOMO tadi ya. Nah, ini nih menjadi bagian paling dalam dari tema kita hari ini. Tentunya awalnya FOMO mungkin terlihat sederhana ya, takut tidak ikut nongkrong, takut tidak tahu tren terbaru, takut tidak mendapatkan pengalaman tertentu. Tetapi kalau kita pikir lebih jauh, terkadang yang kita takutkan bukan karena ketinggalan momen, kita takut ketinggalan hidup. Ya, jadi sepertinya dari kisah-kisah, dari tanggapan-tanggapan yang sudah dibacakan tadi, dari tanggapan-tanggapan dari respons kita tadi ya, kalau FOMO itu bukan ketinggalan momen ya, tapi ketinggalan hidup. Kita melihat orang lain maju dan mulai bertanya, kapan giliran aku? Teman sudah mendapatkan pekerjaan yang diinginkan, orang lain sudah punya usaha, ada yang sudah mencapai target pendidikan, ada yang sudah punya rumah, ada yang sudah berkeluarga, ada yang sudah melakukan perjalanan ke berbagai tempat, sementara kita merasa masih berada di tempat yang sama. Dan perasaan seperti ini tentunya manusiawi ya responers, tapi kita perlu mengingatkan bahwa kehidupan setiap orang memiliki waktunya sendiri. Kita tidak harus mencapai sesuatu hanya karena orang lain sudah mencapainya. Kita juga tidak perlu merasa gagal hanya karena perjalanan kita berbeda. Boleh melihat keberhasilan orang lain sebagai motivasi, boleh terinspirasi, tetapi jangan sampai kehidupan orang lain membuat kita kehilangan rasa syukur terhadap kehidupan sendiri. So, karena mungkin selama ini kita terlalu sibuk melihat ke kanan dan ke kiri sampai lupa melihat bahwa sebenarnya kita sendiri sudah bekerja dan berjalan cukup jauh. So, tentunya buat responders yang mungkin pernah dalam keadaan FOMO-FOMO seperti yang sudah kita bicara dan bincangkan tadi, semoga responders ya setelah mendengarkan ya topik-topik hari ini dan tanggapan-tanggapan dari teman-teman yang lain bisa

bukan lagi apa yang aku lewatkan, tapi apa yang sedang aku jalanin dan apa yang sedang kita sudah benar-benar menikmatinya. So tentunya buat responders yang mungkin sudah memberikan tanggapannya, tanggapan terbaiknya di hari ini, Dila mengucapkan terima kasih. Sebelum kita menutup perjumpaan kita di hari ini ya, alangkah baiknya kita mendengarkan beberapa lagu-lagu spesial yang sudah Dila siapkan untuk menemani responders di hari ini. So salah satunya satu lagu dari Fest yang berjudul Tarot.

satu lagu dari If Spades, Come Inside ya, Come Inside of My Heart yang sudah kita putarkan. Special request dari Bang Star Helby yang sudah bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan tentunya dari obrolan kita hari ini mungkin ada satu hal yang bisa kita bawa pulang ya Responders. Gak semua yang kita lewatkan berarti kita sedang tertinggal. Kadang kita memang gak ikut nongkrong, gak ngikut tren, gak ikut berada di tempat yang sama dengan orang lain. Dan itu tidak apa, karena setiap orang punya perjalanan, prioritas dan waktunya masing-masing. Jangan sampai kita terlalu sibuk melihat apa yang sedang dilakukan orang lain sampai lupa menikmati apa yang sedang kita jalani. Dan tentunya kita sudah berada di penghujung program Ruang Pagi hari ini. So tentunya terima kasih buat responders yang sudah bergabung, yang sudah memberikan tanggapannya di pagi hari ini. Tentunya program Ruang Pagi akan kembali hadir di hari Senin di jam yang sama dengan topik-topik menarik lainnya. So tentunya jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Dila, karena nanti dari jam 10 sampai jam 11 akan ada program Ruang Pagi yang akan akan ada program sketsa keluarga Indonesia yang akan menemani responders selama satu jam ke depan, tentunya dengan topik-topik menarik lainnya seputar keluarga bersama rekan Dila, Bang Viko. Dan untuk itu Dila mengucapkan terima kasih banyak. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. See you the next time and dadah, bye bye. Satu lagu dari 21 Pilots yang berjudul Reds menutup perjumpaan kita di hari ini.

0: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di luar ruangan, maka tetaplah tinggal di sana. Menjauhlah dari gedung, lampu lalu lintas, baliho, tiang listrik, pohon besar, atau apa saja yang berpotensi untuk jatuh. Pergilah ke tanah yang lapang sampai guncangan gempa berhenti. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat ya pagi menjelang siang buat responer semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di program Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan Viko tentunya, yang menemani responer semuanya dari jam 10 sampai dengan jam 11 siang nanti. Buat responer semuanya di program Sketsa Keluarga Indonesia, kita akan bahas tentang seputar keluarga yang mungkin relate dengan hidup kita. Ya, di banyak keluarga zaman ini tentunya, siapa sih yang gak punya gadget ya? Masing-masing kita punya gadget, anak punya gadget, orang tua punya gadget, bahkan suami istri masing-masing punya gadget. Bahkan hampir semua keluarga kita punya gadget. Ya, gak bisa dipungkiri bahwa semakin zaman karena sudah maju, yang gak pakai gadget berarti gak gaul gitu ya. Gak pakai gadget berarti ya ketinggalan dengan informasi yang semakin cepat didapat. Misalnya zaman sekarang ini bangun tidur, ya yang dicari itu bukan istri yang di samping, tapi gadget ya. Mau makan sambil nonton dulu gitu ya, pakai gadget, atau mau tidur, gadget lagi. Ya katanya sih gadget itu bisa mendekatkan seseorang yang mungkin jauh di sana, bisa rasa dekat banget gitu ya. Tapi yang kalau kita pikir-pikir anehnya adalah yang dekat malah semakin jauh gitu ya. Nah bukan yang dekat itu dirangkul, justru yang dekat itu dijauhkan, yang jauh itu didekatkan. Nah di rumah biasa ada ayah, ibu, kakak, dan adik sebenarnya tinggal di bawah satu atap. Misalnya ya namanya keluarga, pasti makan bersama, duduk bersama, bahkan tidur di rumah yang sama. But ada satu problem, yaitu mereka sering berkomunikasi dengan orang yang jauh daripada tangan orang yang di sebelahnya. Dan responden semuanya hari ini kita akan melihat antara keluarga versus gadget. So tetap bersama dengan Viko, nanti Viko akan bahas tuntas tema yang akan kita sampaikan pagi hari menjelang siang. So Viko putarkan lagu yang akan menemani responden semuanya di pagi hari ini, dan lagi dari Lila akan menemani responden semuanya pagi ini.

0: kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah nggak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini, kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there.
1: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

93.0 Respon Family Station. Selamat pagi menjelang siang buat responder semuanya. Balik lagi bareng Viko di program Sketsa Keluarga Indonesia yang membahas tentang topik-topik yang relate dengan hidup kita. Nah, kita kembali lagi ngebahas tema kita yang indah pagi ini, yaitu tentang keluarga versus gadget. Responnya semuanya, masalah utama adalah gadget ya, yang membuat keluarga tuh semakin dekat dengan layar, tetapi juga semakin jauh satu sama lain. Contoh ya, misalnya dalam situasi misalnya ayah sibuk nonton video, ibu sibuk scrolling media sosial, anak sibuk main game, kakak sibuk buat konten, padahal mereka duduk di satu meja, tetapi kayak gak ada yang benar-benar ngomong satu sama lain. Dan ketika ada yang bertanya, mungkin jawabannya selalu bentar dulu ya, lagi nonton gitu. Wah, lagi seru nih, bentar dulu ya gitu ya. Nah, bagian yang paling lucu adalah dengan menunjukkan bahwa keluarga bahkan komunikasi lewat chat tapi duduknya bersebelahan. Wah, that is so big problem ya. Buat responden semuanya, kita bisa melihat bahwa masalahnya semakin kacau jikalau kita melihat satu sama lain itu saling acuh tak acuh dan sebagainya. Responden semuanya, keluarga itu didirikan atas dasar di mana boleh memahami satu sama lain. Membuat keluarga itu semakin harmonis adalah ketika suasana yang harusnya renggang, suasana yang harusnya tanpa komunikasi jadi ada komunikasi. Apakah perlu jikalau dalam sebuah keluarga itu tidak pakai gadget gitu ya? Mustahil itu bisa dilakukan karena memang gadget itu pentingnya. Nah, responden semuanya, kita harus menyadari bahwa mereka yang terlalu sibuk dengan dunia digital sebenarnya simple ya. Solusinya buat 1 jam itu tanpa gadget. Mungkin susah ya untuk 1 hari pertama. Tetapi hal itu perlu kita lakukan saat makan bersama, semua HP-nya disimpan dulu nih. Mengadakan kegiatan keluarga seperti misalnya masak, main atau ngobrol bersama, gadget boleh digunakan tapi enggak boleh menggantikan komunikasi dengan keluarga. Intinya gadget seharusnya mendekatkan kita dengan dunia, bukan menjauhkan kita dari keluarga. Dan buat responnya semuanya, ini tema kita pagi hari ini, dan akan lanjut di segmen selanjutnya. Dan tetap bersama dengan Viko di Respon Radio 93.0 FM.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat siang buat responer semuanya. Selamat datang kembali di program Sketsa Keluarga Indonesia bersama dengan Viko yang menemani responer semuanya. Buat responer semuanya, pada saat ini kita akan kembali ngebahas tema kita ya, bahwa dalam ruang keluarga ayah dan kakak atau adik ya harus berusaha untuk ngobrol bagaimana sih caranya supaya dalam keluarga itu tidak boring gitu ya. Dan buat responden semuanya, di saat ini kita melihat bahwa tempat seorang anak menceritakan bagaimana harinya di sekolah, tempat seorang ibu bertanya tentang keadaan anaknya, tempat seorang ayah mendengarkan cerita keluarga adalah rumah. Namun zaman telah berubah responden semuanya. Hari ini kita bisa berbicara dengan siapa aja, kapan saja dan di mana saja hanya melalui sebuah perangkat kecil yang kita genggam setiap hari. Gadget memberikan kita banyak kemudahan. Kita bisa mendapatkan informasi dengan hitungan detik. Kita bisa berkomunikasi dengan orang yang berada jauh. Kita juga bisa belajar, bekerja, bahkan mendapatkan hiburan tanpa harus meninggalkan rumah. Tapi ada satu hal yang seringkali tidak kita sadari responden semuanya. Ketika gadget semakin mendekatkan kita kepada dunia luar, Terkadang gadget itu menjadi membuat kita semakin jauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita duduk dalam satu ruangan tapi pikiran kita berada di tempat lain. Kita makan bersama tetapi mata kita tertuju pada layar. Kita mendengarkan suara keluarga tetapi perhatian kita diberikan pada notifikasi. Dan perlahan-lahan percakapan yang dahulu memenuhi rumah diganti oleh kesunyian. Bukan karena mereka gak saling menyayangi, bukan karena mereka gak peduli ya, tetapi karena mereka memang terlalu sibuk dengan dunia yang ada dalam genggaman. Inilah yang terjadi dalam keluarga. Sebuah keluarga yang tinggal di bawah satu atap namun mulai kehilangan waktu yang benar-benar bersama-sama dirasakan. Nah, pertanyaannya simple, apakah gadget yang seharusnya menjadi alat untuk mempermudah kehidupan justru perlahan mengambil sesuatu yang paling berharga dari sebuah keluarga, yaitu kebersamaan? So, responlah semuanya, kita belajar hari ini bahwa keluarga itu penting untuk kita bisa lakukan sama-sama dengan baik, bahwa komunikasi dalam keluarga tidak bisa kita hilangkan.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio. Radio Keluarga Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Balik lagi bareng Viko di program Sketsa Keluarga Indonesia yang membahas topik-topik relate dengan kehidupan keluarga hari ini. Ya, buat responan semuanya dimanapun berada, semoga hari ini menjadi hari yang indah buat responan semuanya, dimana ketika kita boleh melihat ternyata keluarga itu adalah hal yang sangat serius ya ketika dibangun. Dan kita melihat juga bahwa keluarga itu seharusnya menjadi ruang aman, menjadi ruang nyaman untuk ngobrol. Responlah semuanya, kita bisa melihat bahwa ketika suasana yang harusnya bisa menjadi suasana yang baik, tetapi akhirnya ya tanpa ada suara satupun. Responlah semuanya, apakah keluarga itu penting? Penting, sangat penting responer. Di mana kita melihat bahwa teknologi seharusnya menjadi alat yang membantu kehidupan keluarga, bukan malah menggantikan kehadiran dan juga komunikasi dalam keluarga. Gadget sendiri memiliki banyak manfaat, misalnya anak bisa belajar, orang tua bisa kerja, keluarga bisa berkomunikasi dengan orang jauh, dan informasi bisa diperoleh dengan cepat. Akan tetapi, masalah muncul ketika penggunaan gadget mulai mengambil waktu dan perhatian yang seharusnya diberikan kepada keluarga. Masalah, problem, atau apapun itu, ya padahal tinggal satu rumah tetapi masing-masing sibuk dengan dunianya sendiri. Responnya semuanya, masalah yang lebih dalam itu muncul ketika ada perubahan pola hubungan dalam keluarga. Komunikasi berkurang, kurangnya tension atau perhatian, waktu keluarga berubah menjadi waktu layar, dan juga anak menjadi perhatian di luar keluarga. Dan bagian ini masalahnya jangan hanya dijelaskan, responnya tunjukkan mengapa sih kita harus melihat bahwa anak itu sebenarnya ingin bercerita. Misalnya ada yang pulang ke sekolah apa segala macam, kita tanya gimana sekolahmu hari ini gitu ya. Begitu juga dengan ketika ayah pulang, gimana pekerjaannya. Dan orang tua harus merasakan bahwa anak itu memiliki perubahan yang signifikan. Dan gadget mulai mengganggu hubungan suami istri, ini juga harus diselesaikan. Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa gadget bukan hanya memengaruhi hubungan orang tua dan anak, tetapi juga hubungan antar pasangan.

Ya, 93,3 FM, respon radio-radio keluarga Anda. Responlah semuanya, pada akhirnya persoalan ini bukan tentang siapa yang menang antara keluarga dan gadget. Karena gadget bukan musuh kita, teknologi telah menjadi bagian dari kehidupan dan ia membantu kita bekerja, belajar berkomunikasi dan juga mendapatkan informasi. Namun sesuatu yang seharusnya menjadi alat akan menjadi masalah ketika kita mulai kehilangan kendali atasnya. Responlah semuanya, gadget dapat membantu kita berbicara dengan seseorang yang berada jauh, tetapi tidak seharusnya membuat kita diam kepada orang yang duduk di sebelah kita. Gadget dapat memberikan hiburan, tetapi tidak seharusnya menggantikan kebahagiaan yang kita bangun bersama dengan keluarga. Dan gadget dapat menyimpan begitu banyak kenangan, namun tidak pernah bisa menggantikan pengalaman ketika kita benar-benar hadir dalam kenangan tersebut. So, Viko pamit undur diri, terima kasih sudah mendengarkan program Sketsa Keluarga bareng Viko dari jam 10 sampai dengan jam 11. Viko pamit undur diri, selamat pagi, selamat melakukan aktivitas, dan sampai jumpa.

0: tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio-Radio Keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi jelang siang Responers, gimana kabarnya di hari ini? Semoga sehat selalu dan semangat selalu ya. Tentunya senang sekali rasanya bisa kembali hadir nih menemani aktivitas Responers dari jam 11 sampai jam 2 nanti, tentunya dengan informasi-informasi terbaik dan terupdate, dan tentunya akan ditemani bersama Dila di pagi hari ini, di pagi hari menjelang siang ini ya, tentunya dengan lagu-lagu lawas kesayangan Responers. So tentunya buat Responers yang ingin berbagi playlist lawasnya bersama Dila di hari ini, boleh banget ya gabung saja langsung bersama Dila di kontak kita di 0821556680 dan

Boleh pula bergabung melalui telepon WA kita nih di 0811 662 2930. Tentunya kita ada Facebook, Instagram, dan juga TikTok. So tentunya buat responers yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya di Respon Radio 93,0 Official. Sebelum menemani jam istirahatnya responders nih, alangkah baiknya kita dengarkan dulu menemani responders mungkin yang lagi bekerja buat tugas atau yang lagi belajar nih, boleh banget ya sambil mendengarkan musik-musik lawas yang penuh makna dan penuh arti. Boleh banget dibagi-bagi playlist lawasnya bersama Dila di program Retro siang hari ini tentunya. So tentunya Dila sudah menyiapkan beberapa lagu-lagu spesial untuk membuka perjumpaan kita ini di program Retro siang hari ini. Salah satunya satu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Sedang Ingin Bercinta untuk membuka perjumpaan kita di hari ini. So Dila tunggu requestan-requestan terbaik dan playlist-playlist lawasnya responders di hari ini. Untuk itu satu lagu dari Dewa 19, Sedang Ingin Bercinta. Stay tune.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All-in by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

satu lagu dari The Moffats yang berjudul Miss You Like Crazy sudah membuka perjumpaan kita di jam pertama di program Retro Siang kali ini. So tentunya masih bersama Dila ya Responders, masih dengan diiringi lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tentunya buat Responders yang mungkin lagi OTW makan siang di siang hari ini, boleh banget ya langsung saja bergabung bersama Dila di hari ini di 08215668003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Tentunya di siang hari ini Dila akan menemani Responders tentunya dengan informasi-informasi terbaik dan ter-up to date di hari ini. Kali ini juga bergabung bersama kita nih yaitu ada Aba yang sudah bergabung dan menyapa kita di Retro Siang kali ini. Ada apa ini Aba? Pagi juga Aba. Aba rek pance judulnya Satu Cinta Tiga Hati sama Mengapa Tak Pernah Jujur. Satu cinta tiga hati. Waduh, biasanya hati ini satu kan Mbak, kok bisa tiga ya Mbak ya? Gimana caranya tuh Mbak? Salamnya untuk semua Responders, spesialnya buat Nadis Abak. Terima kasih Nadis. Oke Abak. Satu cinta tiga hati dari Pance Pondang ya. Oke, ditunggu lagunya ya, nanti akan kita putarkan ya Abak ya. Dan juga satu lagu lagi, Mengapa Tak Pernah Jujur ya. Oke Abak. Tentunya buat Responders yang mau bergabung juga bersama Dila seperti Abak, boleh juga ya gabung hari ini di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui sosial media kita di Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 official. Oke, untuk hari ini yaitu baru Abak yang sudah bergabung bersama kita. Ditunggu lagunya ya Abak, nanti akan dilaputarkan. Dan tentunya untuk itu kita dengarkanlah dulu ya, sembari menunggu requestan-requestan Responders yang lainnya. Kita dengarkan dulu satu lagu dari Pance Pondang featuring Dedi Dores yang berjudul Satu Cinta Tiga Hati, special request dari Abak Dila.

Pernahkah anak anda bermimpi memiliki rumah yang penuh dengan cerita dan petualangan? Dari petualangan di hutan belantara, kehidupan bawah laut yang damai, indahnya taman bunga dan padang rumput, hingga perjalanan ke angkasa luar yang menantang. Semuanya itu ada dalam program Rumah Impian Anak yang akan membawa anak-anak Anda ke dalam dunia cerita yang inspiratif dan menarik. Rumah Impian Anak hadir setiap hari Minggu jam 15.30 sore di 93,0 FM Respon Radio. Rumah Impian Anak kerjasama Respon Radio dan Perpustakaan Cinta Baca menyajikan bacaan-bacaan cerita inspiratif untuk anak-anak Anda agar menjadi manusia Indonesia cerdas dan berbudi luhur. Rumah Impian Anak, tempat di mana cerita dan impian menjadi kenyataan.

Oke, 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, tadi kita sudah dengarkan ya dua requestan dari Aba ya, dari Pance Pondang, yaitu Mengapa Tak Pernah Jujur, yang sudah kita dengarkan hari ini tentunya. So, tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas serta playlist-playlist hebatnya Responers di siang hari ini. So, tentunya boleh banget ya Responers berbagi playlistnya di hari ini. Boleh banget gabung bersama Dila di kontak kita di 08215566803. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So tentunya buat Responers yang mau request-request bareng Dila, boleh banget ya. Langsung saja gabung di kontak kita di 08 di Facebook dan Instagram kita di Respon Radio 93,0 official. Kali ini sudah bergabung bersama kita yaitu pendengar setia kita juga yaitu Bunda Dua Putri. Kita bacakan dulu requestannya. Selamat siang Nak Dila, selamat siang Bunda. Bunda Dua Putri request lagu Manca judulnya I Will Always Love You dari Whitney Houston. Yang Indo judulnya Tak Ingin Mengemis Cinta dari Rita Butar-Butar. Salamnya untuk semua krusia respon dan semua responders istimewanya untuk Nak Dila tentunya. Makasih. Sama-sama bundaku. Ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. So, satu lagu dari Whitney Houston, I Will Always Love You, special requestan dari Bunda Dua Putri akan kita putarkan sembari menunggu requestan-requestan dan playlist-playlist lawas terbaiknya Responers di hari ini.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter.
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.

Ya, satu lagu dari Arif HP Hadirmu sudah menghantarkan kita di menit ke-5 56 di program Retros yang di jam pertama, dan tentunya masih akan ditemani bersama Dila. Satu lagu dari Rita Butar-Butar, Aku Tak Ingin Mengemis Cinta, special request dari Bunda Dua Putri yang akan menutup perjumpaan kita di hari ini. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam kedua ya, responders.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika terjadi gempa dan Anda sedang berada di dalam kendaraan, segeralah berhenti dan tetaplah berada di dalam mobil. Perlu Anda perhatikan agar jangan menghentikan kendaraan Anda di samping bangunan, di samping pohon, jalan layang dan tiang listrik. Juga jangan berhenti di atas jembatan yang mungkin bisa runtuh atau lereng bukit yang mungkin bisa longsor. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM respon radio-radio keluarga Anda. Satu lagu dari Nika Costa yang berjudul First Love yang sudah dilaputarkan menemani responers di hari ini. Dan tentunya di hari ini kita sudah berada di jam kedua. Dan tentunya lagu First Love tadi membuka perjumpaan kita ya di jam kedua. Kali ini buat responers yang ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya langsung saja gabung dan request bareng Dila. Dikontak kita di 08215566 8003. Dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Dan tentunya buat responers yang ingin request-request melalui sosial media, boleh banget ya langsung saja gabung di 08215566 8003. Dan boleh juga bergabung melalui Facebook, Instagram dan juga TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Dan tentunya buat responers yang mau berbagi playlistnya di hari ini sembari makan siangnya ya. Dan Dila mau mengucapkan selamat makan siang buat responers di hari ini ya. Dan tentunya semoganya istirahat dan makan siangnya bermakna karena ditemani dengan lagu-lagu lawas di hari ini. So, satu lagu dari Desi Ratnasari, Tenda Biru. Special request dari Bang Silo yang sudah bergabung bersama kita di hari ini. Nah, buat responders yang mau samaan kayak Bang Silo, ditunggu ya requestannya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Mahyudi mau request lagu dari Celine Dion yang berjudul I'm Alive. Oke, ditunggu lagunya, nanti dilaputarkan Desi Ratnasari, Tenda Biru, special request dari Bang Silo.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, setiap keputusan pasti ada akibatnya, baik atau buruk. Namun setiap pemimpin harus berani mengambil risiko dan menanggung risiko akibat dari keputusan yang telah diambilnya. Anak buah harus memperoleh keyakinan bahwa pemimpinnya mampu mengambil tindakan bijaksana dan tepat waktu. Memang ada pemimpin yang kuat yang mengambil keputusan karena takut mengambil keputusan yang salah. Namun jika kita diliputi kekhawatiran, kepemimpinan kita pasti akan menjadi lumpuh. Tapi pemimpin yang mengambil keputusan tergesa-gesa tanpa mempertimbangkan berbagai faktor dapat pula mempengaruhi kedudukannya. Pemimpin yang bersifat defensif tidak akan menghasilkan apa-apa. Pemimpin yang mau mendengarkan aspirasi dari berbagai pihak sebelum mengambil keputusan akan belajar dan bertumbuh secara tetap. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Nah, jika sudah siap mengambil risiko, jangan tunda lagi untuk mengambil keputusan hari ini juga.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: Satu lagu dari Richie Ricardo, Oh Nuna Manis, sudah kita putarkan untuk menemani responders di hari ini. So tentunya kembali lagi bersama Dila di program Retro Siang ya, tempatnya bernostalgia-nostalgia manja dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. So tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila, boleh banget ya. Langsung saja gabung di 08215566803 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. Tentunya buat responders yang mau request-request melalui sosial media, boleh banget ya. Langsung saja merapat di Respon Radio 93,0 Official. Kali ini sudah bergabung bersama kita nih, ada Abang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu dari Debbie Gibson yang berjudul Fall Is Bad. Oke, ditunggu lagunya ya nih Bang Pacapua. Nanti akan kita putarkan setelah azan zuhur yang berkumandang ya. Dan tentunya kembali Dila ingatkan buat responders yang mau mendengarkan requestan-requestan lagu-lagu lawasnya, boleh ya, masih ditunggu requestannya sampai jam 2 nanti tentunya. So, kalau Bang Silo mau tambah request lagi, boleh nih Bang Silo, mau request lagu apa nanti akan Dila carikan dan Dila putarkan ya. Dan untuk itu, sebelum kita mendengarkan lagu dari Debbie Gibson, Fall Is Bad, special request dari Bang Pacapua ya, kita dengerin dulu. Oke, tadi juga ada special request dari Bang Silo, kembali ada tambahannya, mau request lagu dari Irwan Syah featuring Acha Septriasa, My Heart. Oke, My Heart, ditunggu lagunya ya. So, sembari kita menunggu lagu dari Bang Paca akan diputarkan, kita dengarkan dulu azan yang berkumandang.
1: Allahu

Hidup pada zaman ini, hampir semua orang tidak terlepas dari yang namanya gadget. Mulai dari ponsel, notebook, laptop, merupakan perangkat kecil yang hampir semua orang miliki dan digunakan setiap hari. Seakan-akan, gadget adalah satu-satunya teman. Dampak negatif dari pengguna gadget secara berlebihan dapat membuat orang kecanduan, tak mengenal waktu, meningkatkan resiko kanker karena radiasi, membuat mata pedih dan kering, mengurangi interaksi sosial terhadap masyarakat, membuat pengguna cenderung menjadi autis, menjadi malas, bahkan menimbulkan depresi. Hal tersebut tidak baik untuk kesehatan fisik dan mental Anda. Luangkan waktu Anda untuk bertemu teman-teman, ngobrol dengan keluarga, atau berolahraga. Mari gunakan gadget seperlunya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM, Respon Radio Peduli Kesehatan.

lagu dari ABCAD. Berita kepada kawan sudah dilaputarkan untuk menemani responders di hari ini. So, tentunya masih bersama Dela dan masih dengan requestan-requestan terbaik responder semuanya. So, tentunya ya kita sudah berada di jam kedua. Dan tinggal 15 menit lagi jam kedua kita ini berakhir ya. Sebelum itu tadi juga ada banyak requestan yang sudah bergabung bersama kita. Yang pertama datang dari Bang Bedika Kasaputra yang mau mendengarkan satu lagu dari Peter Pan yang berjudul Yang Terdalam. Oke, ditunggu lagunya ya, Yang Terdalam, nanti akan kita putarkan khusus buat Bang Bedika Kasaputra. Dan juga ada tambahan requestan dari Bang Pacapua yang mau mendengarkan satu lagu dari Rita Effendi yang berjudul Januari di Kota Dili. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Ipan nih yang sudah request.

0: bergabung di... Oke, sudah bergabung bersama kita ada Bang Aan nih. Kita angkat dulu teleponnya, boleh ya responers? Halo, assalamualaikum Bang Aan.
1: Assalamualaikum Mbak Kira.
0: Bagaimana kabarnya di hari ini, ada sehat?
1: Alhamdulillah sehat, kalau Kak Tila?
0: Alhamdulillah sehat juga nih Bang Aan. Bang Aan mau request lagu apa ini?
1: Request lagu Stella on Seven yang Sahabat Sejati sama lagu Sejati sama lagunya Dewa 19.
0: Sahabat Sejati Stella on Seven Dewa 19
1: sama Dewa 19 yang Roman Picisan.
0: Oh, Roman Picisan. Oke. Ditunggu lagunya ya Bang Aan. Salam-salamnya buat siapa ini?
1: Mau kirim requestnya buat Abid, Adam, Alfat, Ilmi, Ibra, Kenzi, Kenzo, Algi, Haikal, terutama buat Aska, Yusuf, Natif, Alfa, dan buat seluruh responder semuanya yang lagi mendengarkan aja. Spesialnya buat Kak Tila, ucapannya yang semangat terus, siarannya sampai selesai ya.
0: Iya Bang Aan, terima kasih banyak Bang Aan sudah bergabung bersama kita ya. Oke.
1: Ya, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari Bang Aan yang sudah terhubung bersama kita di siang hari ini, so tentunya masih akan ditemani bersama Dila dengan requestan-requestan terbaiknya responders. So tentunya buat responders yang masih mau request, masih ditunggu lagunya. Dan satu lagu dari Peter Pan yang terdalam special request dari Bang Bedi Kakasaputra akan kita putarkan di hari ini.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negara.

Setelah gede Rita Effendi Januari di Kota Dili sudah menghantarkan kita di menit ke-56 di program Retrosi yang jam kedua. Dan tentunya Dila akan kembali lagi di jam ketiga dengan request and responder. Satu lagu dari Zila on Seven, sahabat sejati special request dari Bang Aan menutup perjumpaan kita. Dan akan dibuka dengan satu lagu dari Krisye, kisah kasih special request dari Bang Ipan.

0: tepat pukul 13 waktu Indonesia.
1: Respon Family, jika Anda terjebak dalam reruntuhan karena gempa bumi, jangan banyak bergerak atau mengibas-ngibaskan debu yang menempel di tubuh Anda. Jika ini Anda lakukan, maka debu-debu itu akan terhisap ke pernafasan dan membuat Anda susah bernafas. Lindungilah mulut Anda dengan sapu tangan atau kain. Gunakan peluit jika memungkinkan sehingga regu penyelamat bisa menemukan Anda. Jangan terlalu banyak berteriak karena akan menguras energi Anda. Berteriak memungkinkan Anda menghirup debu-debu yang berbahaya. Berteriaklah hanya sebagai upaya terakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Ya, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tentunya masih bersama Dila dan sudah kita buka perjumpaan kita di jam ketiga ini di program Retro Siang dengan satu lagu dari Krisye, Kisah Kasih di Sekolah. Tentunya masih akan ditemani bersama Dila beberapa satu jam ke depan ya, dengan requestan-requestan dan playlist-playlist lagu lawas responder. So tentunya buat responder yang ingin bergabung, boleh banget ya gabung di program Retro Siang dengan lagu-lagu lawas era 70-an, 80-an, 90-an sampai awal 2000-an. Tuh tentunya buat responders yang ingin request-request boleh banget ya gabung di kontak kita nih di 082155668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita nih di 081662293. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Bang Sarhelbi yang mau mendengarkan satu lagu dari My Chemical Romance yang berjudul Cancer, dan juga ada Bang Silo yang mau mendengarkan satu lagu dari Poppy Mercury, Badai Asmara. Dan tadi juga ada ya Bang Aan yang mau mendengarkan satu lagu dari Dewa 19 yang berjudul Roman Picisan. So, satu lagu dari My Chemical Romance, Cancer, akan kita putarkan untuk menemani kita di siang hari ini.

0: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Ami baru pulang.
0: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
0: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
0: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpel kan caranya? Masih sayang dengan bumi kita.
0: Yuk, hemat listrik!
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.

satu lagu dari Dewa 19. Roman Picisan special request dari Bang Aan sudah bergabung bersama kita di siang hari ini. Dan tentunya masih bersama Dila dan masih dengan requestan-requestan terbaik responders di siang hari ini ya. Di program Retro Siang. So tentunya buat responders yang punya requestan lagu-lagu lawas terbaiknya atau playlist-playlist lawasnya boleh banget ya. Mulai tahun 70, 80, 90 sampai awal 2006. So tentunya buat responders yang ingin bergabung boleh banget ya. Masih ditunggu requestan-requestan terbaik di 08215668003 dan boleh juga bergabung melalui telepon WA kita di 08116622930. Kita ada Facebook, Instagram dan juga TikTok. So langsung saja gabung di Respon Radio 93.0 official. Kali ini sudah bergabung bersama kita ada Abang Godiva yang mau mendengarkan satu lagu dari Metallica yang berjudul Fade to Black. Oke, ditunggu lagunya yang nanti akan kita putarkan. Dan juga ada Bang Firdaus yang mau mendengarkan satu lagu dari Celine Dion yang berjudul To Love You More. Dan juga ada dari Abang Bang Dika tadi ya yang mau dengarkan satu lagu dari Dewa 19, masih dengan Dewa 19 yang berjudul Satu. Oke, ditunggu lagunya nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin bergabung bersama Dila di siang hari ini, masih ditunggu requestan-requestan terbaiknya. Dan kita dengarkan dulu satu lagu dari Metallica yang berjudul Fade to Black, special request dari Bang Godiva.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari Link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Ya, satu lagu dari Celine Dion, To Love You More, special request dari Bang Daus. Special titip-titip salamnya buat Uni Awa ya, dan keluarga di Bukit Tinggi. Dan untuk penyiar Dila sama Cici, semoga sehat selalu. Amin, terima kasih banyak ya Bang Firdaus sudah bergabung. Dan halo keluarga Bang Daus di Bukit Tinggi ya, semoga mendengarkan juga ya di siang hari ini spesial lagunya untuk keluarga dan uninya ya di Bukit Tinggi. Tentunya masih bersama Dila, masih dengan requestan-requestan terbaik responders di siang hari ini. So kali ini sudah bergabung bersama kita ya, yaitu ada Nenek Yumna yang sudah request bersama kita di siang hari ini. Kita bacakan dulu requestan dari Nenek Yumna melalui WA ya. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Nenek. Allah makan cantik. Allah Nenek. Lai sehat cantik. Alhamdulillah sehat Nenek. Putarin Nenek lagu cantik judulnya Selamat Ulang Tahun dari Jamrud. Selamat ulang tahun Mama Nazia hari Senin. Selamat ulang tahun Daje. Semoga panjang umur, sehat selalu dan Mama selalu ya Mama Nazia dan Dajes. Oke Nenek, sama-sama bulan Agustus ya Nenek ya. Jadi disamakan saja Nenek ya. Salam-salamnya yang pertama untuk cantik Cici, Marin, Cila, Aul, Piko, Jojo, Silvano, Ari, Bunda Queen, Amak Kauci, udah Sultan Letter W, Pak Amrullah, Dajes, Ajo Ani, Ryan, Bungkus Kameh aja cantik. Salam kompak dari Nenek. Assalamualaikum cantik. Waalaikumsalam Nenek. Ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. Dan kali ini juga sudah bergabung bersama kita ada Kak Jejel, mau mendengarkan satu lagu dari Glenn Fredly yang berjudul Kisah Romantis. Oke. Dan juga ada Radio Pesona 88 ya, yang sudah bergabung bersama kita tadi, mau mendengarkan satu lagu dari Samsons yang berjudul Kenangan Terindah. Oke, ditunggu lagunya, nanti akan kita putarkan. So tentunya buat responders yang ingin masih bergabung bersama Dila, satu slot lagi ya masih ada. Dan untuk itu satu lagu dari Jamrud, Selamat Ulang Tahun special request dari Nenek Yumna untuk Mama Nazia dan Uda Jazz.

0: Bagus, kamu dari luar langsung pegang makanan aja.
1: Lah, kenapa? Tadi cuma ke warung depan kok.
0: Nah, justru itu. Dari luar pegang uang, gagang pintu. Itu kan banyak kuman.
1: Ah, perasaan tanganku bersih deh.
0: Kuman itu nggak kelihatan, Gus. Tapi bisa bikin sakit. Kayak flu, diare, bahkan yang lebih serius.
1: Iya juga sih. Tapi emang harus setiap kali cuci tangan?
0: Iya dong, apalagi sebelum makan, setelah dari luar rumah, atau habis dari kamar mandi. Caranya juga jangan asal ya. Pakai sabun, gosok minimal 20 detik. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari, sampai bersih.
1: Wah, detail juga ya.
0: Soalnya ini kebiasaan kecil, tapi dampaknya besar buat kesehatan kita.
1: Oke deh, mulai sekarang aku nggak malas lagi cuci tangan.
0: Nah gitu dong, lebih baik mencegah daripada sakit kan? Cuci tangan pakai sabun adalah langkah sederhana untuk melindungi diri dan keluarga dari penyakit. Biasakan hidup bersih mulai dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Respon Radio, radio keluarga.

lagu dari Samson, Kenangan Terindah. Waduh, siapa sih yang gak punya kenangan terindah sama someone ya? Mungkin ada ya responder, dan tentunya lagu Kenangan Terindah ini sudah menghantarkan kita di menit ke-53 di program Retro Siang hari ini. Waduh, gak kerasa ya udah 3 jam berlalu dalam menemani responders dengan informasi-informasi dan lagu-lagu terbaiknya, lagu-lagu lawas kesayangan responders di hari ini. So tentunya buat responders yang masih ingin mendengarkan lagu-lagu lawasnya, boleh banget ya gabung di Retro Siang hari Jumat besok, tentunya di jam yang sama dengan requestan-requestan lagu-lagu lawas dan playlist-playlist terbaik responders. Dan tentunya Dila mau mengucapkan terima kasih banyak buat responders yang sudah bergabung, sudah request bareng Dila. Dan program jangan kemana-mana ya, tetap stay tune di 93.0 FM, karena akan ada program-program terbaik dan unggulan lainnya yang akan menemani responders, yaitu dari sore sampai malamnya nanti dengan requestan-requestan dan lagu-lagu terbaik lainnya. Dan untuk itu tetap stay tune di 93.0 FM karena akan ada program-program menarik lainnya. Dan Dila mengucapkan terima kasih banyak. Satu lagu dari Nika Ardila, Kau Tak Akan Bersuara, special request dari Kak Cinta, menghantarkan kita dan menjadi penutup kita di program Retro Siang hari ini. Dan untuk itu stay tune, satu lagu dari Nika Ardila, Aku Tak Akan Bersuara. See you the next time and dadah, bye-bye.

0: tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

0: Saat ini Anda sedang mendengarkan Respon Newsland, merangkum informasi terkini selama 30 menit ke depan.
1: Kamis 20 Agustus 2026, berita pertama datang dari Kabupaten Padang Pariaman kembali menorehkan prestasi di tingkat Provinsi Sumatera Barat. Dalam peringatan Hari Indonesia Menabung atau HIM 2026 yang digelar di Universitas PGRI Sumatera Barat, pada Kamis 20 Agustus 2026, Padang Pariaman berhasil meraih 3 penghargaan dari Orientasi Jasa Keuangan atau OJK Sumatera Barat. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mayedi An-Nasrullah dan diterima Sekretaris Daerah Kabupaten Padang Pariaman Hendra Aswara didampingi Kepala Bagian Perekonomian Setdakap Padang Pariaman Mulyadi. Capaian ini menjadi hasil kolaborasi pemerintah daerah bersama OJK, perbankan, sekolah, dan berbagai pihak dalam mendorong budaya menabung serta meningkatkan inklusi keuangan masyarakat. Mewakili Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz, Hendra Aswara menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung penguatan literasi dan inklusi keuangan di daerah. Menurutnya, 3 penghargaan tersebut tidak hanya menjadi kebanggaan, tetapi juga motivasi untuk meningkatkan kinerja dan mempertahankan prestasi di tingkat yang lebih tinggi. Hendra menegaskan pemerintah Kabupaten Padang Pariaman akan terus memperkuat sinergi dengan OJK dan sektor perbankan, khususnya dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di kalangan pelajar. Ia menilai budaya menabung perlu ditanamkan sejak usia sekolah sebagai bagian dari pembentukan karakter sekaligus edukasi dalam mengelola keuangan secara bijak.

Ya, berita selanjutnya, pemerintah Kabupaten Padang Pariaman kembali menggelar Maulid Gadang 2026 pada 23 hingga 25 Agustus 2026. Kegiatan budaya dan keagamaan yang menjadi bagian dari agenda Padang Pariaman 100 Festival tersebut dipusatkan di Masjid Raya Ali Mukni Ibu Kota Kabupaten atau IKK Parit Malintang. Selama 3 hari masyarakat akan disuguhkan berbagai kegiatan yang memadukan tradisi keagamaan dengan budaya Minangkabau. Sejumlah agenda yang disiapkan di antaranya Lomba Kasidah Rabana, Lomba Bintang Kasidah Tablik Akbar, Syarafal Anam, Festival Malamang, Salawatan Dulang, Arak-arak Bungulado hingga makan bajamba. Bupati Padang Pariaman John Kennedy Aziz mengajak masyarakat untuk hadir dan menerima Maulid Gadang 2026. Menurutnya kegiatan ini tidak hanya menjadi momentum memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, tetapi juga menjadi ruang untuk menjaga serta melestarikan nilai-nilai agama dan budaya yang berkembang di tengah masyarakat. Sementara itu, Sekretaris Daerah Padang Pariaman Hendra Aswara mengimbau seluruh panitia, undangan dan masyarakat menjaga suasana kegiatan agar berlangsung khidmah, meriah, dan penuh kebersamaan. Masyarakat yang hadir juga diminta mengenakan pakaian muslim sesuai ketentuan panitia. Pemerintah berharap Maulid Gadang dapat menjadi sarana mewariskan tradisi kepada generasi muda sekaligus mendukung pembangunan pariwisata berbasis budaya dan religi. Kegiatan

Kegiatan Jelajah Alam Bentuk Kemerdekaan Trekking Festival 2026 sukses digelar dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia. Kegiatan tersebut diikuti ratusan peserta dari berbagai kota di Indonesia dan menjadi salah satu ajang yang memperkenalkan potensi wisata alam Bukit Tinggi ke tingkat nasional. Selain kegiatan trekking, penyelenggaraan turut melibatkan pelaku UMKM kuliner dan produk khas Bukit Tinggi di area acara. Pemberdayaan pemandu wisata lokal, sektor transportasi hingga penginapan juga dilakukan sebagai bagian dari upaya mendorong perputaran ekonomi dan meningkatkan manfaat kegiatan dari masyarakat setempat. Penggagasan kegiatan Nozi Nanda Putra mengatakan Merdeka Trekking Festival 2026 mendapat dukungan dari pemerintah Kota Bukit Tinggi melalui Dinas Pemuda dan Olahraga, sejumlah komunitas anak muda, serta Kementerian Pariwisata. Kegiatan tersebut juga tercatat dalam kalender event resmi Kementerian Pariwisata Republik Indonesia dan dipromosikan melalui akun resmi Event by Indonesia. Asisten 2 Sekdako Bukit Tinggi, Dedi Syafrizal, menyampaikan apresiasi kepada penyelenggara atas terselenggaranya kegiatan tersebut. Menurutnya, Merdeka Trekking Festival menjadi momentum positif untuk membawa nama Bukit Tinggi ke kancah internasional, sekaligus memperkuat promosi pariwisata dan memperdayakan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Ya, berita selanjutnya datang dari Menteri Komunikasi dan Digital Menko Digidi. Miltia Hafid mengajak seluruh jajaran Kemkondigi menjadikan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai momentum meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Semangat kemerdekaan dinilai harus diwujudkan melalui kerja nyata yang memberikan manfaat luas. Miltia menekankan pentingnya memperluas konektivitas digital, menjaga keamanan ruang digital serta membangun ekosistem digital yang aman, sehat, nyaman, dan produktif. Hal itu disampaikan saat menghadiri Karnaval Komdigi 2026 di kantor Komdigi Rabu yang menyontohkan upaya pemulihan konektivitas digital di Nusa Tenggara Timur NTT yang terdampak gempa bumi. Bersama penyelenggaraan telekomunikasi, Kemkondigi terus berupaya memulihkan jaringan agar masyarakat tetap dapat berkomunikasi dan mengakses layanan digital. Menghadapi tantangan transformasi digital yang semakin kompleks, Mutia meminta seluruh ASN Kemkondigi meningkatkan profesionalitas, integritas, kekompakan, dan komitmen dalam bekerja. Mutia semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui pembangunan konektivitas ruang digital yang aman, ekosistem digital produktif, serta penyimpanan yang edukatif dan mencerdaskan masyarakat.

PT Transportasi Jakarta atau Transjakarta menambah armada bus pada rute D11 Terminal Depok Cawang Sentral dan 4B Stasiun UI Manggarai pada Kamis 20 Agustus 2026 untuk membentuk mengatasi kepadatan penumpang akibat gangguan perjalanan KLR Komuter Line Bogor Jakarta Kota. Gangguan yang terjadi setelah seorang warga terpepet di sekitar stasiun Tebet pada Kamis pagi. Kondisi tersebut menghambat perjalanan KRL lintas Bogor Jakarta Kota sehingga berdampak pada mobilitas masyarakat. Kepala Departemen Humas dan SCER Transjakarta Ayu Wardani mengatakan penambahan armada dilakukan sebagai respon cepat terhadap gangguan operasional KRL. Selain bus tambahan, petugas juga dikerahkan untuk membantu mengurangi antrian dan kepadatan penumpang. Langkah ini menjadi bagian dari upaya integrasi antar moda transportasi dengan menyediakan alternatif perjalanan bagi masyarakat. Transjakarta berupaya menyerap penumpang terdampak agar mobilitas tetap berjalan selama layanan KRL mengalami gangguan.

Pemerintah Kota Seoul, Korea Selatan meluncurkan kebijakan baru yang menetapkan hak atas keteduhan sebagai bagian dari layanan publik. Kebijakan ini bertujuan memastikan masyarakat memiliki akses ke jalur pejalan kaki yang teduh dan nyaman di seluruh wilayah Seoul. Program percontohan akan diterapkan di 10 wilayah pada 2027 sebelum diperluas ke seluruh kota 2028. Wali Kota Seoul, Oh Se-hon, mengatakan gelombang panas kini menjadi ancaman rutin yang dapat membahayakan keselamatan masyarakat. Pemerintah akan menghubungkan berbagai sumber keteduhan seperti pepohonan, bayangan teduh, kanopi, tenda portable, dan taman menjadi koridor teduh menuju fasilitas publik seperti stasiun, sekolah, pasar, dan rumah sakit. Kebijakan tersebut diterapkan di tengah meningkatnya dampak cuaca panas di Korea Selatan. Hingga 17 Agustus 2026 tercatat 31 orang meninggal akibat penyakit terkait panas, melampaui 23 kematian sepanjang 2025. Selain itu, sebanyak 3.439 orang mengalami penyakit akibat paparan panas pada tahun ini. Studi Pemkot Seoul terhadap lebih dari 67 ribu ruas trotoar menunjukkan pejalan kaki terpapar sinar matahari langsung rata-rata 4 jam 21 menit setiap hari. Sementara hampir 24% ruas jalan terpapar lebih dari 6 jam. Melalui kebijakan ini, Seoul berupaya memperkuat perlindungan masyarakat dari risiko kesehatan akibat suhu ekstrim sekaligus meningkatkan kenyamanan dalam beraktivitas.

berita selanjutnya datang dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan Badan Ekonomi Kreatif Kemenakraf menggelar workshop teknis menjahit pakaian ready to wear bagi 30 pelaku ekonomi kreatif di Padang Panjang, Sumatera Barat. Kegiatan yang berlangsung 19 sampai 23 Agustus 2026 ini digelar melalui kolaborasi dengan Dinas Pariwisata dan Olahraga Kota Padang Panjang. Wakili Kota Padang Panjang Hendri Arnis mengapresiasi dukungan pemerintah pusat dalam meningkatkan keterampilan pelaku ekonomi kreatif. Menurutnya, sektor fashion memiliki potensi besar untuk dikembangkan sekaligus memperkenalkan identitas budaya Minangkabau melalui desain dan modif lokal. PLT Direktur Fashion Kemenakraf Amir Hamzah mengatakan pengembangan ekonomi kreatif tidak hanya membutuhkan keterampilan produksi, tapi juga kemampuan mengelola usaha, memahami pasar, dan menghasilkan produk bernilai tambah. Workshop diharapkan dapat meningkatkan produktivitas serta kemandirian pelaku usaha fashion. Pemerintah pusat dan daerah berharap kegiatan tersebut mampu memperkuat ekosistem fashion lokal, membuka peluang ekonomi baru, serta meningkatkan daya saing produk berbasis budaya Padang Panjang dan Minangkabau agar dapat menembus pasar lebih luas.

Ya, selanjutnya datang dari dua atlet panjat tebing Indonesia, Putra Tri Ramadhani alias Srondek dan Alma Ariela Tasni berhasil menjadi juara nomor led putra dan putri dalam kompetisi mini Pelatnas Asian Games 2026. Ajang yang digelar PP FPTI tersebut berlangsung pada 19 sampai 20 Agustus 2026 di Pusat Pelatihan Nasional Panjat Tebing Bekasi, Jawa Barat. Srondeng menjadi yang terbaik di nomor lead putra dengan raihan skor 34, menggulungi atlet Thailand Ozi Auswin yang memperoleh skor 30+. Sementara itu, Alma tampil dominan di kategori putri dengan skor 48+, jauh di atas Nur Ismail Sakdia yang berada di posisi kedua dengan 29+. Podium putra dilengkapi Rovianto Ramadan di peringkat ketiga dengan skor 23+. Pada kategori putri, posisi ketiga ditempati Sukma Lintang Cahyani dengan skor 29. Kompetisi ini diikuti 33 atlet, terdiri dari 14 atlet pelatnas dan 19 atlet non-pelatnas. Pelatih Kepala Timnas Panjat Tebing Indonesia Gelar Pandu Asmoro menilai kompetisi tersebut penting sebagai bagian dari persiapan menuju Asian Games 2026. Simulasi perbandingan dinilai dapat mengukur kesiapan teknis dan mental atlet sekaligus membangun atmosfer persaingan agar wakil Indonesia lebih siap menghadapi kompetisi tingkat Asia.

0: Atletico Madrid mengawali kompetisi Liga Spanyol 2026-2027 dengan kemenangan 2-0 atas Malaga di Metropolitano Stadium pada Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Dua gol kemenangan Laos Koko Hernos dicetak Lee Kang In dan Alex Baena pada babak kedua. Hasil tersebut menempatkan Atletico di posisi ketiga klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Atletico Madrid langsung tampil dominan sejak awal laga. Tim asuhan Diego Misemo lebih banyak menguasai jalannya pertandingan dan menciptakan sejumlah peluang ke pertahanan Melaga meski belum mampu mencetak gol pada babak pertama. Memasuki babak kedua, Atletico akhirnya memecah kebuntuan melalui Lee Kang In, pemain anyar yang masuk sebagai pemain pelatih tersebut, memanfaatkan umpat David Hakno untuk membawa tuan rumah unggul 1-0. Atletico kemudian menggandakan keunggulan 5 menit sebelum waktu normal berakhir melalui Alex Baena. Malaga berupaya memberikan respon namun tidak mampu mencetak gol hingga pertandingan berakhir. Atletico pun mengamankan 3 poin pada laga perdana musim ini. Dan untuk sementara berada di bawah Alaves serta Espanyol yang sama-sama meraih kemenangan 3-0 pada pertandingan pembuka. Sementara itu Barcelona dan Real Madrid belum memainkan laga pertama mereka.
1: Terima kasih sudah mendengarkan Respon Newsline, informasi utama hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya dengan rangkaian informasi terbaru yang akan kami hadirkan khusus untuk responers.

0: Facebook Radio Radio Keluarga Anda.
1: Dunsana Pandanga Basuo Baliak dalam siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Kami rindu Dunsana bisa menanggapi siaran kita hari ini dengan mengirimkan pesan ke WhatsApp di nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi Dunsana di 0821-5566-8003. Dan jangan lupa Dunsana, tuliskan nama, alamat, dan kesan pesan Dunsana. Siaranku diselenggarakan oleh Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Dunsana Pandanga, topik yang akan kita bahas kali ko adalah tentang paralunyo mempunyai hati yang barasia dari kepahitan. Sia di antara kita yang alun pernah mengalami kepahitan hati? Kepahitan lebih kue daripada amarah. Kepahitan adalah perasaan berang yang disimpan lamu di dalam hati. Baka panjangan. Kepahitan hati merugikan kita apabila kita tidak mampu menanganinya dengan baik. Keinginan kita untuk membalas dendam, ingin melukai atau membunuh orang, mengecekan hal-hal buruk tentang orang lain atau mencemarkan nama baik orang, merencanakan kejahatan adalah tanda-tanda dari sikap seseorang yang sedang mengalami kepahitan hati. Apa yang menjadi penyebabnya Dunsana? Apa akibatnya? Dan mari kita pelajari dari cerita yang sedang terjadi di keluarga Pak Rudi.

0: baru umur 10 tahun. Kami sadonyo mengucapkan selamat ulang tahun yo.
1: Selamat ulang tahun, Teti.
2: Terima kasih sadonyo.
0: Nah, Teti, hariko apa punya cerita khusus untuk Teti?
2: Cerita apa, Pak?
0: 10 tahun yang lalu, pada waktu tengah malam, ada seorang gadis muda berjalan surang. Mukonyo pucek, badannya manggigia kedinginan. Inyo datang untuk meminta tolong. Apa maraso ibu mencari kondisinya? Waktu itu, apa bekerja sebagai satpam di sebuah hotel. Dan inyo mendakek ke apa dan mencari tuan keadaannya. Apa amankan inyo dan membawanya pulang ke rumah. Amak kau sempat berang. Setelah apa jalehan, amak kau akhirnya Nio menerimo dan merawatnya di rumah.
2: Apa inyo sakit, Pak? Ba anda dibawa ke rumah se atau ke rumah sakit?
0: Inyo di usia nak di orang tuanya.
2: Hah, di usia? Ba atu, Pak?
0: Dek karano inyo hamil nak.
2: Kamu lakinya, Pak?
0: Alun menikah le dona. Pacarnya pai meninggalkannya. 3 bulan kemudian, lahirlah seorang bayi padusi yang sangat manis.
2: Siap tu, baralamu yang tinggal sama apa sama ama.
0: Apa berusaha membalikan inyo kepada orang tuanya. Tetapi inyo indak nio menerima anak padusinyo yang melahirkan anak dan indak baayah. Karena malu dan mengusia anak dan cucunya tu. Padahal inyo alah basuji untuk meminta ampun.
2: Deh, kasihannya lah nak, Pa. Siap tu apa bawa pulang, Pa?
0: Tentu iyo, nak. Inyo lai berusaha untuk mencari bekas pacarnya tu.
2: Lai bersobok tu, Pa?
0: Lai sobok, tapi bekas pacarnya tu indak nio menerima anak tu do.
2: Deh, jaeknya lai laki-laki yang indak bertanggung jawab, nak, Pa?
0: Setelah inyo melayan, inyo sakit-sakian, tetapi Tapaso harus bekerja untuk membeli susu anaknya. Setelah anaknya baru umur 5 tahun, padusi itu meninggal.
2: Tu anaknya dimakini, Pa?
0: Teti, apa enak nio? Teti mendengar dari orang lain. Anak padusi itu adalah kau, Tet. Dan padusi yang mengasuh kau sejak kete itu adalah amak kau. Tapi percayalah, Tet. Apa jebu dan kakak-kakak kau, kami sadonyo menyayangi kau. Kami sadonyo sayang. Kami sadonyo menyayangi kau, Ted. Allah tu nak, kami sadonyo sayang kakaunyo. Rajin-rajinlah baraja. Untung kau isua, kalau kau menjadi anak yang berhasil, apa ibu jo kakak-kakak kau sangat bangga kakau jadinyo. Kini lalok lalai. Besok pagi harus pergi sekolah.
2: Indah.

nilai kau bak kok turun. Ibu guru mengecek lah bara bulanku. Kau acok bamanuang, tapi syukur kau lain naik kelas. Kini kau ala kelas limo tet. Tahun biswa kau akan menghadapi ujian. Belajar yang giat yo nak. Kau adalah anak apa je ibu. Jangan terlalu dipikiran kisah yang apa ceritakan. Kau punya orang tua dan saudara. Kau indah hidup seorang dotet. Dan kami menyayangi kau. Dan ingat tu, berjuanglah dan jadilah pemenang.

sampai di siko dun sana perjumpaan kita dalam acara program Carito Minang dengan tema kepahitan. Semoga jo masukan kini yang adoko, kita akan menolong diri kita dan orang lain. Karena menyimpan kepahitan hati hanya akan merugikan diri kita sendiri. Terima kasih banyak dun sana yang Allah mendengarkan siaran bahasa Minang dalam program Carito Minang. Siaran yang menginspirasi keluarga kita untuk dapat hidup lebih sehat, sejahtera dan mandiri. Silahkan kirimkan respon dun sana melalui WhatsApp ke nomor 0821-5566-8003. Kami ulangi balik dun sana di 0821-5566-8003. Jangan lupa dun sana tuliskan nama, alamat dan kesan pesan dun sana kasadonyo. Siaran ko diselenggarakan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda. Sampai basuh balik di program-program kami selanjutnya.

0: tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, sesaat setelah gempa terjadi, jauhilah tempat-tempat yang berbahaya. Biarkan petugas bencana yang melakukan evakuasi. Hanya jika Anda diminta bantuan oleh para petugas, Anda bisa datang ke tempat-tempat itu. Kembalilah ke rumah Anda hanya setelah ada informasi resmi dari pemerintah bahwa keadaan sudah aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio.

0: 93,8 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Pay jalan-jalan ke pasar, indah lupa membeli duku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dun sana di sore hari ke di jam 3 lewat 7 ini. Isi menyapa dun sana di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan sama jo salam-salam dari dun sana. Untuk dun sana yang tentunya nyo bergabung bersama Cici, langsung saja yo ke kontak di 082-155-6680-03 atau bisa pulo melalui telepon WhatsApp tentunya dun sana. Kalau dun sana nyo soro dun sana ikui mangudaro bersama Cici di 0811-6622-930. Selain itu ada pula akun media sosial kita tentunya ya dun sana di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Atau dun sana yang sedang di perantauan tentunya kayak udah jazz dan yang lainnya ya yang biasanya bergabung itu di perantauan di luar daerah Sumatera Barat ya dun sana ya di luar frekuensi kita bisa mendengarkan Cici jo program-program menarik lainnya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio biar dun sana lebih mudah ya untuk mengaksesnya. Dun sana Cici akan mengawalan dun sana tentunya dari jam 3 sampai dengan jam 6 sore beko, artinya 3 jam ke depan Cici akan memutarkan denang-denang pilihan. Ada pula apa yo, cerita-cerita dari sana mungkin ya. Ya mungkin saja dun sana agih Kak Cici. Dan dun sana semoga pada sore hari ko dun sana dalam keadaan yang sehat walafiat. Tu kini sedang basamangai-samangainya tentunya ya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan dun sana ya yang biasanya paling gercep mano ko, aduh Bunda Dua Putri, halo Bunda Dua Putri, mana nih suara Bunda Dua Putri, Nenek Yumna, terus ada Abah, tuh ada lo Bang Sanjaya, udah Jess, udah Ardi, Bunda Syahni, udah Sultan Latarwe, udah Sultan Pamenan, Ama Mutia, Aju Ani, udah Leo, Ayah Ulfa, Bang Rudif, Mama Nada, Bang Chris, Ryan, Bang Afrineldi, Mama Anjeli, Mama Charlie Sikumbang, Uda Hartoni, Mama Nazia, Bang Surya. Tuh masih banyak ya tentunya yang biasanya bergabung ya, Acik Parabot, Bang Arul. Yang biasanya bergabung basamu Cici mana kok suaronyo lah. Lah kangen lo Cici ya, langsung di jam pertemu biasanya. Nah untuk sambil menunggu tentunya dan sana, mari kita dengarkan dulu satu lagu dari Elvia, Pari Onde Pas Banaka. Halo, assalamualaikum Ayah.
1: Waalaikumsalam Cici.
0: Iya Ayah, apa kabar Ayah sore kok Ayah?
1: Sia-sia.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
1: Cici. Cici.
0: Oi, Ayah.
1: Cici sehat kan?
0: Ah, kalau Cici sehat, Ayah. Alah makan sore ke ya kok?
1: Ayah makan siang nak sore kok.
0: Oh, makan siang makan sore dah jadi. Jo, Ayah tadi makan tuh.
1: Hah?
0: Jo apa Ayah makan tadi tuh?
1: Jo ikan bakar.
0: Onde lama nyolai.
1: Ya maunya ya ke sawah tuh beli nasi ya.
0: Oh, beli nasi ya. Ya, tuh gini Ayah masih di sawah kok.
1: Oh iyo.
0: Oh iyo deh. Sambil di sawah sambil mendengarkan Cici tentunya ya.
1: Iya.
0: Oke, Ayah. Ayah ini request lagu apa kok Ayah? Biar semangat aja ya Mbak di sawah.
1: Makin ngapo lah tuh.
0: Apa yo?
1: Basan Diang bukan jatuh cinta Cici.
0: Basan Diang bukan jatuh cinta dari Rayola.
1: Nggak, yang hari perintang.
0: Oh rendeh, jadi Ayah di hari perintang. Siap, salam-salamnya ya.
1: Salam-salamnya. Serunya saja sih ya.
0: Ayo.
1: Untuk serunya pandangnya. Yang setia serunya respon.
0: Jadi Ayah, siap Ayah.
1: Ya, salam spesialnya untuk Cici.
0: Oh iya, terima kasih Ayah. Semangat selalu Ayah tentunya yang sedang di sawah kini. Jangan terlalu soal jawaban lo ya pulang.
1: Enggak, Ayahnya limo pulang.
0: Oh iya, siap Ayah. Ditunggu lagunya ya ya. Langsung saja putarkan.
1: Iya.
0: Oke.
1: Makasih, Ci.
0: Sama-sama ya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan telah bergabung di sana ya. Ayah ya dari Kayu Tanam yang ini mendengarkan lagu dari Hari Perintang Basan yang bukan Jucinto. Dan ayah kini kata beliau sedang ada di sawah. Oke ayah, untuk ayah-ayah di seluruh dimapun Barado yang kini sedang bakar rajo, semangat tentunya untuk anak dan istri di rumah. Onde, otraga lo aja ayah di rumah habako. Nanti di sana mari kita dengarkan dulu special request dari ayah Ulfa. Sambil kita menanti tentunya dari requestan Dunsana.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Saudara pendengar, tahukah Anda pengambilan keputusan adalah batu penjuru dari keefektifan usaha Anda? Peter Drucker, pakar manajemen, berkata, setiap keputusan itu seperti sebuah pembedahan. Itu adalah sebuah intervensi ke dalam sebuah sistem dan tentu saja membawa risiko keterkejutan. Tepat sebulan sesudah peristiwa bom Bali pertama, saya harus menyelenggarakan suatu event internasional di Kuta, Bali. Semua persiapannya sudah mencapai 80%, hotel sudah dibayar, biro perjalanan sudah diatur. Tiba-tiba bom menghancurkan Bali. Mendengar itu, saya tidak percaya, bingung, dan kecewa. Saya masih bingung tindakan apa yang harus dilakukan mengenai event tersebut. Namun keputusan penting tidak dapat diambil jika emosi kita sedang tergoncang atau sedang sakit atau lelah atau detail-detail yang diperlukan belum kita miliki. Adanya ketenangan, kesegaran pikiran, dan tersedianya data yang akurat adalah saat yang tepat untuk kita mengambil keputusan. Tepat 2 hari setelah bom Bali terjadi, saya memutuskan untuk menunda event tersebut. Walaupun keputusan itu adalah sangat sulit untuk diambil. Di kemudian hari saya tahu, oh, banyak pihak lain juga membatalkan berbagai acara sebagai rasa simpati terhadap rakyat Bali. Jadi keputusan yang diambil sudah tepat. Nah, sebagai pemimpin, ambillah keputusan dengan bijaksana dan tepat.
0: Bermimpi satu menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Tadilah kita sama-sama mendengarkan Eden Sana, lagu dari Big Hero featuring Sri Viola, Talambe Datang. Pas benar requestannya dari Mama Anjeli yo. Assalamualaikum Cici dari Mama Anjeli ya nak dis, puterin Mama lagu Talambe Datang dari Big Hero. Alah Cici putarkan nih Mama Anjeli yo. Semoga Mama sehat selalu dan semangat dalam menjalani aktivitasnya ya Mama yo. Dan untuk di sana, alah ada pulu bergabung bersama Cici, tapi sebelum itu masih bersama Cici tentunya di program Mama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan juga salam-salam dari di sana. Untuk di sana yang new request-request lagu, yang new bergabung, yang new mengirim-kirim salam untuk di sana yang ada di kampung, yang ada di perantauan, ah langsung saja ya bergabung di 082155668003. Atau bisa follow melalui telepon WhatsApp kita tentunya di 0811-66-22-930. Selain itu, Dunsana bisa follow tentunya kepo ya ke akun media sosial kita. Langsung saja DM kalau Nio request lagu atau kirim-kirim salam di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Untuk Dunsana yang di luar frekuensi kita tentunya, di luar jangkauan kita, masih bisa mendengarkan Cici, juga mendengarkan program-program menarik lainnya melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan sana kini laba gabung tentunya datang dari Oma Mutia. Salam Cici, salam Oma, tukik membawa rabah Cici. Salam istimewanya untuk Cici, Silva, Jojo, Ci, dan salamnya untuk semua pendengar Respon Radio. Makasih Cici, sama-sama Oma. Ditunggu lagunya Ma yo. Selain dari Oma Mutia, ternyata ada pulo ya yang request lagu Bang Zul Samo, Tungkik Membawa Rabah dari Fauzana Pulo. Selain itu ada pulo requestan tentunya yang telah masuk dari Bunda Dua Putri Ondekit. Kok baru bergabung Bunda, kayaknya Bunda sedang memasak kini kondak. Siang Ananda, semangat terus ya Bunda. Bunda request lagu judul Palipo Jiwa dari Elda. Salamnya untuk Aju Ani, Udah Sultan Letterwe, Bunda Queen, dan untuk semua krusial respon, responers. Istimewa untuk Ananda tentunya, terima kasih. Terima kasih juga Bundaku, ditunggu lagunya yo. Selain dari WhatsApp kita, laba gabung pulau kini di live TikTok dari Bang Bulls ya. Ya ini mendengarkan lagu dari Asben Dendang Pusaka. Ondeh, kalau Bang Bulls bergabung harus Bang Bulls harus mengawinan Cici sampai dengan jam 6 sore weko di live TikTok ya. Dan untuk dun sana yang kini sedang bergabung di live TikTok tentunya bisa pulau untuk request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya, sama juga salam-salamnya bagai yo. Kalau misalkan atau lupa Cici memasukkan lagu Ingean ya. Kita sapa-sapa terlebih dahulu siapa saja di dalam. Ada Bang Bulls, ada Kak Sri, halo Kak Sri. Ada lo Ipan kawan Cici yo, halo Ipan. Ada Bang Zul, ada Uncu Ripo, ada Bang Rido. Dan tentunya di sana semoga masih dalam keadaan sehat ya dimanapun saja berada. Dari Uncu request Cici Bul ya. Uncu langsung saja ketik di kolom komentar Uncu. Kalau panjang requestan Uncu ha, langsung saja melalui kontak atau WhatsApp yo. Tapi kalau Uncu nih menelepon di Cici ha beko, langsung saja telpon di WhatsApp. Kato Kak Sri di TikTok selaci request lagu. Ah jadi kakak Cici cari beko yo. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan ketiga lagu kota lebih dahulu. Lagu yang pertama dari Fauzana, Tungkik Membawa Rabah.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan unik ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan unik tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Assalamualaikum di awakat to salam kaganti siria pinang saratorokok nan sabatang. Panilau nan sanak jawah palapih rindu nan batahun kinilah baru tepan waktu. Jokaset baru kandung di jalan untung lapih taraga hati pau be rindu salamoku. Lah batahun musim babilang abih bulan berganti hari dalam kaset kita basuh. Batambah pantun sair yang mak. Bukan baladang-ladang sajo, ladang barambah bataru kokok lai karimbun na ditanam. Bukan asben badendang-dendang sajo, mak dendang sair yang joratoknya pengena untung para sayang.

53,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana tentunya di program Lama Mana yang akan memutarkan denang-denang pilihan, denang-denang requestan tentunya juga salam-salam dari Don Sana. Kini lah di jam 3:52 ya Don Sana yo. Tadi lah kita dengarkan pula lagu dari Asben Dendang Pusako, special request dari Bang Burs alias Uncle B yang lo bergabung melalui live TikTok. Jadi untuk Don Sana yang nia bergabung langsung saja melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp tentunya Don Sana. Kalau Don Sana ninyo suara Don Sana ikut mengudero di 0811-662-9930. Tanya itu ada puluh akun media sosial kita tentunya di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93,0 official. Kini Cici lah mulai live TikTok lo ya. Untuk Don Sana yang di live TikTok yang new request lagu, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Kata Bang Bedi Kakak Saputra, request lagu Minang yang melo ada enggak? Aduh tentunya, kalau lagu Minang kurasonyo melo lain dan melo tapi bajoget lagi pulo ya Don Sana ya. Nanti itu mari kita dengarkan Cici lagu ya, special request dari Kak Sri ya, dari Pariaman. Akakku mah, akakku cantik lo ha, onde ndak tersaingi do, cuma Cici mengecen cantik senyo. Cici cantik lo mah. Sebagai lagu penutup kita di jam kita yang pertama. Untuk itu Don Sana jangan kemana-mana, Cici akan ketemu balik sama Don Sana di jam kita yang kedua tentunya, beko di jam ampe sore. Dan mari kita dengarkan Ayu Amanda Yuda Gagah CEO Kayu.

0: tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Sesaat setelah gempa terjadi dan Anda mencium bau gas, segera buka jendela dan tinggalkan bangunan. Jika memungkinkan, bawa tabung gas keluar ruangan dan matikan. Jangan nyalakan lagi sampai kondisinya benar-benar aman. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

90.8 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Baik, kabar dan sana tentunya di jam kita yang kedua, lebih tepatnya di jam ampe lewat 5 mini. Kalau semoga dan sana makin semangat tentunya menyambut sabantalai ampia kamagrib ya, lamo le. Kini sih baru asar ya dan sana ya. Mata dan sana salamai menunaikan ibadah salat asar yang bagi menjalankan. Dan untuk dan sana yang mungkin kini sedang santai-santai atau mungkin yang istirahat siap pulang kerajo yo, yang dari kabun, yang dari basantai lah mendengarkan Cici pada sore hari ko tentunya yo. Dan lama sok tentunya dun sana di program Mamak Banaku di sore hari ko, requestan dari Uda Ardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Cici alias Manis Respon on demand deh Uda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda, makasih Uda yo, lama ngecian Cici Manis, ayo manisnya Respon. Uda Ardi si Omitra Jaya Mandiri MJM di Monas Pasus, new request lagu Malaki Saku Kobarisi dari Indah Delvia featuring Aprelian. Salamnya untuk Dila, Cici Marin, Silvano Ari, Ajo Aul, Piko, kru Respon Radio serta fans-fans atau pendengar setia Respon Radio dimanapun sajo barado. Terima kasih Cici, sama-sama udah tunggu requestannya di Radio Respon yang oke-oke punyo. Siap, udah ditunggu ya udah. Selain dari WhatsApp kita, pulau bergabung dari live TikTok, datang dari udah Aseh ya, yang dari Kato Beliau, udah Aseh ko dari Solo ya. Dari Solo, Solonya tuh di Solo Terminal Bere, yang nyo mendengarkan lagu dari Hamzah, Dwi Agung, Tepacak Dinan Sansai. Dan barusan kini ala bagabuang pulo di WhatsApp kita ada dari Aba. Hai Cici, hai juga Aba, apa kabar? Kalau Cici cek, kalau Cici sehat Aba, kalau lah langsung masuk yang biasanya masuk, wah di program Lama Bana ya, yang biasanya bergabung sama Cici kayak Aba, kayak Uda Ardi, kayak Bunda Dua Putri, Oma Mutia, Oma Nenek Yumna tentunya. Langsung bersama nge Cici ku Aba. Om request lagu Bidadari Sarugo dari Opik Josianyo, Om lupo. Jadi Cici cari dulu yuk Om ya. Salam untuk you all responder, salam buat Cici lah. Makasih ya Cici, sama-sama Om Boy. Ditunggu ya Om ya lagu ya. Apa tadi Om Boy lagunya? Bidadari Sarugo, Bidadari Sarugo dari Opi ya. Oke. Ada dari Shani ya Om ya. Dan untuk dan sana tentunya yang ingin mendengarkan lagu yang kayak Aba, yang kayak Uda Ardi, yang kayak Uda Aseh tentunya bisa bergabung melalui kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp. Kalau dan sana nio soro dan sana ikut bergabung jabang undaro pasamu Cici di 0811-662-2930. Tanya itu dan sana bisa pula tentunya melalui akun media sosial kita di Respon Radio 93.0 official, baik itu Facebook, Instagram, Judi Live, TikTok. Untuk dan sana kini yang sedang di live TikTok, boleh saja request, ketik saja di kolom komentar siapa penyanyi dan apa judul lagunya. Dan untuk dan sana yang kini sedang ada di perantauan dan jauh tentunya di frekuensi kita, masih bisa mendengarkan Cici ataupun program-program menarik lainnya di www.responradio.com atau di aplikasi Jati Radio, biar dan sana labiah mudah untuk mengakses tentunya. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan lagu yang pertama dari Indah Delvia featuring Aprilian, Malaki Sakobrisi, special request dari Uda Ardi.

suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah gak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arif Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!

0: 93,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sanak tentunya di program Lama Bana yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari Don Sanak. Serulanya kita angkat telepon terlebih dahulu dari Uda Sultan Letterway yang Allah bergabung di WhatsApp ya. Halo, assalamualaikum Uda.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Cici.
0: Iya Uda, onde bak kok semangat mana Uda kok lama kan Uda.
1: Ayo kok bak semangat mantap tahu Cici ya.
0: Ayo tahu lah wak tahu lah. Suara-suara yang ngalah siap makan jo sarulun makan tuh tahu wak nyo.
1: Tua tu iyo tu mata talai panau tu Cici na ba adra.
0: Iya Uda lai sehat Uda dah.
1: Alhamdulillah sehat walafiat kok ha.
0: Alhamdulillah.
1: Oh Cici baala kabar gini tuh merdeka.
0: Oh iya sangat merdekanya udah alhamdulillah ya udah ya sehat.
1: Alhamdulillah. Itu nampak dulu sehat dulu.
0: Batal.
1: Sehat tuh adalah pusat segala-galanya tuh.
0: Ayo udah kalau sehat tuh mudah saya kemang-mangan nak.
1: Iyo. Kalau nggak sehat doa jangan ke bakar aja boleh makan sana muah doh.
0: Iyo nak selero makan doh.
1: Iya nak selero selero patah hanyo.
0: Ayo ande.
1: Ulangnya sehat tu uti yang utama dalam hidup tu mah.
0: Betul.
1: Kena doh sehat bak makan.
0: Iya.
1: Nasi sana tak luar hanyo tu doh.
0: Iya udah. Tua tu
1: banyak. Iya.
0: Udah ni request lagu aku dah.
1: Awak ni request lagu kini ko dari Mira DJ lah.
0: Unde Mira DJ tu dah.
1: Judulnya Tuhan Rato Kain Ganiyah.
0: Rato Kain.
1: Kain Ganiyah.
0: Onde. Rasa gue sih udah kan yang onde cici kok kan udah.
1: Nah kalau onde itu nggak doa tuh.
0: Nggak doa tuh.
1: Oh ayo.
0: Mana mbah?
1: Hah?
0: Mana mbah dulu lagunya?
1: Dewa kini kok kalau cari aku Lah baca lah tiba lici candonya batiah lah. Di Bali kapital lah.
0: Jadi.
1: Salaikan dak li kabuliah. Biarlah menambah.
0: Oh, ada jadi. Judul lagu tadi dah.
1: Rato kain ganiyah.
0: Rato
1: kain ganiyah.
0: Rato kain ganiyah dari
1: Mira.
0: Mira.
1: Yo.
0: Oke, udah. Salam-salamnya udah.
1: Salam-salam ko nan pertamu banaku untuk Cici dulu ko ha. Yang mewakili kru radio respon diwakili dari Cici nak disebutin nama Cici nama nak tembok galasan seorang kru respon radio ko ha. Diwakili lah di Cici tu. Mudah-mudahan di duitin mana-mana lagi mai duit radio ko salam mai menangakan ko kru respon ah. Kok bisa ndaknya mencukup lah beliak penyer-penyer gitu tu serulah ha.
0: Ayo udah.
1: Kok bisa kan ndak dikabuliah ko ya. Berduit ndaknya penyer ko berlas buah bunyi.
0: Ayo.
1: Tapi dek kini kau dek nama tu faktor kesibukannya masing-masing nama. Bersabar lagi kami kau dulu.
0: Iya bersabar nyoda ya.
1: Iya mudah-mudahan kan tak boleh minta berlaku lamu dalam pek naknya tu ha. Kau dapat dalam seminggu kau di. Tapi naknya kan tak boleh kau ha. Tapi selanjutnya saya taruh-taruh setiap sekurang-kurangnya dia lama benar kau.
0: Iya udah. Biarlah suah sekitar enangannya dah ya.
1: Iya bolehlah suah setiap gandang bertingkah juga kau ibarat salon lulululul gelitik tu ha. Nak lu lupa salam tu untuk Pak Amrullah tu ha. Likuid Pak Wai tadi pak. Orang Pak Wai cukup tadi Cici.
0: Tadi udah.
1: Tadi kan kalau hari Selasa hari pakan di siko. Kalau hari Rabu orang ada Pak Wai anak TK. Kalau Baba Dempet dan tu beko pak nak selesai lo sehari beko. Tu mangkonya digelirkan kini ko dan biar hari ini untuk pawai bersama masyarakat dan para sekolah-sekolah dari SD sampai menengah atas tu.
0: Jadi sudah.
1: Ndak lulu po tu aduh dah beng-beng gitu tu ha. Aduh dah rayan ndak udah dah rayan. Kalau rayan tu ndak udah tu ndak.
0: Ndak ada udah tu dah.
1: Nah, ya masih muda mantah masih muda berliar.
0: Iya.
1: ndak lulu po tu udar di gitu tu ha. Udah John lah lemu dah terang-terang ada.
0: Iya.
1: Ndak lulu po tu ajo Ani tu ah. Ajo Ani lah mesuaknya.
0: Alun lah dah sibuk
1: kan. Mesuak lah Ajo Ani mungkin kui pawai lu tadi dah. Baru pawai lu kan di Sungai Sagiak tu tadi. Ndak lulu po tu ado Bundo Queen. Amak Kak Uci, Nenek Yumna, dan juga dibungkui-bungkui lah. Ada jazz tu hal po.
0: Iya, iya, iya.
1: Tu bakuak tu mah.
0: Onde, iya.
1: Tu sanak-sanak kita nak monitor di luar negeri tu. Kau nak disalami, kau nak di monitor dari awak buka lai.
0: Iya.
1: Kalau lebar tak, kita jis tu ha. Bantu-bantulah sanak-sanak kita di kampung. Kau jalan-jalan, salah kampung. Sekurang-kurangnya jalan kampung dulu. Kau mentu tu kalau ada kau dibantu, kau nak buka silau-silau, salah kami di kampung kau.
0: Iya.
1: Nak lu lupa tu dibungkui melalui TikTok tu ha. Instagram, Twitter, Facebook, Jati maupun frekuensi 93.0 tu ha, FM.
0: Iya jadi.
1: Dibungkui kesalah itu ha.
0: Iya jadi.
1: Tak disebut nama nak timbo galah nama kua. Seluruh dun sanak pananga respon radio di mana saja berada tu ha.
0: Iya.
1: Kalau di Minang dun sanak nama nak. Kalau di acara lain baru responders namanya.
0: Iya jadi.
1: Tu itulah dulu Cici.
0: Iya udah.
1: Lihat tu lagu itu sering minta ini tu.
0: Aduh udah. Kau dari aja nih salam balik untuk Ajo letter W itu.
1: Tu yo tu Joni. Bagaimana lah Joni? Kalau lah suara kami tu. boleh berkuai selama lalu radio telefon gua ha. Ajak lah sanak-sanak kita di Kabupaten Perang Priaman tu sedonyo. Umum khususnya di Balahaya Sungai Sariak tu ha. Ajak lah sanak-sanak kita tu bergabung. Gih tahu nama anak ado nombor dia jua ni. Gih tahunya supaya bergabung di respon radio ku ha. Supaya belah rami lah kita, belah rami kita ramaikan apa ku ha. Radio respon ko bisa kita membuat fans club senantu fans club respon radio bisa lah kita buat grupnya tu.
0: Ayo udah siap udah jadi udah tunggu lagunya udah yo.
1: Jadi embo tunggu risiko Cici.
0: Ya udah.
1: Spesial lepo tu.
0: Iya.
1: Beko apa kata dunia beko? responnya untuk responnya perlu. Spesialnya untuk yang minimal itu ha.
0: Siap udah jadi.
1: Ayo terima kasih Cici.
0: Sama-sama udah.
1: Ayo terima kasih atas waktunya. Kalau ada kata ketombo nak salah ambo mohon maaf. Dan atas terima kasih atas apa nama tu ha? Partisipasinya tu ha. Kesalahan datang dari ambo. Kebenaran datang dari Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Ya
1: terima kasih Cici. Ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lembaga gabungin dan sana ya udah sultan latarwe untuk Ajo Anih. Di jam salanjinya Ajo yo. Soalnya biar lagu-lagu yang lain ko putarkan dulu aja biar agak lama awak tentunya untuk mengecek ya Joyo dan di sana tadi di kontak kita ala Bagabang Pulo dari Kak Mira. Assalamualaikum, selamat sore Cici, selamat sore Kak Mira. Minta lagu Cici dari Wita Sofi di Kijoknya Denai dan kirim salam untuk Cici dilamarin beserta dan sanak pendengar kita. Terima kasih sama-sama Kak Mira. Nanti dan sanak mari kita dengarkan dulu special request lagu dari Kak Mira, Wita Sofi Kijoknya Juwok.

Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap Rp50.000 artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun.

0: Sansai. Special request tadi Yudhan sana yo, dari Uda Faas yang sedang ada di perantauan kini Katoliau. Dan sebagai lagu penutup tentunya dan sana ijam kita yang kedua datang dari Upiak Bulu Susu Buaro. Special request dari Uda Fitron yang lagu gabung di kontak kita. Tetap di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Kita akan ketemu lagi di jam kita yang ketiga atau di jam kita yang terakhir.
1: Manuang kau lah Ice. Coba ruak ndak dapet paraweh nampak di den. Dek ah kau. Panjang otak den. Ya panjang dek ah.

0: 4 pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mempersiapkan keluarga kita terhadap kemungkinan bencana, ajarilah mereka cara-cara untuk menyelamatkan diri dan kemana harus meminta bantuan kalau bencana terjadi. Ajarilah mereka bagaimana mematikan aliran listrik, aliran air, dan saluran gas di rumah Anda. Buatlah kesepakatan tempat yang aman di mana anggota keluarga akan bertemu kalau mereka terpisah ketika bencana terjadi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

103,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Halo dan sana, ketemu lagi bersama Cici di jam kita yang ketiga di program Lama Bana. Dan tentunya sedari tadi lah masuk requestanan banyak ya dan sana ya, sehingga ala panuah requestannya. Mata dan sana ya mungkin saja bergabung bersama Cici, terima kasih dan sana ya. Tapi kita alun menutup perjumpaan karena kita baru membuka jam kita yang ketiga di program Lama Bana kok, yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan, dendang-dendang requestan dari Dunsana. Tadilah bergabung di WhatsApp kita ya, datang dari Uda Chess yang ada di perantauan alias jauh di Sinan di Kuala Lumpur. Assalamualaikum penyiar bertugas Cici. Waalaikumsalam Uda. Selamat sore dari kota Kuala Lumpur. Ya, dengan doa yang terindah untuk penyiar bertugas Cici, dimurahkan rezeki, sehat badan, dan tercapai impian serta dipermudah segala urusannya. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Rekas lagu pulanglah udah ya Cici. Salam untuk Dila, Marin, Unilis, Aul, Lajo Silva, Ryan, Dean, Bundo Queen, Bang Isan, Ajo Letarwe, Aceh, Ajoani, Bang Ardi, Uncle Farhan, Ajo Setana Tarwe, Rex, Amak Kak Uci, Nenek Yumna, dan semua pendengar Respon Radio di mana saja berada. Semoga sehat selalu Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Pantun hari ini onde. Kalau pantun-pantun kok udah dan paling mantap kok udah. Hidik di dunia baleh membaleh. Umpamu hidik sakit josanang. Sipai manusia nak nampah nak apa kok? Sipai manusia tak namah pueh. Lah nyato cuki bak raso kurang. Deh, tertampar saketek. Nak dua pantun seirang Cici jadi udah. Tiba di Solo ke Padang Panjang, nak tarik pulau ke Pariaman, di bawah lalok tak bayang-bayang, di bawah dua raso kapingsan. Terima kasih pantunnya udah, terima kasih pulau, salam-salamnya udah, jodoh doa-doanya untuk Cici, semoga doa yang udah berikan kepada Cici kembali baik kepada udah ya udah yo. Dan batu kata udah kok, sipe manusia tuh nak mah pueh yo, lah nyato cukui baraso kurang jebero. Betul atau udah, sama aja Cici, tapi balah. Namanya manusia ya, maklum salah. Selain dari udah Jesse dan sana ada pulau bergabung tadi dari WhatsApp ya, dari nenek kesayangan Cici, Nenek Yumna. Dan kini sedang menonton live pulau Ndak Cie Duo, nenek mendengarkannya di radio, di live TikTok iyo deh, sayang banget kan nenek curang kok. Assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam nenekku sayang. Alah makan cintaku alun lah ya nenek. Lai sehat cintaku putri nenek lague pantang diharoan dari Mak Pono dan Upya Uyui. Salamnya yang pertama untuk cintaku Dila, Marin, Piko, Cila, Aul, Jojo, Silvano Ari, Bunda Queen, Mbak Kak Uci, Sultan Latarwe, Ajo Anih, Pak Abdullah, Da Jess, Ryan, Da Ardi, Arfan, dan Sado yang mendengarkan dapet salam manis dari nenek Respon Selalu Jaya di Udara. Salam keempat dari nenek, assalamualaikum cintaku. Waalaikumsalam nenekku sayang ya. Untuk itu dan sana mari kita dengarkan lagu dari special request dari Uda Jazz, Nenek Yumna. Sama satu lagu datang dari Bang Pasha Pua ya, Merindu-rindu Surang Piki Prananda.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinya lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen Bank Nagari link ke Bank Nagari ko. Mager wana rasonyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih ke Bank Nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual Bank Nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93.0 FM, Respon Radio, Your Family Radio.

0: Masih di Small 3 Kabar FM, Respon Radio, Radio Keluargaan. Dan masih bersama Cici dalam program Lama Banai Dun Sana ya, yang akan memutarkan dendang-dendang pilihan sama dendang-dendang requestan Dun Sana. Untuk requestan, lo tahan dulu Dun Sana, kironya Allah panuah. Tapi untuk Dun Sana yang ini berkirim-kirim salam, Cici tunggu tentunya di kontak di 0821-556-6803 atau bisa pula melalui telepon WhatsApp di 0811-666-22930. Tak hanya itu Dun Sana, ada pula akun media sosial kita, cari saja di Facebook, Instagram, sama TikTok di Respon Radio 93.0 Official. Untuk Dun Sana yang Nio sore-sorenya di kawanan tentunya, yang Nio berbincang bersama Cici kok ha, langsung saja bergabung di live TikTok. Bagi ketik saja di kolom komentar ya, beko Cici baleh tentunya. Selain itu untuk Dun Sana yang sedang ada di perantauan, kayak yang ngalah masuk tadi requestan dari Kak Sukwati ya, Sukwati. Yang ini mendengarkan lagu dari Ipang featuring Rayola, Rantau dan Pajawah kata Leo. Yang sedang ada di Malaysia kini, bisa mendengarkan tentunya Respon Radio kok melalui streaming di www.responradio.com atau melalui aplikasi Jati Radio. Dan Dun Sana kita angkat terlebih dahulu telepon dari Bunda Queen, Bundo Queen. Halo, assalamualaikum. Halo, Bundo.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Gimana
1: Ananda cantik?
0: Iya, Bunda. Gimana kabar Bunda?
1: Alhamdulillah, udah agak mendingan.
0: Demam, Bunda.
1: Sakitnya kerongkong.
0: Walah, masih belum kerongkongnya. Sembuh.
1: Iya. Alhamdulillah. Itu apa lama benar itu pulihnya? Gimana lagi? Soalnya kita kok tawa juga kan?
0: Gak apa-apa tuh Bunda, banyak-banyak aja lah. Minum esnya. Jangan dong. Minum air hangat maksudnya.
1: Jangan dong.
0: Oke, Bunda minta lagu apa Bunda?
1: Nah, Bunda minta nyanyi apa aja lah ya. Siapa tuh? Dari Fauzana lah.
0: Judulnya?
1: Judulnya apa tuh, Semenjak Udah Karantau aja lah.
0: Oke, jadi Bundo, salam-salamnya Bundo.
1: Salam pertama, singkat aja ya, salam pertama untuk Ananda cantikku Cici. Semoga sehat selalu, murah rezekinya, lancar aktivitasnya, sukses ke depannya ya.
0: Amin.
1: Dan untuk semua kru-kru tanpa kecuali, ada Dila, ada Marin, ada juga Aul, Jojo, Piko, dan juga Silvanwari gitu ya. Dan juga untuk yang udah masuk semua tadi itu tanpa kecuali juga, kita salamin karena tadi Bundo agak sibuk. Jadi radionya bunyi tapi agak jauh gitu.
0: Iya,
1: ini enggak tahu jangan salamnya. Jadi ini aja orangnya yang akan masuk aja ya, teristimewa untuk udah jazz di Kuala Lumpur gitu ya.
0: Iya, siap Bunda, jadi Bunda.
1: Ya, udah beng-beng juga sampai Menan gitu ya. Nah, untuk semuanya aja lah.
0: Oke,
1: ada Bunda juga letter W, takut pula letter W itu kita kok kenapa enggak disalamin katanya. Nah. Ada Mak Kauci juga ya. Gitu.
0: Okay.
1: Ya, itu semuanya aja lah.
0: Okay,
1: terima
0: Bunda
1: kasih Ananda cantikku.
0: Sama-sama Bunda ku sayang. Ditunggu lagunya Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bunda ku sayang, Bunda cantik. Yang tadi ini request lagu dari Fauzana ya, Semenjak Udah Karantau. Nah, tapi sebelum itu Dun Sana, mari kita bacakan dulu special request dari WhatsApp kita tadi, datang dari Bang Ben ya. Assalamualaikum, salam kenal dari Payakumbuh, Iko Bang Ben. Tolong putarkan lagu Bujang Marando Ci. Siap abangku, ditunggu lagu yo. Itu tuh Dun Sana, mari kita dengarkan satu lagu dulu dari Bundo Queen ya, Semenjak Udah Karantau. Dan akan diikuti tentunya dengan lagu special request dari Kak Squati, yaitu Rantau dan Pajawah dari Ipang featuring Rayola, sama Bujang Marando Miss Ramole special request dari Bang Ben di WhatsApp kita.

0: banjir.
1: Banjir terjadi di mana-mana. Satu demi satu, nyawa terenggut.
2: Dokter, dokter!
1: Diare, kolera, tipes menyerang manusia. Hal ini terjadi karena kita buang sampah sembarangan. Hanya kita yang dapat mengatasinya. Menjaga lingkungan berarti menjaga keselamatan. Stop buang sampah sembarangan. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio 93,0 FM. Radio Tanggap Bencana.
3: Warm 93.0 FM. Respon Radio. Your Family Radio.

103,6 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Masih bersama Cici dan Sana di program Lama Bana yang tentunya lah memutarkan denang-denang pilihan, denang-denang requestan dari Dun Sana. Tadi ada datang dari Kak Kal Ika ya, yang lagu tadi yaitu Dake Makot, ala Dake Makot rasa Jawa Ci. Ondeh lagunya alun masuk ke playlist ada Kak, mohon maaf ya Kak yo. Besok tentunya masih bersama gabung di program Lama Bana ya Kak, di jam 3 sampai dengan jam 6 sore. Kini kita lah berada di penghujung program Dun Sana yo. Cici mengucapkan terima kasih untuk Dun Sana yang telah bergabung, baik itu melalui radio, melalui streaming, melalui Jati Radio, baik itu melalui WhatsApp, di live TikTok tentunya yang telah tadi-tadi bergarah-garah sama Cici ya. Minta maaf untuk Dun Sana kalau ada kata-kata nanta lonsong, ada lagunya yang indah taputakan, salam-salamnya indah tabacokan. Dan kita akan ketemu lagi di program-program selanjutnya. Kesepian tanpa kekasih, sekian terima kasih. Dun Sana jangan kemana-mana karena setelah itu akan ada program yaitu Insert Membangun Rumah yang akan bangunan sore Dun Sana dari jam 6 sampai dengan jam 7. Dan dari jam 7 sampai dengan jam 10 malam akan ada program Triforce yang akan memutarkan lagu-lagu pop populer dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2026. Sebagai lagu penutup tentunya special request dari Bang Bulls yaitu dari Cyril Asmara featuring Cici Enjoy. Wandeh, jangan-jangan Cici kok ya yang penyanyinya. Samo-samo carai.

0: tepat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, untuk mengantisipasi terjadinya bencana, selalu sediakan tas darurat di rumah Anda. Isi tas darurat Anda dengan senter dan radio. Jangan lupa sediakan baterai cadangan. Isi juga dengan makanan tahan lama dan minuman darurat. Taruhlah tas darurat Anda di tempat yang mudah dijangkau dan selalu cek makanan dan minuman agar tidak kadaluarsa. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.
2: Membangun keluarga bukanlah tentang bagaimana menunjukkan kekuatan diri pribadi, tetapi bagaimana menciptakan keharmonisan dari dua pribadi yang berbeda. Kekuatan dalam menciptakan kebahagiaan tidak datang dari sikap ingin menguasai pasangan, namun seberapa besar usaha kedua pribadi untuk melewati kesulitan dan memutuskan untuk tidak menyerah. Selamat berjumpa dalam program Radio Pesan Hari Ini, sebuah program yang akan memberikan inspirasi dan motivasi dalam membangun pernikahan yang harmonis. Pendengar, simak dan ikuti program Radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
3: Pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Dan seperti biasanya, hadir bersama saya Pak Sukamdi sebagai narasumber.
4: Salam jumpa kembali Bapak Ibu keluarga yang berbahagia, yang terus berjuang dan tetap semangat dalam membangun kebahagiaan di dalam keluarga. Saya yakin pasti keluarga kita terbangun menjadi keluarga yang sukses. Kita bisa menikmati segala kenikmatan, membangun suasana keluarga yang bahagia.
3: Selama acara ini berlangsung, jika Anda mempunyai pertanyaan, silakan WhatsApp kami di 0878-790-58229, telepon 0813-315-711-811.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas Membangun Keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pendengar, kali ini kita akan berbicara dengan topik posesif terhadap pasangan. Pak Kamdi, kadang-kadang posesif terhadap pasangan ini bisa baik dan juga bisa buruk gitu ya. Beda-beda tipis lah sama cemburu. Nah, pendengar, posesif atau controlling behavior yaitu cemburu yang sangat berlebihan. Suka mengatur pasangan menurut keinginannya sendiri. Perilaku ini dimanipulasi dengan cara menunjukkan rasa sayang atau peduli terhadap pasangannya secara berlebih-lebihan. Perilaku posesif bukan berdasarkan rasa sayang, tetapi rasa takut dan rendahnya percaya diri. Pak Kamdi, mari kita melihat masalah di antara pasangan kali ini. Maya, seorang istri dan ibu rumah tangga, mempunyai sepasang anak 15 dan 17 tahun. Aktivitas Maya, selain mengurus dan memperhatikan suami dan anak, ia juga aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan tempat tinggalnya. Rido, sang suami, mempunyai usaha salon mobil yang banyak pelanggannya dan tempat usaha tersebut tidak terlalu jauh dari rumah mereka. Rido selalu berangkat kerja pagi sekitar jam 8 dan pulangnya kadang sore, tapi kadang malam jam 9. Dan ia selalu diantar oleh Maya. Setelah kembali, hampir setiap jam Maya akan menelpon sang suami. Ia selalu bertanya macam-macam, misalnya, "Kamu lagi ngapain? Lagi dengan siapa?" Di situ ada dua pegawai wanita, Lina dan Yeni, sebagai tenaga administrasi yang masuk secara shift. Mereka juga ditelepon oleh Maya dan selalu bertanya macam-macam, sehingga keduanya merasa tidak nyaman. Seringkali Maya datang secara tiba-tiba dengan alasan membawa makanan kesukaan suami. Jika ia datang ternyata Rido sedang keluar untuk suatu urusan, maka Maya akan menunggu terus sampai Rido kembali. Lama-kelamaan Rido merasa tidak nyaman. Bahkan ia menjuluki istrinya security. Tetapi Maya tidak peduli. Ia dengan bangga menyatakan bahwa itu bukti bahwa ia sangat mencintai suaminya. Nah, apa pendapat Bapak tentang sikap Maya yang posesif ini?
2: Memang apa yang dimaksud dengan sikap posesif itu? Sikap posesif biasa disebut orang dalam ilmu psikologi, itu biasa disebut sebagai controlling behavior atau suatu perilaku di mana seorang pasangan ingin menguasai secara berlebihan, bisa dalam bentuk iri hati atau kecemburuan, overprotective secara berlebihan. Nah, biasanya sifat atau sikap posesif itu bisa berbentuk yang pertama, mengatur secara berlebihan sesuai dengan yang dia mau. Yang kedua, ia bisa memanipulasi rasa sayang yang palsu. Ya, saking posesifnya, dia beralasan sebagai bentuk kasih sayang, padahal sebenarnya lebih pada unsur ketidakpercayaan kepada pasangannya. Yang ketiga, bisa ditandai karena hilangnya rasa percaya diri dia, sehingga ada rasa takut kehilangan, takut dibohongi, dan ketakutan, kekhawatiran, kekhawatiran yang lainnya saat ia tidak bisa melihat pasangan hidupnya dengan apa yang dia lihat. Yang keempat, biasanya merasa berkuasa atau dia merasa menjadi pemilik sepenuhnya. Jadi dia merasa yang mengatur, dia yang mengawasi, dia yang memberikan pagar hidup mereka untuk tidak boleh ini, tidak boleh itu, harus begini, harus begitu, gitu ya. Sampai pasangannya pusing mikirkan urusan aturan dan tata tertib pasangan hidup, gitu ya. Nah, yang kelima, adanya suka mengatur atau melarang dan membatasi pasangan hidupnya saat dia ada di luar. Jadi seperti itu. Nah, yang keenam, bisa dalam bentuk overprotective atau sifat agresif di mana ia mencoba selalu ingin mencari tahu apa yang dikerjakan, yang dilakukan pasangannya di luar sana, apakah bisa memberikan sebuah rasa aman dan nyaman dan sebagainya. Yang ketujuh, biasanya bisa dalam bentuk pengalaman masa lalu yang melukai secara psikologis. Bisa dalam bentuk trauma, fobia, atau bisa dalam bentuk paranoid. Sehingga takutan, kecemasan, kegelisahan akan menjadi satu pengalaman yang menyakitkan.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pak Kamdi, apa penyebab seseorang posesif terhadap pasangan dan akibatnya?
2: Penyebab kenapa orang punya sikap yang posesif atau selalu ingin menguasai, mengatur, dan mendikte pasangannya secara berlebih-lebihan, ingin mengontrol dari seluruh kehidupan, sikap, tingkah lakunya. Nah, ada beberapa penyebab yang kita bisa lihat di sini. Ya. Yang pertama, karena merasa kurang nyaman atau kurang aman dengan apa yang dilakukan pasangannya di luar atau insecure gitu ya. Yang kedua, karena kurangnya waktu dia berkomunikasi di dalam membangun keterbukaan bahwa pasangannya itu adalah orang yang paling bisa dipercayai dan bisa diandalkan. Yang ketiga, karena terlalu mengandalkan dirinya sendiri sebagai orang yang menguasai, mengendalikan, bisa sebagai hak milik yang tidak boleh sedikit pun diragukan kepercayaannya. Dengan mengandalkan diri itu, ya anggap dia bisa mengawasi, dia bisa mendeteksi di mana pasangan hidupnya, kecurigaan, asumsi, prasangkanya sangat berlebihan. Yang keempat, bisa karena adanya ambisi takut kehilangan. Ya, takut nanti dia bisa main di luar, ketidakjujuran, atau perselingkuhan. Nah, yang kelima, itu bentuk sebuah kecemasan, kekhawatiran, kegelisahan yang tersembunyi. Biasanya orang posesif itu punya pengalaman masa lalu yang membuat dia trauma, sehingga ada kecemasan, kekhawatiran, kegalauan, ya, kegelisahan, tapi itu tersembunyi, tidak mau diakui begitu. Nah, yang keenam, karena memang kurang percaya diri untuk belajar mempercayai pasangannya. Dia hidup dalam keraguan saat-saat di mana pengalaman masa lalunya itu sering menghantui di dalam dirinya, sehingga akibatnya dia merasa kurang percaya diri. Nah, biasanya penyebabnya itu adalah karena merasa takut dikhianati atau takut ditinggalkan. Nah, itu biasanya bisa menjadi penyebab. Nah, pasangan itu bisa mempunyai sikap yang posesif.

0: Di zaman yang serba modern seperti sekarang ini, ada banyak keluarga yang tercerai-berai karena kesalahpahaman dan kurangnya rasa saling memahami antar pasangan, sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah. Untuk itu, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran radio pesan hari ini untuk membangun keluarga. Informasi layanan, hubungi WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau melalui telepon langsung di 0813-1089-8127.
1: Selanjutnya, Pak Kamdi, apakah posesif merupakan kelainan jiwa atau mental, dan bagaimana mengatasi pasangan yang posesif?
2: Memang beberapa penelitian ahli ilmu jiwa, khususnya psikologi kepribadian, salah satu bentuk tanda orang mengalami gangguan kejiwaan itu bisa dalam bentuk selain trauma, fobia, paranoid, tetapi juga posesif terhadap pasangannya. Walaupun ini memang kelihatan ringan, tetapi itu sangat mengganggu pada pola pikirnya maupun pada kemauan atau kehendak yang dia rasakan di dalam kejiwaannya. Nah, biasanya hal seperti itu sering muncul karena situasi yang membentuk, mulai dari masa kecil, lingkungan keluarga, atau lingkungan, atau dia melihat contoh-contoh yang keliru dari pasangan-pasangan keluarga yang lain, sehingga dia belajar pada lingkungan, dia belajar kepada keluarga yang ternyata menimbulkan sifat posesif itu. Sekarang bagaimana supaya kita bisa mengatasi?
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illa

0: 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.
1: Sikap posesif itu agar tidak menjadi sebuah gangguan kejiwaan yang terus-menerus yang memunculkan rasa kesepian, ketakutan, kegelisahan, kekhawatiran, mungkin bisa merasa minder atau merasa takut kehilangan dan seterusnya. Yang pertama, harus disadari bahwa secara psikologis memang ia mengalami perilaku posesif. Jadi kita sendiri harus menyadari keberadaan dan situasi keadaan emosi kita yang memang punya tipologi posesif. Mesti disadari dulu. Kalau kita nggak mau mengaku tersembunyi ya, biasanya terus kita hidup dalam kecurigaan-kecurigaan yang semakin bertumbuh merusak kepribadian kita. Yang kedua, kita mesti belajar membangun kepercayaan diri dan mempercayai pasangan kita bahwa pasangan saya adalah orang yang bisa dipercayai sekalipun saya tidak melihat saat dia ada di luar. Perlu kita belajar membangun kepercayaan diri itu dengan cara apa ya? Kita sharing dengan pasangan kita bahwa saya sangat posesif, saya sangat perlu ditolong untuk hal ini supaya kamu bisa menjadi pasangan yang saya percayai. Nah, yang ketiga, kita mesti belajar meningkatkan personality approach dengan pasangan kita. Bisa jadi kita sebenarnya belum sangat mengenal, ya. Dekat tapi jauh, bukan jauh tapi dekat. Itu sebabnya kita cenderung ingin mengatur, ya, tidak boleh ini, tidak boleh itu, sampai pasangan kita seperti orang yang hidup dalam sangkar. Nah, yang keempat, kita harus belajar menemukan kesamaannya dalam perbedaan agar bisa bekerja sama. Nah, kita mesti belajar bagaimana menemukan kesamaan-kesamaan dalam perbedaan kita ini agar kita bisa kerjasama. Pasti dalam perbedaan itu ada kesamaan yang kita bisa bangun untuk bekerjasama. Kelima, kita mesti berlatih sepakat dalam kemauan, dalam keinginan, dalam kepercayaan agar kita tidak perlu takut kehilangan, tetapi kita menjadi orang yang bisa dipercayai dan mempercayai.

0: Anda sedang menghadapi masalah dalam keluarga yang tidak kunjung usai? Kami mengajak Anda untuk berkonsultasi melalui WhatsApp kami 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau Anda dapat menghubungi melalui telepon langsung di 0813-1089-8127. Anda juga dapat bergabung dengan grup diskusi komunitas membangun keluarga. Di grup ini, kami akan membahas berbagai isu dan masalah yang dihadapi dalam membangun keluarga bahagia, sehingga Anda mendapatkan solusi dan pendampingan yang tepat. Hubungi 0813-1571-1811 dan 0878-7905-8229 atau telepon langsung di 0813-1809-8127.
1: Pak Kamdi, nggak gampang juga ya menghadapi pasangan yang posesif seperti Maya. Untuk itu, apa pesan Bapak terhadap pasangan yang posesif?
2: Saya ingin menyampaikan sebuah pesan yang bisa menjadi sebuah perenungan di dalam kehidupan kita, yang bisa kita praktekkan dan belajar melangkah dengan keberanian. Bagaimana seharusnya kita bisa mengelola sifat posesif itu untuk memberi keuntungan, untuk memberi rasa aman, memberi rasa nyaman, bisa membangun satu kepercayaan yang bertumbuh di dalam kehidupan kita sebagai pasangan hidup kita. Ya. Nah, pesan yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu bisa dengar, yang pertama adalah kita punya waktu untuk saling membicarakan bersama untuk mencari sebuah solusi. Seorang pasangan, seorang suami harus bisa menolong sikap posesif istri atau juga posesif suami kepada istrinya. Harus kita punya waktu untuk membicarakan secara bersama-sama, ya, tentang apa solusi-solusi yang perlu kita cari sehingga kita bisa keluar dari sikap posesif. Yang kedua, kita harus berani dan percaya menjadikan kamar tidur sebagai problem solving. Seringkali pasangan hidup ketika ada konflik malah dibawa keluar. Di lingkungan ibu-ibu atau di lingkungan bapak-bapak, itu sangat merugikan dan sebenarnya membuka aib. Yang ketiga, kita perlu mewujudkan rasa kasih sayang yang tulus, jujur, tidak ada kepura-puraan dalam membangun sebuah cinta kasih. Jadi kita harus bisa mewujudkan dan menunjukkan bahwa saya bukan orang posesif, tapi saya juga menjadi orang yang bisa dipercayai. Yang keempat, kita belajar melibatkan pasangan kita dalam setiap kegiatan rumah tangga kita. Kita bisa bekerja berdua bersama-sama saat cuci pakaian, atau masak, atau membersihkan rumah, atau segala kegiatan kita. Kita jadikan rumah sebagai tempat rekreasi keluarga. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa membangun keterlibatan pasangan kita satu dengan yang lain? Libatkanlah. Satu waktu perlu pasangan kita, kita bawa ke lingkungan pekerjaan kita. Atau juga kita bisa berjalan-jalan sore sambil kita menceritakan hal yang menjadi problem, menjadi masalah di dalam hidup kita. Itu hal yang sangat penting yang saya bisa sampaikan satu pesan. Nah, tentu pesan yang terakhir, bahwa keputusan memilih pasangan hidup kita, kita jadikan bahwa pasangan kita ini adalah orang penting dan berharga, dan itu menjadi sebuah hadiah dalam kehidupan.

0: Pesan hari ini untuk membangun keluarga, menolong Anda memahami arti dan nilai kehidupan, khususnya hubungan antar pasangan dan anggota keluarga lainnya. Hubungi 0813-1571-1811 atau 0878-7905-8229 atau telepon langsung 0813-1089-8127.
1: Pendengar, apapun yang kita mau tunjukkan sebagai bukti cinta, Anda tidak perlu menjadi security. Ketika Anda sangat percaya kepada pasangan Anda, maka yakinlah bahwa dia mencintai Anda. Dan tentunya kehidupan pernikahan Anda akan baik-baik saja jika Anda selalu mempunyai pikiran yang positif terhadap pasangan Anda. Demikian perjumpaan kita dalam program siaran radio kali ini. Saya Adriana Usmani dan Pak Sukamdi akan mohon diri dari hadapan Anda. Kita jumpa di lain kesempatan. Pesan hari ini memberikan arti dan nilai bagi kehidupan.
0: Penyesalan yang datang setelah terjadinya masalah dalam pernikahan merupakan introspeksi dari setiap kesalahan yang terjadi. Namun, penyesalan tidak akan memiliki arti jika tidak diiringi dengan memperbaiki diri dengan penuh ketulusan. Ketulusan yang berasal dari hati adalah sebuah permata yang mampu menyinari diri untuk menciptakan keluarga harmonis. Demikian, Anda telah mendengarkan program radio Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga. Sampai jumpa dalam program radio berikutnya.
2: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi. Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, Radio Keluarga.

0: sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam bermimpi satu menit.
2: Kerjasama tim adalah suatu kekuatan yang luar biasa. Melalui kerjasama, hasil yang didapatkan akan berlipat ganda. Herman M. Kolliker berkata, satu orang yang bekerja sama dengan kita, sama nilainya dengan selusin orang yang bekerja untuk kita. Kalau tim kita terdiri dari 10 orang, berapa besar kekuatannya? Sementara Bert Nanos berkata, tidak ada satu mesin bergerak yang perkasa yang dapat menggerakkan suatu organisasi menuju kesempurnaan dan sukses jangka panjang daripada memiliki visi masa depan yang menarik, berharga, dapat dicapai, yang dibagikan kepada seluruh jajaran. Nah, milikilah kerjasama tim dan visi untuk mencapai sukses Anda.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

0: 4 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi dan Anda sedang berada di dalam gedung bertingkat, jangan gunakan lift sebagai pintu keluar. Karena saat bencana, listrik biasanya padam dan banyak kasus orang terjebak di dalam lift. Jika tidak memungkinkan untuk keluar, tetap tinggal tenang di dalam ruangan. Carilah tempat yang aman dari reruntuhan sampai guncangan gempa berakhir. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Dari kawasan Pasar Kasang, Padang Pariaman, Sumatera Barat, 93,0 FM, Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Hai, selamat malam responders dimanapun berada. Bertemu kembali tentunya dalam program Respon Radio, dan khususnya di jam 7 hingga jam 10 malam nanti, dalam program Triverse bersama Marin, dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Tentunya pop Indonesia, Inggris, dan juga Korea. Dan di malam hari ini, Marin akan menemani. Jadi untuk responders yang mau bergabung bersama Marin ya, tepatnya di malam Kamis ini ya, tanggal 20 Agustus 2026, bisa langsung bergabung di 0821-5566-8003. Atau juga bisa bergabung di 0811-6622-930. Dan juga bisa bergabung dari media sosial kita, mulai dari Facebook, Instagram, atau juga dari live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupakan juga untuk mendengarkan lagu-lagu yang sudah di request ya, atau mau dengerin siaran kita aja, bisa langsung di streaming, tepatnya di website www.responradio.com atau juga di aplikasi Radio Jati. So untuk responder jangan sampai ketinggalan ya, karena sudah ada yang bergabung nih. Sudah ada yang pertama yaitu Bu Uda Fitro yang request lagu dari Lollipop, judulnya Kamsa Upai. Oke, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan ya Uda. Serta juga ada requestan lagu dari Bunda Dua Putri, yaitu oke, kita baca aja dulu, ada salam dari Bunda juga. Malam Ananda, malam kembali Bunda, semangat terus ya, always Bunda. Bunda mau request lagu yang Indo judulnya Oke dari Titu, yang Manca judulnya Never Know dari Kelly Clarkson, dan yang Korea judulnya Dynamite dari BTS. Salam-salam untuk semua kru siar respon dan untuk semua responder istimewa untuk Ananda. Terima kasih, sama-sama Bunda. Baiklah, ditunggu nanti lagunya akan Marin putarkan satu persatu ya Bunda. So responder jangan sampai ketinggalan. Untuk itu kita bakal langsung aja putarin satu lagu requestan dari Uda Fitro, yaitu Kamsa Upai dari Lollipop. Dan di segmen selanjutnya, Marin bakal spill ada topik yang bakal kita bahas di malam hari ini. Enjoy!

kamu suka ngomong, suka buat konten, atau punya suara yang unik? Eits, pernah nggak kepikiran kalau suara kamu itu sebenarnya bisa jadi skill yang menghasilkan cuan? Nah, kalau selama ini cuma kepikiran, sekarang waktunya untuk naik level. Yuk, join Define Your Voice Character on Your Stage dengan tema Dari Suara Sampai Jadi Cuan di Era Digital. Di sini kita bakal belajar langsung bersama Arief Budiman, Presiden KVDAI, Komunitas Voice Over, Dubber, Announcer Indonesia, sekaligus penyiar RRI Jakarta. Catat tanggalnya ya, Jumat 21 Agustus 2026, pukul 7 malam waktu Indonesia Barat. Pendaftarannya cuma 50.000 aja loh. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. Daftar sekarang di 0822-6197-6681. Kita ulangi sekali lagi, 0822-6197-6681. Yuk, temukan voice karakter kamu on your stage dan siapa tahu suara kamu jadi jalan buat cuan di era digital. And see you there!

93,0 FM, respon radio, radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Titu. Oke, di malam hari ini tentunya lagu requestan dari Bunda Dua Putri ya, yang sudah bergabung bersama kita di program Trivers. Nah, mungkin untuk responers juga yang mau bergabung berbagi requestan lagu, boleh banget langsung aja di 082155668003 atau juga bisa di 08116622930, dan tentunya juga bisa dari media sosial kita, dari DM Instagram ataupun Facebook, atau join di live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official. Dan di malam hari ini kita akan putarkan kembali di segmen kedua ini, jam pertama, lagu ketiga dari Bunda Dua Putri yaitu Dynamite dari BTS, serta lagu requestan dari Bang Chan, Bang Chris ya, Bang Chris yang sudah bergabung di TikTok kita, yang request lagu dari Eno featuring dengan Ari Lesmana yaitu Sesi Potret, dan lagu Kak Fir yaitu Sumpah Mati dari Selena Grace. Dan di malam hari ini juga kita ada dapat kabar bahagia dari Bang Chris yang alhamdulillah dititipkan suatu malaikat kecil ya. Semoga, kita doakan semoga sehat-sehat si malaikat kecilnya, bisa ya bisa hadir dan menemani di dunia ini ya Bang Chris. Pokoknya lancar sampai hari kelahirannya. Dan di malam hari ini juga kita gak hanya akan putarin lagu ya responders, tapi juga kemarin ada sedikit topik nih mungkin yang bisa kita bahas, atau mungkin ini relate juga tentunya di sekitar kita ya. Mungkin dari kita banyak banget yang sering bertanya, kalau seandainya pertama kali ketemu seseorang, hal apa yang paling cepat kita perhatikan? Tentu selain cara ngomongnya, sikapnya, salah satunya adalah wajah ataupun juga penampilannya. Dan dari situ sering banget muncul pertanyaan, benar ya? Benar gak sih kalau good looking itu atau orang-orang yang good looking selalu jadi prioritas? Dan mungkin ini juga jadi pertanyaan untuk responders yang pernah ngalamin hal-hal terkait penampilan ataupun juga looknya. Karena kita hidup di zaman dimana ketika penampilan memang gampang banget jadi perhatian, baik dari sosial media, dari lingkungan pertemanan, bahkan dalam urusan pekerjaan dan hubungan sosial pun, orang-orang secara fisik dianggap menarik seringkali lebih cepat mendapatkan perhatian ataupun interest yang lebih dalam. Tapi pertanyaannya, apakah wajah yang menarik otomatis membuat seseorang lebih disukai? Atau sebenarnya good looking itu cuma modal awal, sementara yang bikin orang bertahan adalah sesuatu yang jauh lebih dalam? Coba pelan-pelan kita bahas dulu ya di malam hari ini, dan mungkin kemarin mau dengerin pengalaman dan cerita dari responders tentang orang-orang yang good looking itu memang jadi orang prioritas, atau sebenarnya ya good looking ataupun enggak, ada sisi lain yang bakal jadi prioritasnya. Sambil menunggu requestan, sambil menunggu cerita dari responders, kita dengerin dulu satu lagu dari BTS, Dynamite, Play and Song.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi amau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari ling kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu nak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi bisa wak tanyo lewat chattingan saja.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi Olin by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.

Itu lagu dari Selina Grace dan juga Andi Rianto ya, yang berjudul Sumpah Mati. Sudah menemani kita di malam hari ini dan tentunya di menit ke-36 nih Responers. So Responers, tentunya kita masih akan juga menemani dengan berbagai lagu-lagu yang sudah masuk requestan dari para Responers, tentunya lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026 di malam hari ini. Tadi dari WhatsApp kita ada Teteh Uli ya, atau juga yang gabung di live TikTok yaitu Kak Anadar Uli yang request lagu dari Adele yaitu Someone Like You. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Pacapua nih, Terukir Dalam Jiwa dari Fayala Maulidina. Dan tentunya di malam hari ini kita masih akan membahas kembali topik yang sempat kita bahas di segmen pertama tadi ya, ngomongin tentang good looking. Kadang kalau dipikir-pikir, manusia emang secara alami gampang tertarik sama sesuatu yang secara visualnya terlihat menarik. Contoh sederhana aja, kalau kita beli makanan mungkin dari penampilannya, dari packagingnya, itu kalau lucu, kalau misalnya bentuknya lucu, warnanya unik-unik, itu pasti kita menggugah selera untuk membelinya. Dan gak salah juga ataupun juga gak, makanya kadang seseorang ataupun ketika kita melihat seseorang dengan penampilan yang rapi, wajah yang enak dipandang, atau punya gaya yang menarik perhatian kita, bisa langsung tertuju ke orang tersebut. Tapi ya sebenarnya apa sih perbedaan antara tertarik dan juga memilih? Tertarik itu bisa terjadi dalam beberapa detik, tapi memilih seseorang untuk jadi teman dekat, partner kerja, atau orang-orang yang kita percaya tentu punya jangkaan yang lebih panjang atau ceritanya lebih beda nih. Dan coba kita bayangin, kalau pertama kali kita ketemu sama seseorang, penampilannya bisa jadi menarik, gayanya keren, dan semuanya terlihat meyakinkan. Tapi ternyata setelah kita ngobrol dengan orang tersebut, orangnya mungkin orang yang kurang dari yang kita pikirkan. Contohnya kayak gak bisa menghargai batasan, atau mungkin kalau ngobrol isinya cuma tentang dirinya sendiri. Pasti hal tersebut jadi ngebuat kita kurang menarik. Dan mungkin awalnya iya, tapi lama-lama bisa jadi berubah gak sih Responers? Nah tiba-tiba kok jadi menarik ya? Nah mungkin good looking memang bisa membuka pintu perhatian, tapi belum tentu menjadi alasan seseorang dipertahankan. Mungkin Responers juga punya cerita menarik tentang good looking ataupun pengalaman ketika ada orang yang good looking. Sambil menunggu cerita dari Responers, kita akan dengerin kembali Someone Like You dari Adele dan Terukir Dalam Jiwa dari Fayala. Selamat mendengarkan.

0: Di harus kabang loko, malih wana lah, hari angi alun antrinyo lai.
1: Yo mangau nih kabang tuh.
0: Iko ah, tadi ya mau nih surah tanyohan, ba'a caro jadi agen bank nagari link kabang nagari ko. Mager wana rasunyo kalau cuma untuk nanyo info tuh seh.
1: Oh Allah, kalau itu gak paralu nih kabang nagari doh. Kemarilah, wakkanlan uni ke Violina, asisten virtual bank nagari. Pertanyaan uni tadi, bisa wak tanyo lewat chattingan sajo.
2: Selamat datang di era layanan perbankan digital Bank Nagari. Perkenalkan, saya Violina, asisten virtual berbasis AI yang siap membantu nasabah Bank Nagari setiap hari selama 24 jam. Pengen tahu informasi produk, layanan perbankan, hingga pertanyaan umum tentang Bank Nagari? Chat Violina aja lewat layanan chatbot di aplikasi All In by Nagari atau website www.banknagari.co.id. Praktis, cepat, dan bisa diakses dimanapun, kapanpun. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari, berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan lembaga penjamin simpanan LPS. Bank Nagari, bersama membina citra, membangun negeri.
3: 93,0 FM. Respon Radio. Radio keluarga Anda.

Dan masih di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Tentunya itu dia satu lagu requestan dari Bang Silo berjudul Putus Nyambung dari BBB atau B3 ya, Bukan Bintang Biasa, yang sudah menemani kita dan bawa kita di menit 54 di malam hari ini. Dan tentunya kita masih akan menemani responers tentunya dengan satu lagu requestan dari Bang Fendi ya, yaitu Someone You Love dari Lewis Capaldi. Sebelum menutup perjumpaan kita di malam hari ini, kita akan lanjutkan sedikit terkait topik kita, kenapa sih media sosial itu sering banget bikin good looking makin penting. Sekarang coba kita lihat ke sekarang, yang tepatnya di media sosial. Di Instagram, TikTok, ataupun platform lainnya, sering banget kita ngelihat orang-orang dengan foto yang bagus, outfit yang keren, tempat yang estetik, terus penampilan yang terlihat sempurna. Akhirnya kita terbiasa melihat standar visual yang tinggi. Masalahnya kadang kita lupa kalau apa yang muncul di layar itu sudah melalui proses pemilihan paling ekstrim. Kita kadang suka mikir kalau foto itu ya foto yang biasa aja, tapi sebenarnya foto itu sudah diedit, sudah dipikirkan angle terbaik, dan juga sudah menjadi foto yang terbaik. Jadi jangan sampai kita bandingin kehidupan nyata kita dengan highlight kehidupan orang lain. Karena kalau setiap hari yang kita lihat adalah orang-orang yang terlihat sempurna, lama-lama kita bisa merasa kalau penampilan adalah satu-satunya hal yang menentukan nilai seseorang. Padahal kenyataannya gak gitu juga kok responders. Ada orang yang mungkin gak punya penampilan yang dianggap sempurna, tapi kalau dia bicara, orang-orang langsung bisa tercuri nih fokusnya. Ada yang bukan tipe paling mencolok di ruangan, tapi justru paling dicari ketika orang lain membutuhkan bantuan. Dan ada juga yang sederhana, tapi kehadirannya bikin suasana jadi nyaman. Jadi jangan sampai algoritma media sosial menentukan gimana kalau kita menilai manusia ya. Dan itu dia yang akan menjadi topik penutup kita untuk jam pertama. So kita akan kembali lagi nanti ya, tentunya di jam kedua, tepat jam 8. Ditutup dengan satu lagu dari Lewis Capaldi yaitu Someone You Love. Dan selamat mendengarkan, bertemu lagi nanti di jam 8.

0: tepat pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family. Tidak ada ahli yang tahu kapan bencana akan terjadi. Satu-satunya cara untuk menghadapi bencana adalah mempersiapkan keluarga kita dengan pengetahuan tanggap bencana secara benar. Cari tahu dari pemerintah setempat rute penyelamatan diri jika terjadi bencana. Cari tahu kemana harus meminta pertolongan dan sosialisasikan kepada seluruh keluarga Anda. Bencana tidak bisa diprediksi, tetapi bisa dihadapi dengan cara yang benar. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

Jangan Pergi, lagu dari Killing Me Inside dan juga featuring dengan Tiffany. Tentunya juga sudah membuka kembali perjumpaan kita di malam hari ini dalam program Travers untuk jam kedua. Jangan pergi ya, karena Marin masih akan menemani responers terus tentunya sampai jam 3, sampai jam 10 malam nanti, selama 3 jam ke depan maksud Marin, yang akan diisi dengan berbagai lagu-lagu juga dari 3 versi, mulai dari versi pop Indonesia, Inggris dan juga Korea dari tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan untuk responders yang mau bergabung bisa juga bergabung dari kontak ataupun WhatsApp di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan juga bisa dari live TikTok kita di Respon Radio 93,0 Official atau DM dari Facebook dan juga Instagram kita di Respon Radio 93,0 Official juga dengan username yang sama ya. Serta jangan lupa untuk bergabung mendengarkan lagu-lagu dan juga sharean kita di malam hari ini bisa dari streaming di www.responradio.com dan juga dari aplikasi Radio Jati. Ngomongin soal good looking ya responders, tadi kita udah ngebahas tentang good looking dari versi kenapa kita cepat banget tertarik sama good looking ataupun penampilan. Terus kenapa sih media sosial itu seakan-akan hadir bahwa good looking itu semakin penting? Sebenarnya bukan sepenting itu, tapi juga bisa jadi jawabannya adalah good looking itu lebih tepatnya jadi modal, tapi bukan jadi jaminan. Dan kalau kita bisa jujur, kalau penampilan sama sekali gak penting juga rasanya kurang realistis. Penampilan emang bisa memberikan kesan pertama, tapi ketika seseorang datang dengan pakaian rapi, terlihat bersih dan membawa dirinya dengan percaya diri, tentu orang-orang akan lebih mudah memberikan perhatian. Tapi ada satu hal yang harus kita bedakan, merawat diri dengan mengejar standar kesempurnaan. Merawat diri itu sehat. Kita menjaga kebersihan, berpakaian sesuai situasi, dan juga belajar untuk tampil lebih percaya diri. Tapi kalau kita mulai berpikir, aku harus terlihat seperti orang lain supaya aku layak disukai, itu berarti pikiran kita perlu kita perbaiki. Karena itu artinya kita sedang mengejar standar yang kadang juga suka berubah-berubah standarnya. Hari ini orang bilang gaya tertentu keren. Tapi beberapa tahun siapa tahu gaya kamu hari ini yang kamu anggap kurang keren justru keren di mata orang. Jadi kalau kita terus ngejar standar dari luar, kita gak bakal pernah selesai. Tapi kalau kita mengejar dan memperbaiki, approve diri kita terus, mengupgrade diri kita terus supaya kita merasa nyaman dan percaya diri ketika bersama orang lain, kayaknya itu deh yang perlu kita perhatikan. Karena good looking boleh jadi nilai tambah, tapi jangan jadikan penampilan sebagai satu-satunya ukuran harga diri kamu. So tentunya di malam hari ini kita juga sudah dapat requestan lagu kembali dari kontak kita. Ada dari para berbinar yaitu Kak Banyu, Kak Main, Kak Maria, Kak Sruni Nurul dan juga Kak Nailul yang sama-sama request lagu dari Sabrina Lianer yang berjudul Selesai. Serta ada lagu requestan dari Kak Aku Purnama yaitu Berjalan Tanpamu dari Nabila Takia. Serta lagu requestan dari Kak Jejel yaitu Laut Yang Tenang dari Bernadia. Ketiga lagu ini akan menemani malamnya responders, jadi enjoy for your song.

0: Bagaimana kalau tabungan Anda bukan hanya bertambah, tapi Anda juga berpeluang bawa pulang hadiah ratusan juta hingga miliaran rupiah? Undian Nasional Tabungan Simpeda datang lagi. Kali ini untuk periode kedua yang akan diundi pada Maret 2026. Hadiahnya hingga 3 miliar rupiah. Seluruh nasabah pemilik rekening Simpeda Bank Nagari berhak untuk mengikuti undian ini. Setiap 50 ribu rupiah artinya Anda memiliki 1 poin undian dan berlaku kelipatan. Pengen dapetin hadiahnya? Gampang! Tingkatkan saldo tabungan Simpeda Bank Nagari kamu, karena semakin besar saldo, semakin besar peluang untuk menang. Selalu waspada saat bertransaksi dimanapun dan kapanpun. Hati-hati penipuan yang mengatasnamakan Bank Nagari. Apabila ada transaksi mencurigakan, segera hubungi call center Bank Nagari di 150234 atau langsung datang ke Bank Nagari terdekat. PT Bank Nagari berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS. Bank Nagari bersama membina citra membangun negeri.
1: Facebook Radio, Radio Keluarga Anda.

Satu lagu dari Bernadia, Laut Yang Tenang. Laut yang tenang digambarkan dari lirik lagu ini sebuah ketenangan. Mungkin yang terkadang kalau kita lihat semua yang terlihat sempurna, tenang, adem ayem, justru kita harus waspada terhadap tampak yang sempurna tersebut. Metafora laut yang tenang patut dicurigai dalam lirik lagu yang ditulis oleh Bernadia ini, mengajak kita untuk memahami ataupun juga kondisi yang stabil dan damai di permukaan seringkali menyimpan rasa cemas atau mungkin potensi masalah yang lebih besar yang datang tiba-tiba tentunya. Dan ini juga lagu requestan dari Kak Jajal yang sudah bergabung di live TikTok kita di malam hari ini. Sore Spooners masih bersama Marin di malam hari ini dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya pop Indonesia, Inggris dan juga Korea. Dan di malam hari ini kita juga akan sedikit melanjutkan topik terkait, emang benar ya kalau orang yang good looking itu selalu menjadi orang yang prioritas? Ngomongin tentang good looking ya Responders, terkadang kita mungkin dalam pertemanan, apakah yang sebenarnya kita cari? Mungkin timbul juga pertanyaan seperti itu ya. Sekarang mungkin kita bisa masuk ke kehidupan sehari-hari yang relate dengan kita. Kalau memilih teman, apakah kamu benar-benar mencari teman berdasarkan penampilan atau mungkin berdasarkan hal yang lain? Mungkin ada yang saat pertama kenal, penampilan bisa ngebuat kita notice dengan orang tersebut. Tapi setelah berteman lama, biasanya kita cari, yang kita cari justru berubah. Kita mencari orang yang bisa dipercaya, orang yang komunikasinya lancar, ataupun juga orang yang bisa diajak untuk kerjasama. Orang yang ketika kita cerita, dia gak langsung menghakimi, atau orang yang bisa diajak ketawa ketika suasana sedang ringan, tapi juga bisa diajak serius ketika kita sedang punya masalah. Bahkan kadang teman yang paling kita sayang bukan orang yang paling stylish atau paling populer, tapi justru orang yang pernah hadir ketika kita sedang tidak baik-baik saja. Karena pada akhirnya pertemanan bukan soal siapa yang paling enak dilihat, tapi siapa yang membuat kita merasa dihargai. Jadi kalau dibilang apa pilih teman yang good looking mungkin bisa aja, tapi kalau untuk hubungan yang bertahan lama, rasanya kita butuh lebih dari sekedar penampilan. Dan tentunya juga di malam hari ini selain topik, juga sudah ada request yang lagu yang masuk bersama kita dari Kak Cici yang request lagu ini, berharap semoga nanti dapat pasangan yang tentunya lebih dewasa dan udah gak ada lagi nih kencan yang buruk-buruk karena udah capek banget jadi training seasonnya untuk kencan-kencan yang sudah berlalu. Dan itu dia lagunya, Training Season dari Dua Lipa, serta akan dilanjutkan lagu requestan dari Bang Alex yaitu Doremi dari Budi Doremi. Enjoy!

0: kasih.
1: Aduh, capek banget nih. Istirahat dulu deh sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
2: Ami baru pulang.
1: Iya nih, capek banget. Tadi ada acara sambil tugas buat besok.
2: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya. Habis itu jangan lupa cabut charger HP-nya. Kita harus hemat listrik.
1: Kenapa emangnya? Kan kita bayar.
2: Iya, kita bayar. Tapi kita ketahui bahwa 80% masyarakat Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20% belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon yang akan menghasilkan pencemaran.
1: Oh, terus gimana caranya hemat listrik?
2: Nah, ini caranya. 1. Nyalakan lampu seperlunya. 2. Matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. 3. Cabut colokan charger saat tidak digunakan. Simpelkan caranya, masih sayang dengan bumi kita.
3: Yuk, hemat listrik!
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan. Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Bukit Tinggi Padang Pariaman, 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

lagu dari requestannya Bang Pisces Boy, pesan terakhir dari Liodra. Tentunya sudah membawa kita di menit 37 di malam hari ini dalam program Travers dan di jam kedua. Dan responers tentunya dari live TikTok juga kembali sudah ada requestan lagu ya, yang sudah bergabung yaitu dari Ryan yang mau diputarkan lagu dari Rio Klepi berjudul Bunga Abadi, serta lagu dari Kak Yan-Yan yaitu Stereo Hearts dari Game Class Heroes featuring juga Adam Levine. Serta juga ada tambahan requestan tadi yang sudah masuk dari Kak Pacapua Utara Selatan dari Ungu. Dan tentunya ketiga lagu ini akan Marin putarkan setelah backsound yang satu ini untuk menemani malamnya responders di program Travers bersama Marin. Dan untuk responders yang mau bergabung berbagi requestan lagu, bisa pula langsung aja bergabung di kontak ataupun WhatsApp kita di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622930 atau di Facebook, Instagram dan juga TikTok Respon Radio 93,0 Official. Serta jangan lupa untuk dengarkan dari streaming kita siaran hari ini di www.responradio.com atau dari aplikasi Radio Jati. Ngomongin kembali soal topik kita di malam hari ini, tadi juga sudah ada sedikit beberapa pendapat ya dari para responder kita yang kemarin coba ajak diskusi nih terkait emang iya good looking itu jadi prioritas terus bagi orang. Tadi di live TikTok kita sudah ada bergabung mulai dari yang memberikan pendapatnya terkait good looking. Ada yang bilang, Kak maunya good rekening aja, gak usah good looking. Oke, terus ada dari Bang Kris nih, yang oke itu cantik dari lahir. Betul. Terus juga ada yang berbagi cerita terkait good looking ini semua ya responders. Dan tentunya untuk responders yang juga mau memberikan tanggapan mungkin ya, atau juga mau berbagi pendapat terkait emang iya ya good looking itu jadi prioritas, boleh banget langsung aja bergabung bersama kita ya di malam hari itu, di malam hari ini. Dan kalau ngomongin tentang good looking ya, tadi dari segi pertemanan, sekarang dalam urusan pekerjaan nih, kalau dalam dunia pekerjaan, penampilan emang bisa buat pengaruh gak sih kesan pertama? Tapi apakah good looking otomatis membuat seseorang lebih sukses? Jawabannya belum tentu. Karena kalau kita membayangkan nih, ada dua orang yang sama-sama punya penampilan yang menarik, tapi yang satu punya attitude yang baik, mulai dari datang tepat waktu, punya disiplin, bertanggung jawab, juga bisa bekerja sama dan mau belajar, serta yang tentunya profesional dan menyelesaikan tugas dengan baik. Tapi di satu sisi orangnya ada yang juga sama-sama good looking, tapi cuma mengandalkan penampilan dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya dengan baik. Nah, disinilah kita bisa melihat kalau penampilan mungkin membantu seseorang mendapatkan perhatian awal, tapi kemampuan dan sikaplah yang membuat kepercayaan itu bisa bertahan atau bisa luntur. Karena di dunia nyata, orang akhirnya akan melihat hasil. Dan kita bisa juga melihat, kita juga kadang bisa terlihat meyakinkan di awal, tapi kalau gak punya kemampuan untuk menjalankan tanggung jawab, lama-lama orang juga bakal tahu. Jadi di malam hari ini, kalau misalnya ada yang lagi responders, ada yang lagi membangun karir, coba jangan hanya sibuk memikirkan gimana terlihat menarik, tapi bisa bangun juga kemampuan komunikasi, disiplin, dan cara kita memperlakukan orang. Sama dengan salah satu program yang lagi dijalankan oleh Respon Radio, yaitu Respon Academy, di mana kita bakal belajar voice over nih. Jadi responders bisa mulai usaha mungkin dari suara bisa menjadi cuan di era digital saat ini. Untuk responders yang mau tertarik masih bisa mendaftar hingga esok pagi, karena acaranya besok malam di jam 7 kita bakal adain webinar yang mana akan diisi oleh materi yang langsung disampaikan oleh Kak Arief Budiman, seorang presiden Cafe Dai. Mungkin buat responders yang belum tahu apa itu Cafe Dai, ialah sebuah komunitas voice over, dubber dan juga announcer tingkat Indonesia, yang mana pastinya bakal banyak ilmu-ilmu dan materi-materi yang sangat berguna yang bisa kita gunakan di era sekarang ini untuk menghasilkan duit ataupun cuan dari menjual suara kita sendiri. Tapi bukan pemilu ya maksudnya, tapi dengan karakter suara kita mungkin bisa mengisi voice over, mengisi iklan, tentunya bisa menjadi cuan di era digital sekarang.
Atau buat responers yang suka banget buat-buat konten nih, nanti bisa belajar juga tentunya bersama kita. Kemarin tunggu ya, nanti untuk responers yang mau bergabung ataupun juga mau daftar masih bisa sampai esok pagi. Di media sosial kita langsung aja DM, mulai dari Facebook, Instagram dan juga TikTok. Dan sambil kita melanjutkan nanti ke topik selanjutnya, kita dengerin dulu Bunga Abadi dari Rio Klepi, requestan dari Ryan.

0: saya.
1: Setiap pagi, aku melewati halte yang sama. Di ujung bangku panjang itu, selalu ada seorang ibu tua yang duduk dengan tas belanja kosong di pangkuannya. Kadang aku pikir, mungkin dia menunggu seseorang. Tapi hari berganti, minggu berlalu, yang datang hanya angin, bukan orang yang ditunggu. Hari ini, aku berhenti sejenak. Aku duduk di sebelahnya. Kami tidak bicara banyak, hanya senyum kecil dan sapaan sederhana. Sudah lama menunggu, Bu. Dia tersenyum, matanya lembut. Katanya,
2: enggak, Nak. Cuma suka lihat orang lewat. Kadang yang lewat cuma diam. Kadang ada yang nyapa. Yang nyapa bikin hati jadi hangat.
1: Aku melanjutkan perjalanan. Tapi entah kenapa, pagi itu terasa berbeda. Ternyata, empati tidak selalu tentang memberi sesuatu. Kadang cukup hadir, cukup menyapa, cukup duduk bersama seseorang yang menunggu. Menunggu untuk disapa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Sesama.

lagu dari Ungu Utara Selatan, requestnya Kak Paca Pua, menjadi lagu terakhir di malam hari ini untuk menutup perjumpaan kita tentunya di jam yang kedua. Tapi tenang aja, kita akan kembali lagi nanti di jam ketiga, masih dengan berbagai lagu-lagu pop dari tahun 2006 sampai tahun 2026, tentunya pop Indonesia dan juga pop Inggris ataupun juga pop Korea. Jadi jangan kemana-mana, walaupun kita mau berpisah, tetap stay tune dulu di 93,0 FM atau www.responradio.com. Tentunya di malam hari ini kita akan kembali lagi nanti tepat jam 9. Kita tutup jam kedua ini dengan satu lagu dari Raim Laodeh yang berjudul Komang, requestnya, requestan dari Bang Ricardo Junior.

0: 21 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika Anda tinggal di pinggir laut, selalu waspadalah terhadap bahaya tsunami setelah gempa terjadi. Dengarkanlah radio, dan jika pemerintah secara resmi memperingatkan akan adanya bahaya tsunami, maka segeralah menjauh dari pantai. Ajak keluarga Anda ke daratan yang lebih tinggi. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda. Satu lagu dari Bara Suara, Pikiran dan Perjalanan. Sudah membawa kita ya tentunya, kayak lagu judul lagunya Pikiran dan Perjalanan yang tidak terasa. Sudah kita lewati 2 jam berlalu, dan sekarang Pikiran dan Perjalanan kita menuju jam terakhir di program Triverse di malam hari ini. Tentunya lagu tadi juga menjadi lagu requestan dari Bang Bedi ya, Bang Bedi Kakas Putra yang sudah bergabung dari live TikTok, yang bertambah lagunya. Aduh, bertambah apa nih? Pokoknya itu lagu kedua requestan dari Bang Bedi di malam hari ini. So untuk responders juga yang mau bergabung berbagi requestan lagu, masih marin tunggu dan boleh banget di 0821-5566-8003 atau di 0811-6622-930. Dan di malam hari ini juga gak afdol kalau misalnya di era sekarang di indeks ekonomi, tapi bukan tentang bahas ekonomi. Lebih ke tepatnya di era sekarang ini kita sudah berusaha mengakses radio dari berbagai media sosial ya. Salah satunya dari live TikTok kita tentunya di Respon Radio 93,0 Official. Selain bisa dengerin audio, juga bisa menikmati visualnya alias marin cantik hari ini. Aduh, asoy. Langsung aja di TikTok kita Respon Radio 93,0 Official. Serta juga bisa request lagu dan mungkin bercengkrama dengan para responders kita yang sudah bergabung dari tadi ya. Dan sudah banyak nih topik-topik dan juga saling menyapa nih. Dan juga responders, jangan lupa untuk dengerin juga siaran hari ini ataupun lagu-lagu yang di request biar lebih jernih, bisa dari web kita di www.responradio.com atau juga bisa dari aplikasi Radio Jati. Tadi kita juga sudah sempat membahas topik terkait emang good looking itu selalu jadi prioritas ya, dan kita bakal selesaikan karena seburuk-buruknya hal yang sudah dimulai harus diselesaikan, kata ayah dan bunda marin. Iya, itu kayaknya juga kata-kata orang tua ya, selesaikan apa yang sudah dimulai tentunya. Dan di malam hari ini ngomongin tentang good looking emang jadi prioritas ya responders. Apakah good looking itu salah atau sebenarnya gimana? Tapi kenapa ya, ada pertanyaan gini nih, terus kenapa orang good looking sering dianggap lebih menarik? Apakah memang good looking itu menjadi prioritas atau semua hanya privilege saja? Ada fenomena yang sering banget kita alami tanpa sadar, kalau orang yang terlihat menarik itu kadang otomatis memberikan kesan positif kepadanya. Misalnya nih, kalau ada orang yang penampilan menarik, tanpa sadar kita tuh selalu bilang kayak, kayaknya orang ini ramah deh, ih cantik banget gitu. Padahal kita belum ngobrol sama sekali, dan ini nunjukin kalau penampilan emang bisa mempengaruhi penilaian awal. Tapi balik lagi nih, masalahnya kesan pertama belum tentu menggambarkan keseluruhan karakter seseorang. Karena wajah gak bisa kasih tahu apakah orang punya empati, penampilan gak bisa memastikan apakah dia bisa dipercaya, dan pakaian yang keren juga gak otomatis menunjukkan gimana seseorang memperlakukan orang lain. Jadi penting untuk kasih ruang bagi diri kita sendiri untuk kenal seseorang lebih jauh. Lebih baik langsung menemuinya, ajak ngobrol daripada hanya sekedar ngelihat dari covernya. Juga ada istilah don't judge someone ataupun people by the cover. Karena kadang cover bisa menipu isi dari dalamnya. Jadi jangan terlalu cepat mengagungkan seseorang hanya karena penampilan. Dan jangan pula meremehkan orang-orang hanya karena dia gak sesuai dengan standar menarik yang mungkin beredar di tengah masyarakat umum. Karena manusia jauh lebih kompleks daripada sekedar apa yang terlihat. Nah, mungkin untuk responders yang sering banget ataupun pernah di judge by the cover ya, kita tertawakan aja kayak lagu dari Sabrina Leonard, Haha, dan juga Salma Salsabila, Hacu.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi Satu Menit.
2: Heart listeners, sadarkah Anda seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dunia sekarang ini? Jika Anda seorang pemimpin, Anda harus menjadi seorang pemimpin yang efektif. Baik dalam organisasi, perusahaan, maupun pemerintahan. Yang dituntut dari seorang pemimpin yang efektif adalah ia mampu menciptakan sebuah visi yang sesuai untuk organisasi atau perusahaannya. Visi yang sesuai akan memberikan arah kemana organisasi atau perusahaan akan dibawa. Banyak organisasi dan perusahaan di dunia hancur gara-gara pemimpinnya tidak punya visi. Visi perlu sesuai dengan tujuan didirikannya organisasi atau perusahaan tersebut. Dari penelitian, hanya 3% orang di dunia yang mempunyai visi dalam hidupnya. Dan dari 3% itu, hanya 2% yang menuliskannya. Namun dari 2% itu, tidak banyak yang melaksanakannya. Nah, saran saya, jika Anda seorang pemimpin, milikilah visi, tuliskan itu, dan yang terpenting, laksanakanlah.
0: Bermimpi Satu Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Cinta terakhir dari Setia Bona, requestnya ke akun berdua, tentunya sudah membawa kita di menit ke-22 di malam hari ini. Aduh, sesuai banget ya, akun berdua, menit 22, tapi sudah di jam terakhir. Dan tentunya kita juga sudah menerima requestan lagu lagi, masih berhubungan dengan dua, yaitu Terbelah Jadi Dua dari Kak Manis nih, yang kayaknya lagi kenapa nih Kak? Ayo dong cerita dong Kak, apa yang terbelah jadi dua di malam hari ini Kak? Ditunggu nanti lagunya Kak Manis. Dan juga ada requestan lagu dari Bang Alvan, yaitu Rasa Ini dari Viera, dan juga dari Bang Praps, Gemilang dari band Perunggu. Dan tentunya kita juga sudah dapat kata-kata dari Bang Alvan di malam hari ini ya, yang menuliskan tentang selamat malam Jumat yang penuh berkah. Oh, selamat malam Jumat yang penuh berkah. Semoga malam ini membawa ketenangan, ampunan dan kebaikan. Mari perbanyak zikir, salawat dan doa di malam yang mulia ini. Waktu yang tepat untuk introspeksi diri dan memohon ampun kepada Sang Pencipta. Amin. Oke, benar ya guys, karena besok juga sudah masuk di hari Jumat, hari yang penuh berkah. Tentunya jangan lupa juga untuk baca surat Al-Kahfi ya. Dan terima kasih Bang Alvan yang sudah bergabung di malam hari ini. Kita bakal ngelanjutin lagi nih topik kita tentang Emang kalau good looking itu emang harus jadi prioritas ya. Dan dari tadi kita udah ngebahas tentang good looking, tapi ternyata responders ada yang lebih menarik dari sekedar good looking, yaitu good attitude. Kalau penampilan bisa berubah, lalu apa yang bisa membuat seseorang tetap menarik? Dan jawabannya adalah attitude. Dan coba perhatikan orang-orang yang punya cara bicara yang sopan, dia mendengarkan ketika orang lain sedang bicara. Dan sedangkan dia gak ngerasa harus selalu menjadi pusat perhatian. Dia juga bisa mengakui kesalahan. Dan dia menghargai orang lain, termasuk orang yang mungkin gak bisa memberikan keuntungan apa-apa untuk dirinya. Dan orang seperti ini mungkin gak langsung buat kita berkata, wah ganteng banget, wah cantik banget. Tapi semakin lama mengenalnya, semakin kita sadar kalau ada sesuatu yang membuat dia sangat menarik. Dan tentunya hal ini menjadi daya tarik yang jauh lebih kuat. Karena wajah bisa menarik perhatian selama beberapa detik, tapi sikap yang baik bisa membuat seseorang nyaman selama bertahun-tahun. Itu dia topik kita di malam hari ini. Sebelum kita menyelesaikan topiknya, kita dengarkan dulu deh Terbelah Jadi Dua dari Gloria Jessica Adegovinda.

0: lihat nih, katanya ada promo belanja online cuma hari ini. Banyak orang kena tipu sih. Aku mau share ah ke grup.
1: Eh, tunggu dulu. Kamu yakin itu beneran?
0: Ya nggak tahu. Aku cuma nemu di WhatsApp.
1: Nah, itu dia. Bisa jadi itu hoax.
0: Hoax? Maksudnya berita bohong?
1: Iya, kadang orang bikin berita atau promo palsu cuma buat nipu kita, biar asal kick atau transfer uang.
0: Wah, berarti aku nggak boleh langsung share ya?
1: Betul, coba gini deh. Pertama, baca dulu dengan teliti. Kedua, coba cek sumbernya, misal website toko resmi atau akun resminya. Dan yang ketiga, kalau masih ragu jangan kirim ke orang lain dulu.
0: Oh, gampang juga ya. Jadi jangan asal forward.
1: Ya, intinya saring dulu baru sharing.
0: Nah, kalau kita hati-hati, nggak bakal gampang kena tipu dan orang lain juga aman.
1: Betul banget. Yuk, bijak pakai WhatsApp dan media sosial. Jangan mudah percaya, saring dulu sebelum sharing.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, radio keluarga Anda.
2: 93.0 FM, Respon Radio, your family radio.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Itu dia satu lagu dari Perunggu, requestnya Bang Praps ya, yang berjudul Gemilang, sudah membawa kita di menit ke-39 tentunya di malam hari ini. Dan kita masih ada beberapa lagu requestan lagu nih, lagi nih dari para responders kita, yaitu datang dari Uncle B yang request lagu kedua dari Drive, dan juga dari Kava Capua. Lagi-lagi requestan lagu tambahan yaitu dari Aespa berjudul Lemonade. Dan tentunya lagu ini akan Maren putarkan setelah backsound yang satu ini. Ngomongin tentang topik yang sudah kita bahas dari tadi, akhirnya kita sampai di penghujung pembahasan malam ini ya responders. Dan tentunya kalau menjawab pertanyaan, benar gak sih good looking selalu jadi prioritas? Jawabannya gak sesederhana iya atau enggak. Tapi yang pasti kita belajar kalau penampilan memang bisa menjadi hal pertama yang kita lihat. Tapi yang bisa jadi alasan seseorang mendapatkan perhatian ataupun bertahan itu banyak hal. Tapi ketika hubungan sudah berjalan lebih jauh, yang menentukan biasanya bukan lagi sekedar gimana seseorang terlihat, tapi gimana dia bersikap, gimana dia cara menghargai seseorang, gimana cara komunikasinya, dan gimana cara memperlakukan orang lain. Dan yang paling penting, gimana menjadi diri sendiri. Dan mungkin buat responders di malam hari ini yang sedang merasa kurang percaya diri karena ngikutin standar yang dibuat oleh orang lain, ingat satu hal ya, kamu gak harus terlihat sempurna untuk jadi seseorang yang berharga. Rawat diri, jaga kesehatan, tampil sebaik yang kita bisa, tapi jangan lupa bangun juga karakter yang baik dan jadi diri kita sendiri. Karena wajah mungkin membuat seseorang menoleh, tapi percayalah, sikap yang baiklah yang sering membuat seseorang untuk memilih tetap tinggal dan bertahan dengan kita. Dan sebelum Marin menutup perjumpaan di malam hari ini, Marin bakal putarin dulu ketiga lagu yang akan menemani responders. So untuk itu langsung aja kita putarkan yang pertama, Lemonade dari Aespa, dan nanti dilanjutkan kedua, lagu kedua tentunya dari Drive.

0: keragaman bahasa. Untuk itu, demi menjaga persatuan dan kesatuan, mari kita saling menghargai. Bertoleransi terhadap agama, suku, bangsa di negeri ini, dan bersatu padu untuk menolak segala bentukan diskriminasi, intoleransi, radikalisme, dan ekstremisme. Perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan. Perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
1: Informasi ini disampaikan oleh

satu lagu dari Bumi yang judulnya Permintaan Hati. Juga tentu menjadi lagu di menit 53 di malam hari ini ya. Seperti juga kita bicara permintaan hati, ada sebuah permintaan kayaknya yang bakal kita bacakan nih dari salah satu responders kita yang udah ngirimin kata-kata yang sangat panjang. Kita dengarkan aja dan akan Marin bacakan ya. Aku suka padamu,

tetapi suaraku tercekat di tenggorokan. Bukan karena tak ada kata, tapi karena aku terlalu sadar siapa aku. Wajahku bukan yang kau lihat di majalah. Dompetku bukan yang bisa mengajakmu kemana-mana. Aku hanya laki-laki biasa dengan cinta yang luar biasa untukmu. Jadi biarlah aku mencintaimu dari jauh, menjadi penonton setia senyummu, karena mencintaimu diam-diam terasa lebih aman daripada kehilanganmu karena jujur. Katanya cinta tidak memandang harta, tapi aku tiap malam memandang dompetku lalu memandangmu dan menunduk. Katanya cinta tidak butuh tampan, tapi aku tiap bercermin menarik napas panjang lalu menghapus keberanian untuk menyapamu. Maaf ya, aku mencintaimu dengan versi diriku yang paling pasrah. Suka padamu, tapi tidak cukup berani untuk memilikimu. Untukmu wanita yang membuat duniaku tenang, aku ingin bilang aku suka. Tapi lidahku ingat semua kekuranganku, wajah yang pas-pasan dan rezekiku yang pas-pasan. Jadi ku biarkan saja, kopi ini menjadi saksi, tawa kita menjadi cerita, dan cintaku menjadi rahasia. Bukan karena aku tidak mau, tapi karena aku terlalu sayang padamu untuk memberimu laki-laki yang kurang di segala hal. Ini dia sebuah kata-kata dari Oom ya. Ini namanya Bang Oom yang sudah bergabung di malam hari ini. Semoga siapapun wanita spesial itu bisa merasakan rasa cinta tulus dari abang ini ya. Dan semoga semua dilancarkan. Tentunya lagu tadi dan kata-kata tadi menjadi yang terakhir juga di perjumpaan Triverse kita pada malam hari ini. Terima kasih untuk semua responders yang sudah bergabung, tentunya berbagi requestan, berbagi cerita dan pendapat terkait topik kita. Dan program Triverse masih hadir esok hari jam 7 malam hingga jam 10 malam, tentunya masih dengan lagu-lagu yang sama dan juga tema yang sama. Selain ini akan ada program musik malam bersama Aul yang akan menemani responders. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 93.0 FM atau www.responradio.com. Terkait topik kita malam hari ini, satu penutup dari Marin. Good looking itu bagus, good attitude itu adalah investasi. Marin pamit undur diri dari ruang udara dan juga Sharon kita. Kita bertemu lagi di program-program selanjutnya. Selamat beristirahat dan semangat melanjutkan aktivitas di esok hari. Marin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wish you all the best and see you in the next program. Jatuh suka untuk menutup perjumpaan kita.

0: tepat pukul 22 waktu Indonesia.
1: Respon Family. Jika gempa terjadi, waspadalah terhadap bahaya kebakaran yang ditimbulkan oleh arus pendek listrik atau ledakan tabung gas di rumah Anda. Karena itu, untuk berjaga-jaga sebelum keluar rumah, sempatkanlah untuk mematikan kompor gas dan mematikan aliran listrik. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam responer semuanya. Apa kabar responer pada malam ini? Dan hari ini gimana responer kegiatannya ataupun aktivitasnya lancar? Nah, hari ini malam ini ya, seperti biasa Ula akan menemani responer malam-malam dari jam 10 ini sampai jam 12 nanti dalam program musik malam ya, yang akan menemani responer dengan lagu-lagu nantinya ataupun topik-topik yang telah kita persiapkan ya Responers. Nah, lagu kita sekarang lagu pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 ataupun pop terbaru ya Responers. Dan kita pakai beat seperti biasa di malam-malam, di musik malam kita pakai yang slow, yang enggak terlalu berisik Responers, yang cocok kita putarkan sebelum tidur ya Responers supaya kantuknya datang nantinya. Nanti buat Responers yang mau bergabung bareng awal malam ini boleh banget. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun lewat WA kita di 0811-6622-930. Responer juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram, ataupun lewat live TikTok di Respon Radio 93,0 Official. So, langsung saja bergabung nanti ya Responers, jangan sampai ketinggalan. Dan mungkin buat Responers yang malam ini berada di luar jangkauan frekuensi kita ya, tenang aja Responers, karena Respon Radio seperti biasa tetap setia menemani Responers dimanapun berada. Bisa lihat streaming kita di www.responradio.com ya Responers, langsung saja join nantinya. Dan untuk itu Responers, kita udah dapat pesan nih Responers di kontak kita, ada dari Kak Widya sama Kak Galuh Responers. Dari fansnya Sabrina Leanor atau nama fanbase-nya Berbinar ya Responers, yang request lagu dari Sabrina Leanor yang berjudul Haha. Boleh, boleh Kak Widya sama Kak Galuh, habis ini langsung memutarkan ya. Mungkin langsung saja ya Responers, dan buat Responers yang ingin bergabung ditunggu ya. Dan pembahasannya nantikan, pembahasannya nanti Responers hanya di program musik malam. Untuk itu, satu lagu dari Sabrina Leanor, Haha.

0: Ma, kalau masak, jangan ikan dong, Ma. Aku nggak suka.
1: Udah, makan aja. Komen terus, kamu tuh mau sehat atau enggak?
0: Ya abisnya, ikan tuh udah makannya ribet, terus banyak tulangnya lagi.
1: Kamu tahu nggak sih, Nak? Ikan tuh banyak manfaatnya. Kita harus gemar makan ikan, karena ikan banyak mengandung manfaat, mulai dari vitamin, protein, mineral, dan berguna untuk kecerdasan otak, dan tulang-tulangnya juga mengandung kalsium tinggi. Selain itu, Indonesia juga negara maritim dengan 70% di wilayah perairan yang kaya akan sumber daya lautnya. Namun, masyarakat Indonesia masih rendah dalam mengkonsumsi ikan. Padahal, semakin banyak mengkonsumsi ikan, maka semakin banyak juga kandungan gizi yang kita peroleh, Nak.
0: Oh, gitu ya, Ma. Mulai sekarang, aku gemar makan ikan deh.
2: Ayo, gemar makan ikan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Kesehatan.
3: 93.0 FM Respon Radio, Your Family Radio.

Ruang baru dari Barcelona Bestandi. Responers baru saja menemani malam kita ya di hari Kamis ini. Dan telah membawa kita ke menit 19 di jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ini. Dan sekarang kita udah dapat pesan nih Responers datang dari WA kita dari Bunda Dua Putri. Malam Naul, malam juga Bunda, tetap semangat terus ya. Always semangat Bunda. Bunda Dua Putri request lagu judul Interaksi dari Tulus yang pertama, yang kedua judul Cinta dari Timur dari Ryan Porno. Salam-salam untuk semua Krusia Respon dan semua Responers, istimewa untuk Naul tentunya. Makasih. Oke Bunda, terima kasih kembali Bunda. Dan lagunya habis ini Aul putarkan ya Bunda. So buat Responers yang mau bergabung juga, ayo Responers, Aul tunggu ya Responers di kuasaan Responers malam ini. Dan sebelum kita lanjut nih Responers, kita akan obrolin tentang satu topik yang menarik malam ini. Nah kebetulan topik kita malam ini tentang emosi. Responers, selamat malam ya buat Responers yang masih menemani malam ini. Setelah seharian beraktivitas, pernah gak sih Responers sampai di rumah ketemu orang-orang terdekat tapi mood justru lagi gak enak? Hal kecil terasa mengganggu, suara sedikit lebih keras bikin kesel, atau rasanya pengen diam aja. Nah, malam ini kita ngobrol tentang emosi ya Responers, karena emosi itu sebenarnya nggak selalu berarti kita sedang marah. Ada senang, sedih, kecewa, takut, khawatir, bahkan rasa capek yang kadang berubah menjadi mudah tersinggung. Dan yang menarik, semakin banyak hal yang kita pikirkan, semakin mudah juga emosi bercampur, Responers. Urusan pekerjaan terbawa ke rumah, masalah pribadi terbawa ke hubungan, bahkan hal sederhana bisa terasa lebih berat ketika kita sedang lelah. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, punya emosi bukan berarti kita lemah, Responers. Justru emosi bisa menjadi sinyal bahwa ada sesuatu yang sedang kita rasakan dan perlu kita pahami. Jadi, ketika malam ini Responers sedang kesal, jangan buru-buru menyalahkan diri kita sendiri. Coba berhenti sebentar dan tanya, aku sebenarnya marah atau aku sedang capek ya? Aku kecewa atau sebenarnya aku sedang merasa tidak dimengerti? Karena terkadang yang kita butuhkan bukan menghilangkan emosi, tapi belajar mendengarkan apa yang sedang ia sampaikan, Responers. Dan malam ini kita akan ngobrol lebih jauh tentang bagaimana cara memahami emosi tanpa harus dikuasai olehnya. Tetap di sini karena mungkin ada bagian dari obrolan ini yang ternyata dekat banget dengan kehidupan kita, Responers. Dan habis ini kita lanjutkan dengan satu lagu dari Tulus, Interaksi.

0: Dek, kamu habis dari kamar mandi ya?
1: Iya, Kak. Emangnya kenapa?
0: Aduh, Dek. Kok keran airnya nggak dimatiin sih? Mubazir tahu.
1: Oh, iya. Lupa. Maaf ya, Kak.
0: Sepertiga bumi kita adalah air. Namun, tak menjamin seluruh pelosok bumi mendapatkan akses air bersih. Bijaklah dalam menggunakan air. Mari kita menghemat air untuk masa depan kita.
2: Yuk, hemat air!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

Ya, satu lagu dari Paloma Faith Responders yang berjudul Only Love Can Hurt Like This. Waduh, hanya cinta yang bisa menyakiti seperti ini ya Responders. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 34 di jam menit 35 deng Responders di jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ya. Nah, Responders, awal sekarang udah mulai live TikTok ya. Jadi buat Responders yang mau bergabung di live TikTok, boleh banget nih Responders. Jadi langsung di Respon Radio 93,0 official. Dan nanti Responders langsung saja yang merequest lagu di komen nama penyanyi dan judul lagunya. Pokoknya lagunya lagu pop Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026 dengan beat yang santai ya malam ini Responders. Dan untuk itu ditunggu Responders. Dan buat Responders juga bisa bergabung lewat kontak nanti bisa di 082155668003 atau WA kita di 08116622930. Selain di TikTok, Responders juga bisa bergabung lewat Facebook ya, Instagram kita bisa di Respon Radio 93,0 official. Langsung saja ya Responders, dan kita udah dapat requestan nih datang dari live TikTok kita, ada dari Kak Uli Responders yang request lagu dari Astrid S yang berjudul Mendua, boleh. Terus ada juga pesan komentar dari Nasrul nih Responders, Rato Pasaman bang, waduh Rato Pasaman tuh bisanya sore tadi Nasrul jam 3 di program Lama Bana. Sekarang lagunya pop Indo sama Barat ya Nasrul, diganti lagunya Nasrul. Oke Responders, mungkin itu dulu ya Responders. Mungkin langsung saja kita kembali ke lagu-lagu. Oke Responders, sebelum kita lanjut kita dapat nih dari Bang apa nih? Bang Adit yang request lagu dari titik lagu yang berjudul Titik Nadir. Oke Bang Adit, ditunggu ya lagunya. Untuk itu Responders, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di program Musik Malam tentunya di 93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: Duh, capek banget nih. Istirahat dulu deh, sambil nonton. Oh iya, cas HP juga deh. Kan baterainya habis tadi.
1: Eh, Ami, baru pulang?
0: Iya nih, capek banget tadi. Ada acara sambil cari tugas buat besok.
1: Gitu. Jangan lupa matiin TV-nya ya kalau mau tidur. Terus matiin juga lampunya kalau nggak diperluin. Habis itu juga jangan lupa tuh cabut charger HP-nya ya. Jangan sampai enggak ya, kita harus hemat listrik.
0: Hah, kenapa emangnya? Kan kita bayar.
1: Iya, kita bayar. Tapi perlu kita ketahui bahwa 80% masyarakat di Indonesia sebagai pengguna listrik dan 20%-nya rakyat Indonesia belum memiliki akses listrik. Jika listrik digunakan berlebihan, maka akan menghasilkan emisi karbon. Emisi karbon itu juga akan menghasilkan pencemaran.
2: Gimana caranya hemat listrik?
1: Nah, ini nih caranya. Nyalakan lampu seperlunya, habis itu matikan TV atau alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Cabut colokan atau charger saat tidak digunakan. Simple kan caranya? Masih sayang sama bumi kita. Yuk, hemat listrik!
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Lingkungan.
4: More 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

menemani malam kita ya, menari-nari dari Raim Laude. Waduh, lagunya emang apa ya, Responders, hopeless romantic. Gitu ya, pokoknya senyum-senyum sendiri kalau dengerin lagunya ya, Responders. Dan lagu ini telah membawa kita ke menit 51 di jam 10 ataupun jam pertama di program musik malam ini. Nah, sekarang kita udah dapat requestan nih, Responders, datang dari live TikTok kita. Yang pertama ada dari Bang Aku Jaki, request lagu dari Taylor Swift yang berjudul Ruin the Friendship. Oke, udah di request udah dari 2 minggu yang lalu ya ini Bang Aku Jaki. Tapi baru ada sekarang. Oke, habis ini lo putarkan ya Bang Aku Jaki. Terus ada juga dari Bang Erpan, Responders, yang request lagu dari Leo Drap, Pesan Terakhir. Serta request tambahan dari Kak Uli ya, Responders, request lagu dari Syahrini yang berjudul Kau Yang Memilih Aku. Oke, ditunggu ya Responders, lagunya nanti aku putarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng aku di program musik malam. Nah, Responders, kan kita tadi bahas tentang emosi ya. Nah, ngomong-ngomong soal emosi, pernah nggak Responders lagi kesal sama seseorang, lalu rasanya pingin langsung ngomong semuanya. Pengen balas chat secepatnya, pengen menyampaikan apa yang ada di kepala kita. Pokoknya supaya hati terasa lega ya. Tapi beberapa jam kemudian, setelah suasana hati lebih tenang, kita malah berpikir, waduh, kenapa tadi aku ngomong gitu ya? Ini yang sering terjadi ketika emosi sedang berada di posisi paling depan, Responders. Kita melihat masalah bukan berdasarkan apa yang sebenarnya terjadi, tapi berdasarkan apa yang sedang kita rasakan saat itu. Padahal satu kalimat yang keluar ketika sedang panas bisa meninggalkan bekas yang jauh lebih lama daripada rasa marahnya sendiri. Makanya ada kalanya diam sebentar bukan berarti kalah. Mengambil jarak bukan berarti menghindar. Justru itu cara kita memberi kesempatan kepada pikiran untuk kembali bekerja dengan lebih jernih. Misalnya ketika pulang dalam keadaan lelah, lalu ada sesuatu yang tidak sesuai harapan, daripada langsung bereaksi, mungkin kita bisa tarik napas, minum, istirahat sebentar, baru kemudian membicarakannya. Karena kita nggak harus menyelesaikan semua hal dalam kondisi emosi sedang tinggi. Dan buat Responders yang malam ini mungkin sedang menghadapi sesuatu yang bikin hati nggak nyaman, ingat satu hal, Responders. Responders boleh merasakan marah, kecewa, ataupun sedih. Tapi Responders tetap punya pilihan tentang bagaimana cara meresponsnya. Dan untuk itu kita bakal lanjut lagi dengan satu lagu dari Taylor Swift, Ruin the Friendship, sebelum kita closing. Check to the sound.

Ya, responers, kita sudah sampai di penghujung jam pertama ya, yang berarti jam pertama akan berakhir ya. Dan kita akan menutup perjumpaan kita di jam pertama ini. Dan buat responers, jangan khawatir dan jangan kemana-mana, karena masih ada satu jam lagi di program musik malam ini. So, tetap bareng Awul di program musik malam, tentunya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda.

0: tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, rebahkanlah diri Anda ke lantai dan berlindunglah di bawah meja yang kuat. Berpeganglah pada sesuatu yang kuat sampai guncangan gempa berhenti. Jika tidak ada meja di dekat Anda, lindungilah wajah dan kepala Anda dengan tangan dan mendekamlah di sudut bangunan. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli Bencana.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Selamat malam Responers. Iya, masih berlanjut ya Responers malam ini bareng Aul dalam program musik malam. Dan sekarang kita sampai di jam 11 ataupun jam kedua di program musik malam ini, atau jam terakhir nih Responers. Jadi buat Responers yang mungkin gak sempat bergabung di jam sebelumnya, ayo Responers gabung sekarang di jam kedua ini bareng Aul, karena ini adalah jam terakhir ya. Jadi gak ada lagi tambahan jam lagi Responers. Jadi ayo bergabung sebelum ketinggalan Responers. Yang mau request lagu boleh banget, atau mau kirim lagu malam ini bisa, asalkan lagunya pop Indo Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026. Dan itu kita beatnya pakai beat yang santai, yang slow ya Responers. Jangan kasih yang upbeat, soalnya kan malam-malam ini cocoknya kita lagu-lagu santai yang bisa mengundang kantuk ya Responers. Jadi ayo gabung Responers, nanti bisa bergabung lewat kontak di 0821-5566-8003 ataupun WA kita di 0811-6622-930. Responers juga bisa bergabung lewat media sosial kita, bisa lewat DM Facebook, Instagram, ataupun lewat live TikTok kita nih Responers di Respon Radio 93,0 Official. So langsung saja join ya Responers, dan jangan sampai ketinggalan. Nah, kita akan melanjutkan obrolan kita malam ini tentang emosi. So jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di program musik malam. Dan habis ini kita putarkan satu lagu dari Syahrini, Kau Yang Memilih Aku, spesial request tambahan dari Kak Uli. Sebagai pembuka segmen awal di jam kedua ini ya Responers, langsung saja kita putarkan Check to the Sound.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.

Ya, satu lagu dari Olivia Rodrigo yang berjudul Less. Responders spesial banget di request sama Kak Manis atau Dila ya, responders malam ini di live TikTok kita. Nah, responders, malam semakin larut ya. Dan mungkin ada satu hal yang sering kita alami tapi jarang kita sadari. Kadang yang kita kira marah sebenarnya adalah rasa lelah yang sudah terlalu lama kita simpan. Coba bayangkan responders, seharian mengejar pekerjaan, memikirkan kebutuhan rumah, menghadapi banyak hal, lalu ketika akhirnya punya waktu untuk istirahat, ada satu kejadian kecil yang membuat kita langsung tersulut. Padahal masalahnya mungkin sederhana ya, bukan karena orang lain tiba-tiba menjadi sangat menyebalkan, bisa jadi tenaga kita memang sedang habis responders. Begitu juga dalam hubungan. Kadang pasangan bertanya sesuatu yang sebenarnya biasa aja, tapi karena pikiran kita sedang penuh, pertanyaan sederhana itu terasa seperti tekanan bagi kita. Atau ketika ada orang terdekat yang meminta perhatian, sementara diri kita sendiri sebenarnya sedang membutuhkan waktu untuk bernafas. Disinilah pentingnya mengenali kondisi diri kita, responders. Sebelum mengatakan, aku kesal sama dia, coba tanyakan dulu, aku memang sedang kecewa atau aku sebenarnya butuh istirahat. Karena kalau akar masalahnya adalah kelelahan, menyelesaikannya dengan pertengkaran tentu nggak akan membuat keadaan lebih baik ya, responders. Jadi malam ini kalau responders merasa emosi gampang naik, jangan langsung menghakimi diri kita sendiri. Mungkin tubuh dan pikiran kita sedang meminta sedikit ruang. Istirahat bukan berarti lari dari masalah, kadang istirahat justru membuat kita punya tenaga untuk menghadapi masalah dengan kepala yang lebih dingin. Dan ingat responders, kita nggak harus selalu kuat setiap saat ya. Yang penting kita belajar mengenali kapan harus melangkah dan kapan perlu berhenti sebentar. Oke responders, nanti kita bakal lanjutkan ya pembahasan kita malam ini. Dan kita dapat pesan nih responders datang dari WA kita, dari Uda Sultan Pamenan. Assalamualaikum Awul, waalaikumsalam Uda. Request dari Acha Septriasa featuring Irwan Syah, My Heart. Salam untuk responder semuanya, Aul, tanpa terkecuali. Terima kasih, Aul. Oke, udah lagunya habis ini Aul putarkan ya, udah. Dan salamnya udah tersampaikan, udah. Dan buat responders yang mau request juga boleh banget nih, responders masih ada sisa waktu ya. Kurang lebih 39 menit lagi ya responders sebelum kita closing. Jadi ayo gabung bareng all responders malam ini. Nah, di live TikTok kita juga udah dapat requestan tambahan dari Bang Erpan nih responders. Yang request lagu dari Andi Rianto dan Roni Parulian Sepenuh Hati. Oke, ditunggu ya Bang Erpan, lagunya nanti aku putarkan satu-satu. So, jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng Aul di program Musik Malam, tentunya di 93,0 FM Respon Radio, Radio Keluarga Anda.

0: Wah, ngantuk lagi.
1: Dengerin musik dulu ah, biar gak bosan di perjalanan.
2: Kece, tapi bukan sok kece.
1: Wah, enak banget nih lagunya.
3: Awas, awas, woy, ada kereta, woy. Awas, ada kereta.
4: Kereta tuh, ada kereta, awas.
5: Jangan menggunakan headset pada saat mengendarai kendaraan. Jaga keselamatan Anda dan jadilah pelopor dalam berlalu lintas. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 93,0 FM Respon.

Ya, respon adalah satu lagu dari David Guetta dan Bebe Rexha yang berjudul I'm Good. Special request dari Bang Azam Stay Tune nih, responders yang baru saja bergabung di live TikTok kita ya. Dan Bang Azam Stay Tune minta request tambahan lagi. Requestan terakhir katanya lagu dari Ismail yang berjudul Close Doors. Oke, Bang Azam, ditunggu ya lagunya, nanti aku putarkan. Nah, responders, ada satu kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan ya. Ketika ada sesuatu yang mengganggu pikiran kita, kita malah bilang gak apa-apa. Padahal sebenarnya ada apa-apa yang terjadi dengan diri kita ya. Kita bilang baik-baik aja karena gak mau memperpanjang masalah. Kita memilih diam supaya suasana tetap tenang. Tapi kalau terlalu sering begitu, perasaannya gak pernah dibicarakan bisa menumpuk, responders. Sampai akhirnya hal kecil saja bisa menjadi pemicu bagi kita. Padahal menyampaikan perasaan itu gak harus dengan nada tinggi atau menyalahkan orang lain. Kita bisa belajar mengatakannya dengan sederhana, responders. Daripada kamu tuh gak pernah ngerti aku, mungkin bisa diganti dengan aku lagi merasa kurang didengarkan, boleh kita ngobrol sebentar gak? Nah, jadi kita ngobrolnya pakai perasaan, responders, bukan pakai apa ya, pakai emosi. Kelihatannya sederhana ya, tapi cara menyampaikan sesuatu bisa menentukan bagaimana orang lain menerimanya. Dan ini berlaku di mana saja, responders. Di rumah, dalam pertemanan, di lingkungan kerja, bahkan dalam hubungan dengan diri kita sendiri. Kita nggak perlu menunggu sampai emosi penuh baru berbicara. Perasaan yang disampaikan dengan tenang justru memberi kesempatan kepada orang lain untuk memahami apa yang sedang kita alami. Jadi kalau ada sesuatu yang mengganjal malam ini, nggak harus langsung diselesaikan sekarang, responders. Tapi jangan juga terus-menerus dipendam ya. Belajar mengatakan, aku sedang sedih, aku kecewa, aku butuh waktu, atau bahkan aku nggak tahu harus bagaimana. Bukan tanda kelemahan. Itu adalah bentuk kejujuran kepada diri kita sendiri. Karena hubungan yang sehat bukan tentang siapa yang paling pandai menahan emosi, tapi tentang bagaimana kita bisa saling memahami tanpa harus saling melukai. Dan habis ini kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu yang siap menemani malam kita di hari Kamis ini ya, responders, atau malam Jumat ini. Ini dia lagu dari Avicii, The Night. Langsung saja, check the sound.

0: Mas, kenapa rumah kita ada tulisan dijual? Aku nggak ngerti, ada apa ini, Mas? Mas main judi online lagi.
1: Aku jual rumah kita, Dik, buat nutupin utang judi online ku. Maafkan aku, Dik.
0: Aduh, Mas. Dulu kamu sudah janji tak main judi lagi, Mas. Mobil kita sudah terjual. Sekarang rumah kita yang mau kamu jual. Tega kamu, Mas. Kita mau tinggal di mana?
1: Itulah, Dik. Aku juga enggak tahu. Maafkan aku. Awalnya aku mendang. Tetapi makin lama, makin kalah. Akhirnya...
0: Jahat sekali kamu, Mas. Kamu tidak perlu memikirkan aku dan anak-anakmu.
2: Inilah kenyataan pahit dari judi online. Sekali Anda mencoba, bisa terseret sangat dalam. Harta jadi taruhan, keluarga jadi korban, kemenangan hanya angan-angan. Judi online bukan hiburan, tetapi awal dari kehancuran. Segera tinggalkan, atau yang tersisa hanya penyesalan.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Respon Radio, Radio Peduli Keluarga.

Nah, Responers, nggak terasa ya kita udah sampai di penghujung obrolan kita malam ini. Dari awal kita bicara tentang emosi sampai akhirnya kita belajar bahwa ternyata emosi bukan sesuatu yang harus ditakuti ataupun selalu disembunyikan. Kita bisa marah, kecewa, sedih, takut, ataupun merasa lelah. Semua itu manusiawi, Responers. Yang penting bukan bagaimana caranya supaya kita nggak pernah punya emosi negatif, tapi bagaimana kita mengenali perasaan itu sebelum akhirnya mengambil alih cara kita bersikap. Karena dalam kehidupan kita nggak selalu bisa mengatur apa yang terjadi, Responers. Kita nggak bisa menentukan bagaimana orang lain bersikap kepada kita. Nggak bisa mengulang percaya.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Ya, responers, kita udah sampai di penghujung jam 11 ataupun jam kedua ya di program musik malam ini, atau jam terakhir nih responers, yang berarti kita akan menutup perjumpaan kita di program musik malam ini. So, tidak terasa udah 2 jam berlalu responers, dari jam 10 tadi ya sampai jam 12 sekarang. Dan terima kasih banyak buat responers yang udah antusias ya bergabung bareng Aul malam ini, baik yang bergabung di live TikTok,

kontak WA ataupun streaming kita ya malam ini. Terima kasih banyak responders dan juga buat responders yang udah stay bareng Aul. Nah, buat yang ketinggalan, program musik malam bakalan hadir kembali di esok hari. Responders masih di jam yang sama, jam 10 malam sampai jam 12, so jangan sampai kelewatan. Nah, karena berada di penghujung jam, Aul minta maaf jika ada salah kata ataupun salah ucap selama siaran, dan izin pamit undur diri dari ruang udara responders. So, Aul ucapkan selamat malam, selamat beristirahat, semoga mimpi indah responders, dan tetap jaga kesehatan responders. See you and bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

93,0 FM Respon Radio, radio keluarga Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Responers semuanya. Responers, gimana kabarnya pada pagi hari ini? Ya, Responers, kembali lagi kita berjumpa ya Responers. Setelah tadi malam Aul menyapa Responers di udara, nah pagi ini Aul kembali menyapa Responers nih, di awal-awal banget nih, dalam program Selamat Pagi yang akan menemani pagi Responers, menemani langkah Responers, ataupun menemani persiapan Responers ya pagi ini sebelum memulai aktivitasnya hari ini. Dari jam 6 ini sampai jam 8 pagi nanti ya Responers, yang berarti 2 jam kebersamaan kita pagi ini. Nah,

Responers nanti akan ditemani dengan iringan lagu-lagu pilihan pop dari Indo ataupun Barat yang dirilis tahun 2006 sampai tahun 2026, Responers. Dan tentunya kita pakai lagu-lagu dengan vibes yang ceria dan positif supaya Responers bisa semangat banget nanti untuk memulai aktivitasnya hari ini ya, makin on fire nantinya. Nah, jadi buat Responers yang mau bergabung bareng aku pagi ini, yang mungkin mau request lagu penyemangatnya ya, yang sering diputar pagi-pagi sebelum berangkat kerja ataupun beraktivitas ya Responers. Nah, boleh banget nanti di request ke Aul Responers dan nanti Aul putarkan di udara Responers. Nanti bisa bergabung lewat kontak di 082155668003 ataupun WA kita di 08116622930. Responers juga bisa bergabung lewat Facebook kita, Instagram ataupun TikTok di Respon Radio 93,0 official ya Responers. Dan tidak hanya buat request lagu aja Responers, nanti Responers juga bisa mungkin mau kirim ucapan ulang tahun nih, mungkin buat orang terdekatnya yang lagi ulang tahun ya Responers hari ini, di hari Jumat ini tanggal 21 Agustus 2026. Nah, kalau Responers mau ngirim ucapan ulang tahun, boleh banget nanti langsung Aul ucapkan dan langsung Aul rayakan Responers. Senang aja, karena semua hari spesial Responers patut dirayakan ya. Jadi ayo gabung Responers bareng Aul pagi ini. Dan mungkin Responers nanti juga bisa berbagi salam aja ya. Nah, buat Responers yang mungkin nih berada di luar jangkauan frekuensi kita, tenang aja karena Respon Radio tetap selalu hadir ya. Buat Responers dimanapun berada, bisa lewat streaming kita di www.responradio.com. Nah, selain itu Responers, pagi ini kita juga akan obrolin satu topik yang menarik ya. So, nantikan pembahasannya hanya di program Selamat Pagi. Dan untuk itu jangan kemana-mana ya Responers, tetap stay tune. Nah, sebagai pembuka segmen awal ini di jam pertama ataupun jam 6 ya, kita putarkan satu lagu dari Coboy Junior yang berjudul Ea. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: Sukses menjadi idaman setiap orang.
1: Profesor Insinyur Samuel Tirta Miharja akan menuntun Anda menuju sukses.
0: Kepemimpinan dan komunikasi adalah bidang keahliannya dan sudah meraih banyak kesuksesan melalui bermimpi.
1: Beliau tidak akan berhenti bermimpi.
0: Simaklah dan raihlah sukses bersamanya dalam Bermimpi 1 Menit.
2: Seorang pemimpin yang efektif sangat dibutuhkan dalam organisasi dan perusahaan sekarang ini. Untuk mencapai hal tersebut, pemimpin yang efektif harus memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasinya untuk mencapai visi yang telah ditetapkan. Sama seperti gambaran beberapa orang yang mendorong mobil mogok. Bila seluruh tenaga dikerahkan mendorong dalam arah yang sama, maka mobil mogok itu dapat berjalan kembali. Demikian juga dengan seorang pemimpin yang efektif. Jika ia memimpin menuju pencapaian visi dari organisasi dan perusahaannya, maka itu akan menjadi maju ke arah yang menguntungkan. Namun sebaliknya, jika mobil yang mogok itu didorong dalam arah berlawanan satu dengan yang lain, maka mobil itu akan diam di tempat. Implikasinya, dalam hidup pemimpin yang tidak efektif adalah ia membiarkan masing-masing anggota organisasi atau staf perusahaan melakukan kegiatan sendiri-sendiri. Akhirnya, kehancuran yang terjadi. Jika Anda seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang efektif. Dengan memperkuat dan mendorong semua lapisan organisasi untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan.
0: Bermimpi 1 Menit telah dibukukan. Jika Anda berminat memilikinya atau ingin menyampaikan tanggapan Anda untuk program ini, kirimkan SMS Anda ke
1: 0855-885-1006.
0: Tuliskan kata kunci BSM, kemudian spasi, tulis pesan Anda, nama, dan juga kota Anda.
1: Atau PO Box 6388 JKBKJ Jakarta 11063.
0: Sampai jumpa, sukses untuk Anda.

Ya, selamat pagi Responers. Nah, pagi ini kita mulai dengan satu pengingat sederhana. Jangan terlalu sering bilang nanti Responers, ataupun menunda ya. Nah, nanti aja deh, masih ada waktu. Kalimat ini kelihatannya sepele ya, tapi kalau terlalu sering diucapkan, pekerjaan bisa menumpuk. Rencana berhenti jadi wacana, bahkan waktu bersama orang-orang yang kita sayangi bisa ikut terlewat Responers. Kadang kita sibuk dengan pekerjaan, urusan rumah, keluarga, atau berbagai tanggung jawab lainnya. Sampai akhirnya hal yang sebenarnya penting justru selalu kita taruh di urutan terakhir. Padahal kita nggak harus langsung menyelesaikan semuanya pagi ini Responers. Cukup pilih satu hal yang selama ini Responers tunda, lalu mulai kerjakan. Mau belajar sesuatu, mulai sedikit. Punya target, kerjakan langkah pertamanya. Ada orang yang ingin Responers hubungi, kirimi pesan hari ini. Karena langkah kecil yang dilakukan sekarang jauh lebih berarti daripada rencana besar yang terus menunggu waktu yang sempurna. Jadi motivasi pagi ini, Responers, jangan menunggu sampai semuanya siap ya. Mulai dari apa yang bisa kita lakukan hari ini. Ingat, waktu terus berjalan, Responers. Jangan sampai nanti yang terlalu sering kita ucapkan berubah menjadi seandainya dulu aku mulai. Ya, selamat pagi, Responers. Yuk, satu langkah kecil hari ini jangan ditunda. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan satu lagu dari Discoria featuring Tajana Sapira, Dua Mimpi. Langsung saja, check to the sound.

pagi, Besti. Udah bangun atau masih rebahan di kasur? Daripada scroll-scroll sambil ngantuk, mending dengerin yang bisa bikin kamu melek. Ini dia, program Selamat Pagi. Program paling menyala, paling fresh, dan paling Gen Z. Mau info ringan buat nyalain otak? Ada. Mau kata-kata motivasi? Ada banget. Mau tips biar pagimu anti lemes? Fix ada. Kita bawain topik seru, vibes positif, plus ucapan ulang tahun buat kamu yang lagi berbahagia, biar pagimu makin on fire dalam mulai aktivitas. Apapun aktivitasmu, mau kerja, kuliah, sekolah, ngejar deadline, atau ngejar hati gebetan, mulai pagimu bareng kita di program Selamat Pagi. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 8 pagi, cuma di Respon Radio. Jangan lewatkan program Selamat Pagi. Semangat baru untuk harimu.

Responers, pernah nggak sih kita punya sesuatu yang sebenarnya ingin dilakukan, tapi malah sibuk mencari alasan untuk memulainya besok? Nanti kalau sudah senggang, nanti kalau sudah mood deh, atau nanti kalau sudah punya waktu. Padahal bisa jadi waktu yang kita tunggu nggak pernah benar-benar datang untuk kita ya Responers. Kehidupan sehari-hari memang penuh dengan kesibukan, pagi harus bersiap, pekerjaan menunggu, urusan rumah jalan terus, belum lagi ada hal-hal kecil yang tiba-tiba muncul dan mengubah rencana kita. Akhirnya kita merasa harus menunggu kondisi yang benar-benar tenang baru bisa melakukan sesuatu. Padahal hidup memang gak selalu memberi ruang yang sempurna untuk kita Responers. Daripada menunggu semuanya ideal, coba ubah caranya deh Responers. Kalau belum bisa menyelesaikan satu pekerjaan, selesaikan bagian pertamanya. Kalau punya tujuan yang terasa jauh, fokus dulu pada langkah terdekat. Gak perlu langsung hebat, yang penting ada kemajuan Responers. Karena satu halaman yang dibaca hari ini lebih baik dari buku yang terus tersimpan. Satu pekerjaan yang selesai lebih baik daripada daftar tugas yang hanya bertambah. Jadi pagi ini pilih satu hal yang paling mungkin Responers kerjakan. Gak perlu banyak, gak perlu sempurna, kerjakan sekarang selagi ada kesempatan. Sebab terkadang perubahan besar bukan dimulai dari keputusan yang luar biasa, tapi dari keberanian untuk berkata, oke, aku mulai hari ini. Ya, selamat pagi Responers, jangan tunggu nanti untuk menjadi lebih baik ya. Mulai dari yang bisa Responers lakukan sekarang. Dan kita akan lanjutkan lagi dengan satu lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: 81 tahun Indonesia berdiri tegak sebagai bangsa yang merdeka.
1: 81 tahun penuh perjuangan, perjalanan, dan cerita yang terus menjadi bagian dari Indonesia.
2: Kemerdekaan bukan hanya tentang bebas dari penjajahan,
3: tapi juga tentang bagaimana kita mengisi kemerdekaan dengan karya, semangat, dan hal-hal positif.
2: Dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini,
4: bisa menjadi bagian dari langkah besar untuk Indonesia di masa depan.
2: Mari terus jaga persatuan, saling menghargai, saling menguatkan,
3: dan terus berkarya untuk negeri tercinta.
5: Kami, Kru Respon Radio, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari rayakan kemerdekaan dengan rasa bangga, syukur, dan semangat persatuan. Terus berkarya, terus melangkah, dan bersama membangun Indonesia yang lebih maju.
6: Dari Pasar Baru Kasang, Jalan Lintas Padang Bukit Tinggi, Respon Radio 93,0 FM. Respon Radio, radio keluarga Anda.

Nah, pagi responers. Nah, ngomong-ngomong soal jangan menunda ya. Ada satu kebiasaan kecil yang sering kita lakukan tanpa sadar, responers. Menunda hal yang sebenarnya bisa diselesaikan sekarang. Kelihatannya cuma sebentar, tapi kalau dilakukan berulang-ulang akhirnya jadi beban sendiri. Coba bayangkan pagi ini responers punya beberapa tugas, satu belum selesai, yang lain menyusul. Lalu ada urusan pribadi yang juga belum dibereskan. Semakin lama ditunda, semakin banyak yang harus dipikirkan, responers. Bukan cuma pekerjaan yang bertambah, tapi pikiran juga ikut penuh. Makanya jangan selalu menunggu sampai semuanya terasa mendesak baru bergerak. Kalau ada sesuatu yang bisa diselesaikan dalam beberapa menit, kenapa nggak dibereskan sekarang?

Ya, responders, kita udah sampai di penghujung jam 6 ataupun jam pertama di program. Selamat pagi ya, yang berarti jam pertama akan berakhir. Namun jangan khawatir, responders, karena masih ada 1 jam lagi dalam program Selamat Pagi ini. So, untuk itu buat responders, jangan kemana-mana. Tetap stay tune bareng Aul di program Selamat Pagi. Hanya di 93,0 FM, Respon Radio, radio keluarga Anda. No.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat.
1: Respon Family, jika terjadi gempa bumi, usahakan untuk tetap tenang. Kepanikan hanya akan menambah suasana menjadi lebih buruk. Gempa bumi yang terjadi biasanya hanya awalan yang akan diikuti oleh gempa yang lebih besar lagi. Karena itu jauhkanlah diri Anda dan keluarga dari bangunan kaca, jendela, atau apa saja yang bisa jatuh, seperti lampu gantung, lukisan, dan sebagainya. Pesan ini disampaikan oleh Respon Radio, Radio Peduli.